0: dengan
1: sudah Jepang memperingati hari jadi, memperingati hari jadi dengan maksiat. 17 Agustus dengan kembang api, tahun baru dengan kembang api. Allahu Akbar. Galianan melihat galianan. Bujur tuh. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragada. Pakafarat bi anwamillah fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'u. Tapi kena buahnya hebat, ditutupnya dengan tablik akbar dan tausiah. Sebelumnya bedangdutan dulu, bedangdut undang kucing garung, tiga orang menyanyi noh pakai singlet kucing garung judulnya, omay amok nah. Oh. Ada puas nih itu nak, ada puas pintu pulang lah. Allah, aku betakon aja bang. Biar nang melihat nang bernyanyi nang kayak itu asa kacar aja lo melihat. Masih normal lah mah, kacar juga calinya. Allah. Wa kam min karyatin ahlakna. Itu janji Allah. Fahiyya zalimatun. Birar kampung itu, daerah itu berlaku zalim, berlaku badaramian. Pacangan kena bala turun. Paka parat bi'anumillah. Ba'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaw bimakanu yasunah. Ini menanggung risiko yang sangat besar. Bernahi mungkar seperti ini menanggung risiko yang sangat besar. Tapi tasarahnya, inilah tugas ulun sudah. Karena kita terikat dengan hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bi lisanih, fa illam yastati' fa bi qalbih, wa dzalika adhaful iman. Allah. Ya apa? Memperingati hari besar, memperingati hari jadi. Asak ada abdal mun kada bakarokian. Kalau perlu pejabatnya pulang bernyanyi. Dulak sudah bernyanyi, bunyi-bunyi nang Nurul Mustafa dulak. Menyanyi kayak kucing garung pula. Sarah orangnya, anak ampih orang udah jadi. Atau aku ampih berdahulu. Ya Allah. Hadza zamanus sukut. Kata Sufyan Tsauri, hadza zamanus sukut wa luzumul buyut wa ridha bil khut ila antamut. Idza ra'aita shuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa i'jaba ra'yin bi kulli ra'yin fa 'alaika bi khassati nafsika wa da'il 'awam. Apakah tuan guru tidak bisa ngomong lagi di akhir zaman? Kalau sudah terjadi itu, idza ra'aita shuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa i'jaba ra'yin bi kulli ra'yin fa'alaika bi khassati nafsika wa da'il awam. Ittaqullaha fid da'ifain. Takutilah kamu lawan Allah Ta'ala pada dua orang yang lemah. Dua orang yang lemah perlu mendapat kasih sayang ikam jar Nabi. Jangan sakahandak ikam dua nang lemah. Nang apa nang lemah nang dua? Al-mar'atil armilati, armalati, armalah. Al-mar'atil armalati, perempuan nang balu. Takuti bibinian. Maksudnya nang tuha nang kadada pancarian lagi laki sidin mati. Mun balu-balu nang pina nang mareheu tareu lain. Ngobian ilang. Maksudnya nang lemah bibini tuha nang kadada usaha pencarian lagi, laki sidin mati, urangnya tuha ikam bantu. Bila dihina-hinakan, awas ya Nabi, ikam berbahaya. Ittaqullaha fidda'ifain almar'atil armalati. Perempuan nang balu, nang tua, nang kadada pancarian, bantu, bantu, bantu. Ikhlas kan membantu nang balu nang Tuhan ni, munang anom tu lain. Di kampung-kampung tu nah, diperiksa nang mana ada nang tua-tua, dihitung, disisihakan kaina rejeki kasihan sidin. Maka orang Tuhan ni pahandakan, orang Tuhan ni pahandakan. Napa nini dia nanda napa? Aku kecuali ada memakan kesidin sumangka kata berpikir man, cakap sumangka aja karena ya ini nak ada berpikir sesuai lawan aku kesidin kata berpikir juga. Satu kasihani nang dua nang lemah, yaitu bibinian tua balo. Muna anum gak ada apa-apalah, muna anum jangan dikasihani. Kasihani juga termasuk mengasihani itu mengawini, karena itu menuruti Rasulullah. Rasulullah tuh bini balo terus karena mengasihani. Nah jadi mun kita silahkan kawin lawan nang tua nang balu-balu itu nang paninian nang awak nang kayak pucuk gembili kayak pucuk gembili dalam bakol atau kasihan nang susu sin kawa dilimpai itu kahiga ada kawa ibu itu sesambet sudah kawa benaung Allah sakilan turunnya ke bawah tuh. Hampir sama dada lawan nanunya kadere lagi tu nah. Tinggal nang hab, nang hirangnya aja ada bercurit. Nah. Tu menyinggung tu jakada, kasihani nang Tuhan itu nah. Nang kedua, wasabiyil yatim, wasabiyil yatimi, kakana. Nang di luar di bawah pada umur 7 tahun yatim perlu mendapat santunan lawan kita. Anak yatim lawan bibini nang tuha balu kasiani ya Nabi. Marasi inya nang berdua tu kasian inya. Anak yatim lawan nang tuha bibinian balu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja muta'ammidan, hal keadaannya bersengaja, faqad kafara jiharan, kafirnya nyata. Napa lagi? Bersengaja kada sembahyang kafirnya nyata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna majtuni batil kabairu wal jum'atu ila al jum'ati kafaratun lima bainahuma wa ziyadatu thalathatu ayyamin. Bermula sembahyang yang lima yaitu menjadi tebusan dosa antaranya. Majtuni batil kabair, selama dia menjauhi dosa besar. Selama dia kada mengerjakan dosa besar, halatnya antara sembahyang ke sembahyang itu mengkiparati dosa. Selama kada mengerjakan dosa besar, amun mengerjakan dosa besar kada kawa disapunya. Wal jum'atu ilal jum'ati, dan bermula jumat ke jumat yang lain. Kafaratun lima bainahuma, menjadi kiparat bagi keduanya. Wasyadatu salah satu ayamin, tambah lagi 3 hari, maksudnya 10 hari. Istimewa jumat ke jumat tambah 3 hari kiparat jadi dosa. Ini alhamdulillah kita nih ada pelebur dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man jama'a baina sholataini min ghairi udrin faqad ata baban min abwabil kaba'ir. Barang siapa menghibur

dan bumi tak lagi mampu menahan. Air mata itu tumpah tanpa jeda, seperti luka langit yang tak pernah ditutup siapapun.

bumi bicara, ia hanya meminta dijaga. Jika langit menangis, itu bukan tanpa sebab.

kami berdiri dan kami berdoa bersama. Di setiap tetes yang jatuh dari langit,

0: Datu Anda akan bahagia dengan Anda, bangga dengan Anda. La in fakharta bi aba'in dawi syaraf laga sadaqta walakin bi sama waladu. Kalau Anda mau berbangga dengan nasab-nasab Anda, ya mereka pantas dibanggakan. Tapi apakah mereka akan bangga dengan cucu yang seperti kita ini? Bahkan tidak sholat berjamaah ada di masjid datuknya, bahkan tidak baca rotib datuknya sendiri, bahkan lupa dengan sejarah datuk-datuknya sendiri, bahkan tidak berakhlak seperti datuk-datuknya sendiri. Walakin bisa mawaladu. Kalau ada seorang jenderal, kalau ada anak bangga dengan bapaknya jenderal, ya bapaknya jenderal, tapi apakah bapak akan bangga dengan anaknya jenderal yang menjadi maling, menjadi pecandu khamr, menjadi pecandu narkoba? Karena itu Allah mengendaki Anda orang yang suci. Kenapa Anda bawa Allah mengendaki Anda suci ke tempat-tempat yang jadi dari Allah? Ada di diskotik, ada berkumpul dengan orang-orang yang fasik. Anda tinggalkan itu tempat-tempat, Anda bergabung di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda mas'ul yaumil qiyamah. Anda orang yang paling bertanggung jawab nanti di hari kiamat, ya ikhwan. Kemudian, tahukah Anda kalau Anda menjadi orang yang, kalau orang lain dituntut untuk cinta kepada Anda, maka Anda dituntut untuk cinta kepada sesama Anda. Anda harus peduli dengan sesama sadah. Anda harus peduli dengan sesama syara'if. Pikirkan keadaan mereka, ya ikhwan. Bantu mereka ketika membutuhkan bantuan Anda. Jangan dibiarkan mereka hanya karena untuk makan mencari beberapa sesuap nasi datang kepada orang lain yang membantu dan antum sakiti padahal antum mampu untuk membantu. Mana itu hati, ya ikhwan? Anak cucu Nabi, Anda biarkan mereka tadi itu seperti peminta-peminta yang membutuhkan pertolongan orang lain padahal antum bisa membantu. Lah, karena itu semangatlah untuk Anda tadi itu tahtam bi amrihim. Anda peduli dengan keadaan daripada ahli bait Rasulullah SAW. Itu yang perlu Anda camkan baik-baik. Abdullah ibn Mubarak, ya ikhwani, Abdullah ibn Mubarak, seorang sufi yang luar biasa, tapi dia fakir. Satu saat dia ingin haji, dia kumpulkan dana untuk pergi haji bertahun-tahun. Setelah cukup itu dana, berangkatlah dia haji dengan rombongan. Di tengah jalan, ia mendapatkan seorang perempuan lagi dia mengambil daging dari bangkai. Ditegur, ya, yalmar'a, wahai perempuan, ini bangkai haram. Binasir kitab, hurrimat alaikum al-maitah. Ini najis, apa yang Anda lakukan? Orang yang mau berangkat haji Anda, ini haram untuk Anda tapi halal untuk saya. Ya muslimah, enggak bisa haram untuk semuanya, halal untuk semuanya. Kif haram untuk saya, halal untuk Anda? Maka perempuan yang jawab, ya muslim, di rumah ada 4 anak yatim yang lagi kelaparan. Kalau tidak makan dia akan mati. Bukankah ini adalah halal untuk kami fi hukm al-ittirar, karena kami sudah terpaksa? Berpikir Abdullah Mubarak, ini pasti perempuan daripada keluarga yang terhormat, orang-orang yang alim. Turun dari markupnya, dari kendaraannya, dihampiri, siapa ibu? Siapa Anda, wahai ibu? Ibu berkata, patutkah kamu kenal dengan aku? Ya, ana fulana binti fulan bin fulan ibn al-Hasan al-Sibit Ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah, cucu Nabi, saudara. Abdullah bin Mubarak bingung, ya, Anda cucu Rasulullah? Ya. Dia ambil ongkos haji semuanya dikasihkan. Ibu, jangan Anda bawa ini bangkai, ini biaya haji untuk ibu. Pulang ibu, biayai dengan ini biaya anak-anak Anda. Anda mau haji, Anda mau ziarah Nabi, berangkat aja. Anda mau haji,
1: ke Ka'bah, membiarkan cucu Nabi makan bangkai, mau berziarah kepada datu Anda, membiarkan Anda makan bangkai. Apa yang akan aku ucapkan di hadapan Allah dan Nabi Muhammad nanti dari kiamat? La, aku tunda hajiku. Aku tunda hajiku. Pulangnya rombongan tetap berlalu berangkat. Ketika pulang rombongan haji dan ziarah Nabi, Abdullah bin Mubarak datang kepada mereka untuk memberikan tahniah untuk qabulil hajj wa ziarah. Semua yang didatangi, hajj mabrur, sayyum mashkur, ziarah makbula, semua menyatakan mudah-mudahan kamu juga Abdullah Mubarak hajinya mabrur, ziarahnya makbula. Enggak, kata dia, aku tahun ini gagal berangkat. Siapa bilang? Ana menyaksikan kamu tawaf ada di hadapanku. Yang lain nyatakan ada di sampingku kamu sa'i. Aku lihat kamu wukuf di Arafah. Aku menyaksikan kamu ziarah Nabi. Bingung Abdullah Mubarak. Maka ketika dia tidur, dia bertemu dengan Rasulullah sambil Nabi tersenyum dan menyatakan, "Laqad ahsanta ila ihda banati." Kamu telah melakukan kebaikan kepada salah satu cucuku wahai Abdullah Mubarak, dan kamu sampai menunda hajimu. Maka semenjak ini, semenjak tahun ini dan seterusnya sampai di hari kiamat, Allah memerintahkan satu malaikat fi suratik dalam bentuk kamu menghajikan kamu sampai hari kiamat. Ya ikhwani, kesempatan bagi antum semuanya. Berarti kan anak cucu Nabi, mereka para janda, mereka anak-anak yatim, mereka yang saat lagi belajar ilmu agama dan Anda mampu, kenapa Anda tidak menyalurkan kepada mereka? Apakah harta Anda yang di bank akan lebih berharga daripada Anda membantu anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena itu, mari kita berpikir baik-baik sebagai anak cucu Nabi. Jadilah seperti Habib Abdullah Muhsin Al-Attas yang bukan hanya menjadi pembangga Nabi, tapi menjadi anak cucu yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah seperti mereka semuanya as-salihin yang bukan hanya sekadar menepuk dada, tapi mereka adalah muttabi', mengikuti ajaran anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah ya ikhwani. Wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Yang membanggakan daripada salaf adalah kamu dalam jalur mereka sampai kamu mati. Sa'ahdu nafsi masata'tu ala tifa sabilihimu hatta uwasada fir ramli. Bawa diri kamu mengikuti akhlaknya mereka, istiqamahnya mereka, qiyamul lailnya mereka, zikirnya mereka, wiridnya mereka, pedulinya mereka, karamnya mereka. Yang pernah mungkin kamu saksikan itu semuanya, bahwa itu tariqah sampai akhir hayat kamu. Itulah tariqatun Nabi, itulah tariqatul ahli baitin Nabi, itulah tariqatul habaib, itulah tariqatul awliya, itulah tariqatul salihin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani wa sallallahu ala sallam Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, Shopee Pay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
1: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا خير الأمم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعظم وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الأكرم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه الذين سلكوا منهجه الأقوم أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh barakah ini. Dan juga salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-97 dari surah-surah Al-Quran, Suratul Qadri Makiyyatun wa ayatuha khamsun, surah yang bernama Al-Qadar, diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang sangat mulia dan sangat agung. Sebagaimana diriwayatkan di dalam banyak riwayat bahwa Al-Quranul Karim diturunkan Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus, kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahap dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Nah, maksud dalam ayat pertama ini, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, pada malam yang mulia, malam yang agung, itu adalah menurunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Tahukah engkau apa itu malam yang mulia? Tahukah engkau apa itu malam yang agung? Yang dimana Allah tadi menurunkan Al-Quran, kemudian Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang agung, malam yang mulia atau Lailatul Qadar itu, siapa-siapa yang beribadah pada malam itu, ganjarannya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan.
orang yang beramal, orang yang melakukan taat, orang yang mendirikan malam itu, nilai pahalanya lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu Lailatul Qadar. Di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak rahmat dan segala kebaikan pada malam itu, terutama bagi mereka-mereka yang taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairum min alfi shahr. Man hurimaha faqad hurima al-khaira kullah wa la yuhramu khairuha illa mahrum." Rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya ini bulan, maksudnya bulan Ramadhan, telah hadir kepada kamu. Dan pada bulan Ramadhan itu ada satu malam di mana beribadah pada malam itu lebih baik daripada beribadah dalam 1000 bulan. Barang siapa yang ditegah pada malam itu untuk beribadah kepada Allah, barang siapa yang tidak diberi taufik oleh Allah beribadah pada malam itu qadar tadi, laqad hurimal khaira kullah, maka berarti orang itu ditegahlah kebaikan seluruhnya. Dan tidak ditegah kebaikan itu Lailatul Qadar kecuali memang orang-orang yang tertegah daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya orang-orang yang tidak menghiraukan tentang Lailatul Qadar, orang-orang yang tidak peduli dengan Lailatul Qadar, itu adalah orang-orang yang mahrum, orang-orang memang ditegah untuk mendapatkan pemberian Allah yang banyak pada Lailatul Qadar. Sebagian kita ada yang mengintai, mencari, menunggu kapan Lailatul Qadar itu. Nah, inilah orang-orang yang diberi anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi ada orang yang acuh tak acuh tentang Lailatul Qadar, seolah-olah tidak ada Lailatul Qadar itu. Nah, ini orang-orang yang mahrum, orang yang ditegah daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang Allah lakukan pada Lailatul Qadar itu? Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yanzuru Lailatul Qadri ilal mu'minin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayafu anhum wa yarhamuhum illa arba'an: mudminu khamrin, mudmina khamrin wa aqan wa mushahin wa mushahinan wa qati arahim." Sesungguhnya Allah memandang pada Lailatul Qadar itu kepada orang-orang yang beriman daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengampuni mereka dan menyayangi mereka, yang mana ampunan itu dan kasih sayang itu tidak diberikan Allah pada selain malam qadar atau pada Lailatul Qadar itu. Jadi seluruh yang beriman daripada umat Nabi kita dapat ampunan Allah, dapat kasih sayang yang khusus dari Allah pada malam qadar itu.
kecuali ada empat orang yang celaka yang tidak dapat ampunan Allah. Orang-orang ini malam Lailatul Qadar itu kada dapat ampunan apalagi di malam yang lainnya. Karena Lailatul Qadar itu adalah merupakan paling afdal malam yang masih ada sekarang ini. Malam yang paling afdal adalah malam wulida fihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, malam di mana dilahirkan junjungan kita. Itu malam yang paling afdal. Tapi itu kada terulang lagi, cuma sekali dalam sejarah. Nah, yang kedua Lailatul Qadar, malam Qadar, malam yang nomor dua urutan kemuliaannya. Nah, siapa-siapa yang pada malam Qadar ini tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, apalagi malam yang lain. Siapa empat orang nang kada dihiraukan Allah, empat orang ini kada dipandang Allah, empat orang ini tidak diampuni Allah. Pertama, mudminu khamrin, orang yang suka minum, yang memabukkan. Orang yang suka minum, yang memabukkan. Kalau dahulu suka, sekarang sudah tobat, lain kisahnya. Itu tobat ngarannya. Ini kada bulan Ramadan datangnya kada ada jua tobat-tobatnya. Walaupun ini di bulan Ramadan tu istirahat, kada minum yang mabukkan lagi, cuma kada tobat. Nah, termasuk dalam mudmin khamrin, orang yang suka minum, yang memabukkan. Baik minuman, baik obat-obatan, baik daun-daunan yang sifatnya merusak akal, yang sifatnya menutupi fungsi akal, itu adalah orang yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal ini sesuatu yang paling berharga di dalam tubuh manusia. Dengan akal itulah kita mengenal Allah. Dengan akal kita dibebani salat dan hukum-hukum lainnya. Tanpa akal semua amprai. Nah, orang-orang yang berusaha merusak akal ini orang-orang yang benar-benar dikutuk oleh Allah. Orang minum arak itu orang yang tertutup akalnya, terganggu akalnya. Yang kedua, jadi orang-orang yang minum, suka minum mabuk-mabukan, alangkah bagusnya, alangkah mestinya sebelum Ramadan tobat. Jangan hanya sekedar istirahat, tapi tobat agar dapat sesuatu yang mulia pada bulan Ramadan. Yang kedua, wa'aqan liwalidai, wa'aqan. Yang ketiga, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, orang durhaka kepada orang tuanya, kayak apa aja inya beribadat, kayak apa aja inya sembahyang, kayak apa aja bersedekah, tapi kalau orang tuanya kada senang dengan inya, orang tuanya kada ridha lawan inya, inya menyakiti hati kedua orang tuanya atau salah satunya, maka orang ini jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebelum datangnya bulan Ramadan kita seringkali bertentangan dengan orang tua, seringkali mungkin menyakiti hati orang tua, maka mintalah ampun kepada Allah dan mintalah halal kepada kedua orang tua agar di bulan Ramadan itu kita ada harapan menerima yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau orang tua yang kita durhaka itu sudah meninggal dunia? Bagaimana caranya kita tobatnya? Bagaimana caranya agar kita tidak termasuk orang yang durhaka? Minta maaf, ini sudah kada lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalannya. Ujar Nabi kita, man zara abawaihi aw ahadahuma fi kulli jum'atin wafarallahu lahu wa kana barram biwalidayhi.
Siapa-siapa yang ziarah kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, ziarah kubur pada tiap-tiap Jumat, Allah ampuni dia dan Allah jadikan dia orang yang bakti dengan orang tuanya. Nah, jadi artinya kalau selama hidup kita mungkin gak ada sempat berbakti kepada beliau, seringkali kita durhaka kepada beliau, nah alangkah mestinya kita sesudah beliau wafat tiap Jumat ziarah ke kubur beliau, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun perempuan ada beberapa syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Perempuan umpamanya hidupnya waktu itu durhaka kepada orang tuanya, orang tuanya meninggal dunia, ada sempat minta halal, ada sempat minta ampunan, ziarah ke kubur orang tuanya. Tapi dengan aturan-aturan syarat-syarat bagaimana perempuan itu ziarah kubur, seperti jangan berperhiasan, kaculi, galang-galang, kalung, bunil, semuaan. Jangan memakai baju yang baik-baik, jangan memakai apa namanya make up, lincu, pus, jaga aurat sebaik-baiknya supaya mendatangkan manfaat terhadap dia sendiri dan orang tua yang diziarahinya. Nah, yang ketiga, wa musyahina, musyahin. Musyahin ini tidak dapat apa-apa dari Allah pada malam qadar. Musyahin ini artinya, ujar penyarah hadis, mukiduna ril adawah, orang yang menyalakan api permusuhan, provokator. Ketujuh bahwa, ketujuh bermusuh, ketujuh maulah orang syarik. Yang keempat, waqati'u rahim, orang yang putus keluarga. Nah, empat orang ini prai ada akan dapat keistimewaan pada malam qadar, malam yang agung atau Lailatul Qadar itu. Para muhibbin rahimakumullah, Lailatul Qadar terjadi setiap tahun sebagai sejarah diturunkannya Al-Quran. Namun tidak ada kejelasan kapan itu Lailatul Qadar tepatnya. Kapan Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu tepatnya malam apa, bulan apa, sehingga kita mudah untuk menjaganya. Nah, lain hal dengan kitab-kitab yang lain seperti Suhuf Ibrahim, diturunkan kepada Nabi Ibrahim pada malam pertama bulan Ramadhan, sehingga jelas. Nah, untuk ini Lailatul Qadar Allah sembunyikan. Namun yang jelas menurut beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya pada bulan Ramadhan. Terjadi pada bulan Ramadhan. Dan kalau kita kecilkan lagi, Lailatul Qadar itu terjadinya pada 10 akhir Ramadhan. Dikecilkan lagi, menurut kebanyakan para ulama, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang ganjil-ganjil di antara 10 akhir Ramadhan itu.

sebab aula min jalbis sawab. Bila engkau tahu itu Lailatul Qadar, bisa malam 27, engkau berbuat taat, maka engkau dapat pahala 1000 bulan. Tetapi bila engkau maksiat pada malam Qadar itu, sedangkan engkau tahu ini malam Qadar, engkau berbuat maksiat kepada Allah pada malam itu, engkau mendapatkan siksa 1000 bulan. Dan menghindari siksa itu lebih utama daripada mencari pahala. Kalau kita kada tahu pada Lailatul Qadar berbuat maksiat kada seberapa. Tapi kalau sudah jelas tahu bahwa ini Lailatul Qadar, kita berbuat maksiat, kita akan dapat siksa 1000 bulan. Karena menunjukkan keberanian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menawarkan rahmat, menawarkan ampunan malam itu, ternyata ini kita maksiat. Nah, ini menampakkan permusuhan kepada Allah. Itu salah satu hikmahnya. Yang kedua, rahasianya Allah menyembunyikan kepastian kapan Lailatul Qadar itu. Rahasia yang kedua adalah dengan adanya tidak diketahui pasti Lailatul Qadar itu, maka engkau berusaha, berjuang, beribadah pada sekalian malam Ramadan. Yang tahu malam 27 misalnya, 27 itu hibak kira-kira masjid tuh, bisa kada muat masjidnya. Nah, padahal dengan adanya kada diberitahu ini, diharapkan setiap malam kita berusaha, jangan-jangan Lailatul Qadar itu terjadi. Para muhibbin rahimakumullah, menurut pendapat yang kuat, yang mu'tamad, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi dalam satu malam dan tidak berubah sampai hari kiamat. Itu pendapat yang kuat. Dan kebanyakan daripada ulama-ulama ini mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya pada malam 27 Ramadhan. Dan sampai hari kiamat kada berubah, tetap 27 Ramadhan. Ada yang mengatakan lagi malam 21 Ramadhan. Sampai hari kiamat tetap kada berubah pada malam 21 Ramadhan. Nah, berhubung banyak pendapat tentang ini Lailatul Qadar, maka kita diharapkan selalu tahari atau berusaha mengintai pada malam-malam ganjil itu, agar kita bertemu dengan Lailatul Qadar itu. Karena orang-orang yang beribadah pada malam itu Qadar, walaupun dia tidak ditemui oleh hal-hal yang istimewa pada malam itu, tetap pahalanya sama 1000 bulan. Kalau pun misalnya 1000 bulan ini orang ditemui Lailatul Qadar, kada. Siapapun yang beribadah pada malam itu, walaupun dia kada ditemuinya, tetap akan dapat pahala 1000 bulan. Para muhibbin rahimakumullah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunan malaikat dan Jibril pada malam Lailatul Qadar itu dengan izin Tuhan dari tiap-tiap perkara. Malaikat-malaikat dan Jibril turun ke muka bumi untuk melihat bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di bumi ini banyak perbuatan-perbuatan taat, banyak ibadah-ibadah yang tidak ada di langit. Jadi para malaikat langit sangat merindukan untuk melihat ibadah-ibadah umat Nabi kita yang tidak ada di langit itu.

Kalau kita beribadah di sini, berzikir, orang langit harap pada kita berzikir. Kalau kita beribadah sembahyang, orang langit harap pada kita sembahyangnya. Kalau kita membaca Quran, kalau kita membaca selawat, malaikat langit lebih kuat daripada kita. Tapi ada ibadah-ibadah yang dirindukan oleh mereka untuk melihat. Pertama, it'amut ta'am, memberi makan orang. Bilangnya karena ada orang baruhan. Ada. Jadi mereka rindu melihat bagaimana umat Nabi Muhammad memberi makan sesamanya. Yang kedua, aninul usad, rintihan-rintihan tobat orang-orang yang maksiat kepada Allah. Di langit orang ada dengan berdosanya. Nah, dua itu yang sangat dirindukan oleh para malaikat-malaikat langit untuk mereka melihat, bisa bertemu dengan orang-orang seperti itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat-malaikat Jibril dan lainnya tadi memberikan salam kepada orang-orang yang beriman sampai terbit fajar. Jibril menyalami tiap-tiap orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Cuma sepalih ada nang merasa, ada nang kada. Siapa nang kada disalami oleh malaikat-malaikat itu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan di antara orang-orang yang tidak mendapat salamnya malaikat pada Lailatul Qadar itu adalah pertama az-zalamah, orang-orang zalim. Orang-orang zalim. Orang-orang yang menganiaya orang lain, baik menganiaya hartanya atau menganiaya pribadinya atau menganiaya kehormatannya atau menganiaya apa aja. Orang-orang yang zalim, bagaimanapun dia beribadah pada malam apapun, tidak akan disalami oleh Jibril dan malaikat lainnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, jadi para muhibbin rahimakumullah, itulah langkah-langkah yang mestinya kita siapkan sebelum mendatangnya Ramadan. Pertama, jangan sampai kita jadi orang yang minum arak. Tobat kalau selama ini suka minum arak. Yang kedua, jangan sampai jadi orang yang durhaka kepada orang tua. Jadilah orang yang bakti. Yang ketiga, jangan sampai kita suka menebarkan permusuhan kepada orang lain. Yang keempat, marilah menyambung silaturahmi. Yang kelima, kembalikanlah kezaliman-kezaliman kita. Mintalah halal kepada orang yang dizalim itu. Nah, bila lima hal itu kita bisa mengatasinya, maka kita ada harapan untuk disalami dan oleh malaikat-malaikat dan mendapat keistimewaan yang diberikan Allah pada Lailatul Qadar itu. Selanjutnya surat yang ke-98, suratul Bayyinah. Lahadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله

lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi, Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: Kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

0: ambil kameranya, dibuka di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa taala. Nampak semua kecil-kecil. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam. Maksiat di dalamnya nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata keraguannya. Tahlim saf pertama ternyata di luar seperti ini dia. Salat saf pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kamarnya begini, hartanya haram. Kayak orang memaling salat di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor, berangkatnya kemana. Jadi putar. Dan yang paling selatan, Anda wafat dalam keadaan ini.
1: Di dalam sholat ada namanya niat. Kita ingat mengucapkan niat adalah sunnah. Yang wajib adalah melintaskan niat di dalam hati. Sholat duhur misalnya, bacaan niat sholat duhur sendirian. Usul di fardhu duhri arba rakaatim. Mustaqbil al-qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini kesempurnaan niat. Kemudian membaca takbir. Jadi ini belum niat yang sesungguhnya. Mukaddimahnya niat. Sebab niat yang sesungguhnya adalah waktu dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan dia dalam Allahu Akbar harus melintaskan niat tersebut.

Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin hadirat, pemuda-pemudi Islam yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diizinkan Allah untuk bertemu bertatap muka di majlis yang baik, rumah Allah, mengkaji juga amalan yang terbaik yaitu salat bersama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang salat banyak sekali, tapi yang saya kutip adalah perintah melaksanakan salat, tak hanya sekedar melaksanakan tapi perintah memerintahkan orang lain. Muru, perintahkanlah sabiya, anak kecil, salat idza balagha sab'a sinin, ketika berumur 7 tahun. Wa idza balagha ashara, kalau sampai 10, fatribuhu, pukul. Tapi makna penjelasan pukul di sini mesti jelas, kalau tidak nanti menyesatkan. Dianggap Islam itu agama yang melegitimasi pukul memukul. Nanti bertentangan dengan Komisi Perlindungan Anak. Apa ini agama kok membolehkan pukul? Maknanya pukul yang memberikan efek jera. Pukulnya pun bersyarat, darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tak berbekas. Pukulnya tidak pada alat vital. Pukulnya tidak pada wajah yang menyebabkan bekas cacat seumur hidup. Nauzubillah. Apalagi sampai marah ke bapaknya, anaknya yang dipukul. Nah, itu. Jadi pukulnya mesti jelas. Ada fitrah menyembah. Jadi kalau bapak ibu adik-adik lihat foto ini, pitch gambar ini, menunjukkan bahwa memang fitrah manusia itu ingin menyembah. Ini orang Jepang yang menyembah patung. Ini sampai ini pun menyembah patung juga. Ini bukan sekedar patung, meriam pun disembah. Memang manusia inilah semua disembah. Menyembah sungai, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kayu. Meriam pun disembah karena dianggap memiliki kekuatan. Ada manifestasi Tuhan di dalam benda-benda keramat. Nah, memang sudah. Jadi Islam itu datang bukan membuat sesuatu, dia mengarahkan fitrah manusia yang ingin menyembah itu, diarahkannya kepada kamu nyembahnya salah, nyembah yang benarnya ini. Itu. Jadi Islam itu meluruskan yang salah. Maka diluruskanlah penyembahan itu hanya kepada satu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah SWT. Makhluk berinteraksi dengan Khalik, maka caranya itu kalau tidak sesuai syar'i tak diterima Allah. Man ahdasa, hadis riwayat Aisyah, man ahdasa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat amal ma laisa alaihi amruna, yang tidak sesuai tuntunan kami, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tak diterima Allah. Maka yang diterima adalah sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu solat. Dan solat itu dilaksanakan dari mulai kecil. Apakah anak di sini solat? Ya, ibunya. Bahkan dari dalam kandungan, ibunya sudah melantunkan bacaan-bacaan solat.

ahriqanna alaihim buyutakum, aku akan bakar rumah mereka. Ancaman Nabi membakar itu menunjukkan makna lil wujub, menaikkan wajib. Sebab itu yang kuat dalam pendapat ini adalah mazhab Hambali, wajib ain. Pemerintah Arab Saudi yang berpegang kepada mazhab Hambali menerapkan ini. Itulah mengapa bapak ibu masih ingat ketika musim haji umrah di toko memilih-milih tasbih, melihat-lihat ceret kuning, lalu kemudian masjid memandangkan azan hayya 'alas shalah, langsung datang itu baladiyah. Baladiyah, baladiyah. Baladiyah itu kalau tempat kita Satpol PP. Satpol PP mengawasi masjid yang tetap, toko yang tetap buka ketika azan wajib tutup atau dicabut surat izinnya. Kenapa? Karena salat berjamaah itu hukumnya wajib. Dalil-dalil salat berjamaah wajib. Nah, ini disebutkan dalil yang pertama ayat yang tadi wa idza kunta fihim fa aqimtumus shalah. Yang kedua wa aqimus shalah dalam bentuk jamak. Yang disebut di sini warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, artinya salat berjamaah. Kemudian pula dalam hadis disebutkan datang seorang yang buta lalu dia minta keringanan, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ana darir, saya buta, laisa li qa'idun yaquduni, tak ada yang bisa membimbing saya ke masjid, beri saya dispensasi rukhsah. Kata Nabi, atasma'un nida, apakah kau mendengar azan? Na'am. Fa'ajib, wajib engkau datang. Kalau yang buta, tua renta, tak ada yang membimbing saja wajib, apalagi yang sehat, matanya segar bugar, maka dia pun wajib datang. Nah, ini beberapa. Di samping ini Quran hukum sunnah dan ini ijma' sahabat menyatakan salat berjamaah merupakan kewajiban. Maka kalau ada ceramah mengatakan dalil begini-begini, kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi ada unsur dispensasi, siapa saja yang tak salat berjamaah. Saya ambil dari Al-Fiqhul Islami karya Syekh Wahbah Zuhaili juz 1. Pertama, sakit kuat. Sakit kuatnya itu memang sakit kuat. Adapun sakit kepala, demam tak masuk. Demam puyuh tak masuk. Sakit memang sakit berat. Yang kedua, kalau menimbulkan mudarat, kata dokter, bapak jangan sampai keluar. Ini tulang bapak kena pengapuran tulang, rapuh, bersandar aja di kursi. Kalau berangkat nanti retak, patah tulang, habis. Nah, jangan berangkat. Nah, karena ini mubarak. Yang ketiga, hujan deras. Tapi hujan deras ini mesti ada keterangannya. Hujan deras yang dimaksud di situ hujan deras di gurun Arab dengan anginnya yang kencang, tak memungkinkan. Payung pun habis berterbangan, patah-patah kawat payung. Adapun hujan tempat kita, kalau ini dipakai, nanti asal hujan tak salat, asal hujan. Tapi sebenarnya salat berjamaah ini tergantung hati. Kalau hati sudah tergantung di masjid, dia tahu. Saya ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu acara tinggal di luar kota di hotel, kebetulan penempatan satu hotel dengan wartawan. Tiba-tiba sampai waktu salat. Ini boleh, jaraknya sudah boleh untuk jamak dan qasar, dan kami musafir, artinya tak wajib. Tiba-tiba dia, Pak Ustaz, saya salat berjamaah ke masjid. Saya bilang, ini kan hujan, hujan deras. Mudah-mudahan di tempat satpam ada payung. Kami turun ke bawah, ada payung. Dua hari kami tinggal, tak tinggal salat berjamaah. Allah Ta'ala mau menunjukkan, ternyata kalau hati sudah tergantung di masjid, tidak ustaz, bukan ulama, bukan LCMA, bukan doktor, seorang wartawan, hatinya sudah tergantung di masjid, maka ketika panggilan azan datang tak sabar deh. Badannya boleh di kantor, jasadnya boleh di toko, dia boleh di kebun, tapi ketika panggilan azan datang tak sabar. Tapi bisa juga terbalik, badan dalam masjid, hati di pasar. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung lompat. Tak sempat lagi, subhanallah. Kalaupun subhanallah, cukup. Ini yang terbalik tadi. Itu ada sebab itu yang hujan deras apa itu kecil bagi orang yang hatinya sudah. Yang keempat, menahan buang air besar dan kecil. Bertemu dua panggilan, satu panggilan fisik, satu panggilan mental. Mana yang didulukan? Yang fisik ini duluan. Jangan segera ke masjid, nah, habis nanti karpet masjid. Yang kelima, selesai makanan yang berbau. Man akala sauman, man akala basalan, saum bawang putih, basal bawang merah, fala yaqrabanna, maka jangan dekat.

0: dekat tempat salat kami kata Nabi. Kenapa? Waktu dia baca Allahu Akbar Kabira, keluarlah bau bawang tadi. Kawan yang di sebelah sedang sekhusyuk-khusyuknya langsung hilang, langsung hilang konsentrasi dia. Pitam dia langsung mencium bau. Sedang bawang merah sama bawang putih aja dilarang Nabi, karena itu yang paling bau di Arab. Apalagilah jengkol, petai. Jengkol tadi sudah bau, ditanam pula lagi dalam tanah sampai sekian hari, fermentasi, berjamur sampai keluar tunasnya. Makin bau makin mantap, Pak Ustaz. Nah, ini mesti diluruskan. Yang terakhir, tertahan di suatu tempat. Apakah karena pohon tumbang atau karena banjir bandang atau karena macet dan lain sebagainya. Definisi imam, kullu man yuqtada bihi wa yuttaba, orang yang diikuti, fi khairin aw syarrin, orang yang diikuti baik dalam hal yang baik ataupun yang tak baik. Jadi imam itu ada juga yang tak baik. Imam gaple, itu imam juga. Imam tak baik, imam arisan, arisan yang tak baik, yang baik alhamdulillah. Nah, jadi itu makna imam. Imam artinya pemimpin, baik yang tak baik maupun yang baik. Pembagian imam, imam itu terbagi dua. Satu imamah kubra, yang besar. Satu imamah sughra. Yang besar itu sultan, khalifah, amirul mu'minin, imam besar. Sedangkan yang kecil imam masjid, imam salat. Yang kita kaji sekarang imam kecil, imam salat. Syarat jadi imam, pertama Islam, kedua berakal, ketiga baligh, keempat laki-laki kalau makmumnya laki-laki, kalau perempuan boleh imam perempuan, suci dari hadas dan khawas, baik bacaan dan fisik, bukan makmum. Bukan makmum ini nanti kita kaji, ada pembahasan. Sahihul lisan, tak cacat lidah, artinya hurufnya jelas. Syarat tambahan mazhab Hambali, imam mesti adil, tak fasik. Ini hanya mazhab Hambali. Maliki, Syafi'i, Hanafi tak mensyaratkan mesti adil. Jadi misalkan bapak ibu salat, imam ada sudah imam diangkat, tahu-tahu ketemu imam ni rupanya suka ke diskotik, imam ni fasik dia, apakah sah salat di belakang dia? Maka menurut mazhab Hambali tak boleh, mesti bermusyawarah ganti imam ni, karena rusak niat makmum di belakang, rusak sebab karena hatinya tak nyaman, terbayang dia imam tu bergoyang-goyang kepalanya di diskotik. Nah, rusak khusyuk. 10 menurut mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, imam tersebut bukan orang yang mau mengulangi solatnya karena ingin mencari keutamaan fadilah. Kita sudah solat ni, solat berjamaah selesai, tahu-tahu ada orang solat lagi di belakang, solat kloter kedua di belakang. Lalu kita, orang yang sudah solat tadi, dia ulang balik solatnya di belakang karena dia mau mencari fadilah. Solat yang pertama itu menggugurkan kewajiban, solat yang kedua itu mencari fadilah. Maka orang yang solat yang kedua kali itu dia tak solat wajib lagi, dia mencari fadilah. Tahu-tahu datang orang masbuk di belakang, diikutnya si yang satu tadi, yang orang mencari fadilah, itu tak bisa. Menurut Maliki, Hanafi dan Hambali, menurut Syafi'i boleh saja. Mazhab Syafi'i mazhab yang paling ringan tentang masalah mengangkat menjadi imam. Mau di depannya itu solat sunat, mau dia solat mencari fadilah, mau dia masbuk, tetap boleh karena ikut gerakannya saja. Berkumpul orang ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Yang pertama yang paling layak, wali, pemimpin, amirul mukminin, khalifah. Itulah mengapa waktu zaman Nabi yang jadi imam, Nabi. Meninggal Nabi, Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, Umar. Meninggal Umar, Uthman. Meninggal Uthman, Ali. Tapi ketika pemerintahan ini, orang tak semuanya punya pemahaman agama yang baik. Satu bidang politiknya bagus, agamanya dia buta. Yang satu agamanya mantap, politiknya dia tak punya darah politik. Maka terbagi kepada dua. Satu imam besar, satu imam kecil. Lalu yang kedua, imam ratib. Imam ratib ini diangkat oleh sultan, ditempatkan di masjid. Ratib maknanya dia berkesinambungan, terus menerus tak berhenti, dia yang jadi imam. Maka dia yang maju. Jangan ustaz penceramah datang nyelonong maju ke depan. Ini mentang-mentang menang MTQ juara nasional, suaranya bagus, maju ke depan. Dah, yang berkuasa di masjid itu imam ratib. Kalau kata imam ratib silakan maju, abar dulu maju. Imam ratib pemegang kuasa di situ. Yang ketiga afqah, orang yang paling paham. Dia ahli tafsir, paham Al-Quran. Dr. Mustafa Umar ada di situ, dia maju karena dia paling paham di situ. Yang keempat Aqra, yang lebih bagus dan lebih banyak bacaannya. Yang ini hafal 30 juz, yang ini hafal juz 30. Nah, yang lebih banyak dan lebih bagus tadi maju ke depan. Yang kelima Aura, lebih wara. Sama dia, sama-sama hafal, sama-sama bagus, tapi yang ini orangnya nunduk. Yang satu lagi gatal. Ini yang luar, yang lebih wara menjaga. Yang enam Aqdam Hijrah, siapa yang lebih dulu hijrah. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Yang satu hijrahnya bulan Muharram, yang satu hijrahnya bulan Rabiul Awal. Ini Muharram itu dua. Yang ketujuh Asbaqu Islaman, lebih dulu Islam, mengumpul sesama mu'alab. Yang satu sertifikatnya Januari, yang satu Agustus, yang Januari jadi, kerana lebih dulu Islam. Yang ke-8 Afdalu Nasaban, nasab pun dilihat juga, siapa yang lebih mulia nasabnya, karena dengan nasab mulia lebih baik pendidikannya. 9 Ahsanus Siratan, kepribadian baik. Yang satu ni kasar cakapnya, menyinggung perasaan. Yang satu sopan, baik, santun. Itu yang dipakai. 10 Pakaian lebih bersih. Sama-sama bagus, paham, tapi yang ini jorok bajunya, ada tulis Arab gundul di sini. 11 Badannya lebih bersih. Nah, yang ini berpanu, berkurap, berkadas. 12 Ahsanu Sautan, suara lebih bagus. Banyak kalau sudah bulan suci Ramadan, kita angkat sajalah dia jadi imam. Dialah jadi imam. Kenapa? Suaranya enak. Suara itu nomor 12. Dia tanya orang, suara itu nomor berapa? Nomor 12 dalam fiqhul Islam wa adillatu. Nomor 13 Ahsanu Suratan, lebih bagus penampilan, lebih ganteng. Ganteng tak ganteng masuk juga dalam fit and proper test imam. Nomor 14 sudah menikah. Banyak santri dari pondok tahfiz diundang bulan suci Ramadan, dibawa, ditanya, itu dah nikah apa belum Pak Ustaz? Nanti bapak ibu jawab, kalau ada pengurus masjid yang begitu, Pak, nikah tak nikah tu nomor 14. Tak usah diurus-urus itu. Bagus bacaannya, bagus santri atau imam kita, itu tak perlu dipermasalahkan. Nikah tak nikah tu urusan dia. Ada orang yang makruh jadi imam. Pertama fasik. Fasik itu dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Orang lain tak tahu, tapi ada yang mengintip-intip, ternyata dia fasik. Nomor 2 pelaku bid'ah yang tak menyebabkan kekafiran. Apa itu perbuatan bid'ah tapi tak menyebabkan kekafiran? Dalam fiqhul Islami dicontohkan begini. Dalam Quran disebut idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fasilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ila al-marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala sampai telinga, wa arjulakum ila al-ka'bain, kaki sampai mata kaki, kaki dibasuh. Tahu-tahu dia buat bid'ah, kaki diusapnya, tak dibasuhnya. Ikut Syiah, Syiah itu kaki diusap, tapi tak sampai kepada keyakinan, tak sampai kepada keyakinan bahawa Jibril salah kirim wahyu mestinya untuk Nabi Muhammad, untuk Ali dikasihnya ke Muhammad. Itu sudah keyakinan. Kalau yakin begitu kafir. Ini sekedar bid'ahnya mengusap, tapi tak sampai kepada kafir. Itu kalau dia jadi imam makruh. Nomor 3 buta. Dalam 3 mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, orang buta makruh jadi imam. Kenapa? Karena menurut mereka arah kiblatnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kecuali Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i orang buta justru afdal jadi imam. Kenapa afdal? Karena matanya lebih bersih, dia tak menengok maksiat. Hatinya bersih, filenya tak kena virus. Jadi afdal. Adapun masalah arah kiblat, ditegakkan dia, tegak dia. Pak Ustaz, tegak di sini ya. Jangan miring-miring. Dia tahu arah kiblat. Tak masalah, kalau masalah arah. 4 Mengimami suatu kaum, kaum tersebut tak suka. Allah yataqaddam al-imam wal makmum yakrahu. Tak boleh maju jadi imam kalau makmum tak suka. Tapi suka tak sukanya di sini mesti tahu sebabnya apa. Jangan kami tak suka bapak tu jadi imam, ayatnya panjang-panjang. Bukan karena itu. Tak sukanya karena sebab syar'i. Kami tak suka dia karena cakapnya tak betul. Itu. Tapi kalau sebabnya karena imam tu betul, makmumnya yang tak betul. Makmum itu tak suka karena imam itu betul. Nah, itu tak bisa dijadikan standar. Jadi suka tak sukanya itu karena sebab syar'i. Nomor 5, bacaan terlalu panjang, lebih dari wajar. Apa standar panjang pendek bacaan? Nanti kita kaji. Karena panjang pendek ini relatif. Menurut bapak sudah terlalu panjang, menurut kita baru sedang. Orang yang biasa sholat berjamaah tarawih satu bulan dia dengan imam dari Palestina, dia sudah biasa panjang. Ah, itu tak biasa, tak masalah. Kemudian yang ke 6, terlalu banyak lahan, kesalahan pada ujung baris. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, gitu deh. Salah, namanya lahan, salah pada ujung. Yang ke 7, tak fasih pada beberapa huruf seperti bad, seperti qaf, itu tak bisa. Orang Mesir sehari-hari payah dia menyebut jim. Jim itu dibahasanya G, makanya dia menyebut masjid itu masjid. Makanya Jamal Abdul Nasir disebut Gamal Abdul Nasir. Ini dia biasa sehari-hari pakai J. Jadi suatu ketika waktu di asrama musim libur, mahasiswa yang Mesir-Mesir sudah pulang kampung, tinggallah kami yang asing ini. Kami dari Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Malaysia sebagian juga pulang, orang Afrika. Adalah satu orang Mesir yang selalu sholat berjamaah. Kami segan maju karena masih ada orang Mesir segan. Kami paksa dia maju. Dia tetap bertahan tak mau maju. Sampai kaki saya masih ingat, kakinya masih bertahan, kami tolak dia maju juga ke depan. Setelah dia sholat baru kami sadar kenapa dia tak mau maju. Dibacanya surat Al-Fil. Tarmihim bihigaratim min sigil faga'alahum ka'asfim ma'kul. Rupanya tak bisa dia menyebut jim. Nah, jadi dia tak mau. Setelah itu tak mau kami suruh dia maju lagi. Yang paling fasih menyebut huruf itu orang kita. Orang India tak bisa menyebut ta, semuanya pakai T. Tak bisa menyebut ta, semuanya pakai T, T. Nah, tak bisa. India, orang kita pas semua hurufnya, botnya pas, fa-nya pas. Karena orang kita ini semua dimakan. Batu gilingan pun tipis, batu gilingan je Indonesia. Pisaunya, pisau pun tipis. Jadi orang kita ini masya Allah lidah. Lanjut, yang makruh jadi imam Arab Badui tak boleh jadi imam bagi orang Hadari. Arab ini terbagi dua, yang tinggal menetap namanya Hadari, yang menetap di perkampungan nomaden. Nomad itu Badui, jadi kalau disebut kata Badui itu nomaden. Yang Hadari dia menetap. Orang Badui tak boleh imam jadi Hadari, tapi ada sebab di balik itu. Apa sebabnya? Biasanya orang nomaden ini pindah-pindah tak sempat belajar. Jadi bukan karena baduinya, tapi karena tak belajarnya. Orang jahil tak boleh jadi imam bagi orang yang alim. Itu sebenarnya makna. Selanjutnya, tak boleh lebih tinggi satu hasta dari makmum. Ada masjid itu dibuat yang tempat imam itu tinggi. Seperti ini, imam di atas ini, tak boleh. Kalau sekedar sejengkal boleh, sehasta tak boleh. Zaman dulu dibuat tempat imam itu tinggi supaya suara imam nyaring ke belakang. Zaman sekarang tak perlu karena sudah pakai mikrofon. Zaman dulu dibuat dia tinggi supaya makmum di belakang nampak. Jadi sebab itu tak boleh. Terlalu tinggi tak boleh. Terakhir, makruh solat di belakang anak kecil hasil zina. Anak zina tak boleh jadi imam. Tapi ini pun tak bisa dipahami secara tekstual. Apa makna di balik itu? Kalau nanti dibaca dalam kitab fikih atau ada orang berceramah atau menyampaikan anak zina jadi imam makruh, maknanya anak zina itu bapaknya tak jelas, ibunya pula sibuk mencari nafkah, akhirnya anak itu tak tempat belajar. Itu maknanya. Tapi kalau anak zina itu disekolahkan ibunya, lalu dia hafal Quran, bacanya bagus, tak ada istilah anak zina. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak itu suci. Yang berzina itu bapak ibunya. Nah, itu. Jadi mesti ini saya sengaja saya buat nanti biasa orang mengkaji disebutkan masalah-masalah, kita analisa makna anak zina tak boleh jadi imam makruh itu karena dia tak terurus pendidikannya. Tapi kalau diurus baik, tak jadi masalah. Nah, sekarang berimam kepada makmum. Dia ini mantan makmum. Dia sendiri pun masbuk. Tahu-tahu datang kita belakang mau mengangkat dia jadi imam. Kita berimam kepada dia. Apakah boleh? Menurut mazhab Hanafi tak boleh, karena menurut hukum asalnya dia tetaplah imam. SK-nya memang makmum, dia tak boleh kita angkat jadi imam. Memang dia asalnya makmum, tak boleh. Makanya orang Hanafi tak ada istilah nampak orang sholat sendirian lalu ikut di belakangnya. Oh enggak, karena bisa jadi dia makmum. Yang kedua mazhab Maliki tak boleh kecuali mudrik. Apa beda masbuk dengan mudrik? Masbuk itu tinggal satu rakaat. Masuk kita ke masjid, tinggal satu rakaat, itu masbuk. Kalau mudrik, orang yang ketinggalan takbiratul ihram. Dalam mazhab Maliki, kalau orang tadi ketinggalan takbiratul ihram, dia boleh kita angkat jadi imam. Kita masbuk, kita ikut dia, boleh. Tapi kalau dia itu masbuk, maka dia tak boleh kita angkat jadi imam. Selanjutnya, menurut mazhab Hambali boleh, tak masalah. Mazhab Syafi'i pun boleh. Itulah mengapa tempat kita umum biasa, kita masuk ke masjid, ada orang salat, kita tak tahu entah dia mudrik, entah dia masbuk, entah dia salat ba'diyah, entah dia salat tahiyatul masjid, kita ikut saja di belakang. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak mesti sama antara niat imam dengan niat makmum. Salat imam dan salat makmum. Jika imam memimpin salat dalam keadaan junub atau berhadas, makmum mengetahui hal itu setelah salat, apakah salat mereka batal? Apakah salat mereka rusak? Setelah salat imamnya ngaku, "Bapak Ibu, tadi saya sebenarnya junub." "Loh, kok mau jadi imam?" "Malu saya kepada mertua saya," kata dia. Betul, ada mertuanya situ. Daripada malu. Nah, bagaimana salat makmum? Menurut mazhab Hanafi salat mereka batal. Menurut mazhab Maliki, kalau sengaja batal, tapi kalau tak sengaja tak batal. "Saya baru ingat," katanya, "sebelum solat tadi saya tak ingat, setelah solat saya baru ingat ternyata saya belum mandi wajib," kata si imam. Maka menurut mazhab Maliki tak batal, tapi kalau sengaja batal. Dalam kan mazhab Syafi'i dan Hambali, solat mereka tetap sah. Karena dalam mazhab Syafi'i dan Hambali tak peduli imam itu apa, yang penting dia ikut geraknya. Yang diikutkan geraknya, masalah batalnya tak ikut. Apa contohnya? Kita berimam nih, imam kita itu maaf cakap, imam itu buang angin. Apakah kita semua batal di belakang? Tidak. Imam kita buang angin, dia sendiri yang batal. Dia pergi, maju imam cadangan di belakang. Itulah makanya orang yang di belakang imam itu mesti siap menggantikan imam di depan. Karena tiba masanya imam di depan itu datang keadaan darurat, batal wudunya, atau Israel datang cabut nyawanya, mati dia. Maka imam yang belakang, orang di belakang ini langsung maju ke depan menggantikan. Tanggungan imam. Mazhab Maliki dan Hambali, makmum tetap membaca Al-Fatihah pada salat sir. Salat zuhur, salat asar itu makmum baca Al-Fatihah. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu membaca Fatihah sama sekali. Kenapa? Karena bacaannya sudah ditanggung imam. Mereka berdalil dengan hadis al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum, bacaan si imam sudah jadi bacaan makmum. Sedangkan mazhab Syafi'i, makmum wajib membaca Al-Fatihah baik pada salat sir, zuhur, asar maupun salat jahar, maghrib, isyak, subuh. Jadi nanti kalau ada ustaz mengatakan tak perlu baca Fatihah, sudah tahu, berarti dia pakai Hanafi. Kalau ada mengatakan dia baca Fatihah kalau solat sir saja, sedangkan solat jahar tak perlu. Kenapa solat jahar tak perlu baca? Karena dia sudah mendengar, telinganya mendengar imam baca. Tapi mazhab Syafi'i, mau solat sir, mau solat jahar, tetap membaca Al-Fatihah. Ustaz pakai yang mana? Saya sampai saat ini tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ini posisi makmum dalam solat berjamaah. Yang pertama, laki-laki sama laki-laki. Ini, kalaupun agak maju, imamnya maju sedikit saja belakang. Kalau dua, ini yang normal, tiga-tiga laki-laki, imamnya satu. Ini kalau makmumnya perempuan, imamnya laki-laki. Saya nonton di sinetron, dibuatnya di samping. Salah, perempuan itu tak di samping, di belakang ya. Belakang suami. Kalau dua orang perempuan sejajar. Kalau laki-lakinya satu, perempuannya satu, maka makmum di samping, makmum laki-laki perempuannya di belakang. Kalau laki-laki perempuan sesama perempuan sebaris, imamnya di tengah. Kalau laki-laki dan perempuan, ini normal tempat kita, laki-laki, laki-laki, perempuan. Yang titik-titik ini anak-anak kecil. Kalau dia anak-anak kecil ramai, dibuatkan dia sob. Inilah. Adapun rapatnya ini, bahunya sama bahu, kakinya sama kaki, rapat. Apakah disyaratkan menempel? Kalau kawan di sebelah itu tak nyaman menempel, jangan didesak terus. Nanti begitu aja kerja. Asal rapat. Sekali tempelkan, tak digesernya, berarti dia nyaman. Asal digesernya dua kali, jangan dibebek terus. Kasihan kita sendiri. Tak ada disyarat. Yang penting rapat. Saddul furaj, jangan ada celah. Meluruskan saf dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, aqimu sufufakum, kata Nabi, luruskan saf kamu, fa inni arakum min wara'i zahri, aku bisa melihat kamu dari belakang. Maka kana ahaduna, salah seorang daripada kami, yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi, mendekatkan, merapatkan bahu dengan bahu, wa qadamahu biqadamihi, kaki dengan kaki, seperti yang gambar pada kita lihat tadi, yaitu ini dia, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Selanjutnya tentang meluruskan kaki di atas saf sajadah, baik pakai sajadah ataupun tak pakai sajadah yang dikasih sulasiban. Maka yang lurus nih, yang lurus itu bukan depannya, yang lurus itu tumitnya. Nih, tumitnya diluruskan, tumitnya lurus. Masalah ujungnya tak sama, memanglah kaki yang pendek di belakang, yang panjang di depan. Bukan ujungnya di saf, ini salah nih, salah. Yang betul tuh. Luruskan. Sawu sufuh, kata imam, luruskan saf. Inna taswiyata sufuh min tamamis salah. Lurus. Ketika imam mengucapkan itu, dia tengok ke belakang. Jangan dia menghadap kiblat. Luruskan saf, katanya. Allahu akbar. Belakang masih kacau balau. Luruskan saf, tengok belakang. Tapi jangan pula diperiksa dari ujung sampai ke. Ada peristiwa ini terjadi pada salah seorang teman ketika berada di Madinah. Jadi imam ini detil betul, dia tak mau sop itu bengkok tak rapat, ditelitinya dari ujung, lari ujung tengok. Tapi waktunya lama betul, saking lamanya datang satu makmum maju ke depan, Allahu Akbar, kudeta tak berdarah. Nah, artinya asal tengok saja rapat sudah. Nah, sudah Allahu Akbar. Terlalu lama digelisah orang, karena orang mau pergi, mau musafir. Nah, asal lurus dia sudah. Nah, ini kalau ada, kalau di Mesir biasa disediakan di samping masjid itu disediakan kursi-kursi, tapi kursinya tak besar begini, kursi kecil tak pakai sandaran, bisa dilipat asal orang duduk. Nah, ini dia duduk, orang yang duduk model begini letakkan dia di samping. Nah, itu. Tunjukkan, kalau segan ngasih tahu dia, buat gambar ini besar-besar macam baleho calon gubernur, calon wali kota, tempelkan di dinding masjid, jadi dia tak tersinggung, dia sudah sadar, oh ada foto saya di situ, betul. Sekarang masalah niat, segala amal diawali dengan niat, seorang akan mendapatkan sesuai niat. Maka salat itu mesti ada niatnya, innamal a'malu binniat. Posisi niat, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Hanafi, Maliki dan Hambali, niat itu sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram, masalah niat dulu, Allahu Akbar. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram itulah niatnya. Salatnya apa? Berapa rakaat? Salat qadha apa salat ada? Jadi imam apa jadi makmum? Niatnya harus jelas. Status salat. Melafazkan niat. Kita dengar kawan kita di sebelah, usalli fardha zuhri arba'a rakaatin ma'muman ada'an. Apa pernah Nabi mengajarkan melafazkan niat? Menurut mazhab Hanafi, melafazkan niat bid'ah. Dianjurkan bagi yang was-was. Orang yang was-was dianjurkan untuk apa? Mengusir was-was, supaya jangan sampai Allahu Akbar datang was-wasnya. Ini solat zuhur apa solat asar? Ini dua rakaat apa tiga rakaat? Ini solat qadha apa solat ada? Ini solat muqim apa solat musafir? Ini solat jama' apa solat qasar? Kamu jadi imam apa jadi makmum? Nah, untuk mengusir itu, maka dia salatnya apa? Zuhur, usalli fardhu zuhri, berapa rakaat? Arba'a rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Imaman. Allahu Akbar. Mazhab Maliki juga mengatakan tak disyariatkan kecuali bagi yang was-was. Mazhab Syafi'i dianjurkan. Mazhab Syafi'i menganjurkan. Itulah mengapa banyak di tempat kita melafazkan niat, karena dianjurkan. Disebutkan Imam Syafi'i secara teks dalam kitab Al-Umm, dianjurkan. Dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Mazahibul Arba'ah. Takdir. Salat itu Ada buka, ada tutup. Bukanya takbir, tutupnya salam. Buka Allahu Akbar, tutupnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengangkat kedua tangan, mengangkat kedua tangan hingga sejajar pada daun telinga. Ini hadisnya, yuhadhi baina uzunaihi, yuhadhi sampai ke daun telinga. Diangkat kedua telinga, Allahu Akbar. Nanti kalau ada yang mengangkat daun telinga, Allahu Akbar. Riwayat yang kedua sejajar dengan hadwa mankibaihi, bahu, Allahu Akbar. Nah, nanti kalau ada yang bahu, Allahu Akbar, nah, betul. Daun telinga, Allahu Akbar, betul. Lalu diangkat, Allahu Akbar. Nah, ini tak belajar, tak ada riwayat sampai ke atas. Saya sedang menyampaikan tausiah depan Masjid Ar-Rahman. Tausiah Ar-Rahman itu setelah salat qabliyah, menjelang azan, menjelang iqamat. Azan, qabliyah, menjelang iqamat. Pendek waktunya, 10 menit. Saya sedang tausiah depan maju satu orang depan. Dia angkatnya setinggi-tinggi, Allahu Akbar. Saya mau kasih tahu dia sedang salat, dia tersinggung. Jadi kalau diberitahu lewat ceramah begini, sadar. Hanya dua saja, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Mengangkat tangan itu hanya pada empat posisi. Pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, ketika akan rukuk, Allahu Akbar. Yang ketiga, bangkit dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, ketika bangkit dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Jangan asal bangkit mengangkat. Hanya empat posisi saja. Posisi tangan, mazhab Maliki di atas pusar. Mazhab Hanafi, Hambali di bawah pusar, sama. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Ini dada, ini pusar, di tengah. Ini kalau nampak orang India, Pakistan, Bangladesh di bawah itu bukan karena dia tak semangat, malas. Memang begitu dalam mazhab dia. Fiqhul Islam ya. Posisi jari jemari, Hanafi, Hambali, Syafi'i secara umum hanya ada tiga yang ada dalam mazhab. Yang pertama menempelkan. Tempel saja ini kemari. Tempel. Yang kedua menggenggamkan ini dengan ini. Yang ketiga menggenggam di pangkal. Tiga. Satu, dua, tiga. Yang begini tak ada. Satu, dua, tiga. Ustaz pakai yang mana? Saya genggam di pangkal. Allahu Akbar. Tapi saya tak menyalahkan yang. Tak perlu kita bantai, ini masalah khilafiyah. Banyak yang mesti diurus lagi, mesti banyak orang tak salat. Membaca doa iftitah, berkelailah antara orang NU dan Muhammadiyah. Yang NU, Allahumma ba'ad bain al-Muhammadiyah, Allahumma ba'ad bain ya bain khatayaya kama ba'adta bain al-Mashriqi wal-Maghrib. Datang orang NU, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kathira, subhanallah bukara tawwa asila, wajhatu wajhiya, ila akhiri surat ayat al-iftitah, doa iftitah. Padahal dikumpulkan oleh dalam kitab sifat salat Nabi ada 12 riwayat. Nanti bisa ditengok bukunya, baca berganti-ganti, bervariasi doa iftitah untuk membantu khusyuk salat. Karena kalau doanya itu ke itu saja, nanti bisa secepat kilat dia salatnya, 300 ribu kilometer per detik. Membaca Al-Fatihah bagi makmum, kalau imam memang wajib, tapi bagi makmum, Hanafi tak perlu baca Fatihah. Syafi'i mesti baca Fatihah, wajib. Maliki baca Fatihah pada solat sir, pada solat jahar tak perlu, karena telinganya sudah dengar. Bacaan ayat, ini yang tadi yang kita bahas. Ayat jangan terlalu panjang. Panjang pendek itu standarnya apa? Berapa menit, berapa detik? Maka ayat panjang itu surat Al-Hujurat sampai An-Naba. Maknanya bukan dari Hujurat sampai Naba, satu surat Hujurat An-Naba. Artinya itulah standar panjang. Yang sedang itu dari An-Nazi'at wan-Nazi'ati Gharqa, itu sampai Ad-Duha. Sedangkan yang pendek itu Alam Nasrah sampai An-Nas. Yang panjang itu dibaca pada solat subuh dan zuhur. Yang sedang itu dibaca pada solat asar dan isyak. Yang pendek itu dibaca pada solat maghrib. Siapa yang membuat standarisasi ini? Nabi tak ada buat. Ini ijtihad imam berdasarkan riwayat-riwayat banyak hadis. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Ini ringkasannya, lengkapnya bisa dilihat di sini. Nanti bisa copy bahannya, akan saya berikan. Bisa di copy. Kapan dibaca yang panjang? Jadi kalau imam solat subuh kita baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an, itu masih masih dalam standar. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu berada di antara Al-Hujurat dan An-Naba. Jadi antara Hujurat dan Naba itu kalau diukur standar kira-kira 3 halaman. 3 halaman. Tapi kalau dibuatnya salat subuh Al-Baqarah itu, karena batal salat kalau sampai Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2 juz setengah, 2 jam. Salat subuh pukul 5. Pukul 7 selesai batal salat. Enggak boleh. Lama rukuk dan sujud. Nanti lama sikit imam tu rukuk, komplit jamaah. Berapa standar lama? Menurut Ibnu Qudamah diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, kata Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berkata dari Imam Al-Hasan Al-Basri, riwayat yang sempurna 7, riwayat yang sedang 5, yang sedikit itu 3. Mana yang banyak dilakukan umat Islam? 3 dengan 1 hembusan nafas. Sudahlah 3 1 hembus. Jadi kalau imam kita baca 7 itu masih normal. Tapi kalau dibuatnya 20 sampai pitam makmum di belakang, nah itu mesti diluruskan. Telunjuk saat tasyahud. Maka menurut mazhab Maliki, Maliki itu di, dari awal sampai akhir bergerak at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatullah. Sedangkan yang Hanafi diangkat dan diturunkan, diangkat pada la, turun pada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan Syafi'i diangkat dan tak turun, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah Allah. Jadi kalau Maliki orang, sedangkan Hanafi diangkat sekali turun sekali, sedangkan Syafi'i diangkat dan tidak turun, diangkat hanya pada lafaz Allah. Ustaz pakai mana? Saya pakai Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Sebenarnya kalau diikut tuntunan sunnah kita tak pusing, karena saat menunjuk itu mata tertuju kepada jari kita. Jadi kita tak pusing mikir orang kawan sebelah mau apa gitu. Jangan tengok jari dia. Ini banyak orang, Pak Ustaz kawan saya gini, salah pandang mata. Jangan tengok jari dia, jadi kita tengok. Kalau jari dia tak sabar itu tangkap pula jari dia. Gerakan lidah dan mulut dalam solat, ada anggota tubuh ini bergerak semuanya, termasuk lidah dan mulut. Kami bertanya kepada Khabbab, ya Khabbab, wahai Khabbab, akana Rasulullah yaqra'u fi zuhri wal asr, apakah Rasulullah membaca di mulut pada salat zuhur dan asar? Maghrib, isyak, subuh mereka tak tanya, karena Nabi baca jahar, bismillahirrahmanirrahim, terdengar. Tapi pada waktu zuhur dan asar, apakah Nabi baca di mulut atau dalam hati? Kata Khabbab, Nabi baca di mulut. Bima kuntum ta'rifun, dari mana kamu tahu? Bima kuntum ta'rifun, dari mana kamu tahu Nabi baca di mulut? Dijawab Khabbab, bittirabi lihyati, jenggot Nabi bergoyang. Kami tahu Nabi baca di mulut karena jenggotnya bergoyang. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukata wa asila. Bergoyang jenggotnya karena dagunya bergoyang, karena mulut lidah bergoyang. Kalau tak bergoyang, Allahu akbar, tak mungkin bergoyang, karena kipas angin belum masuk Masjid Nabawi. Nah, sebab itu insyaallah kalau dilafazkan pasti ada tumakninah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sami Allah liman hamida, rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi karena tak dilafazkan di mulut, di hati, hati sangat cepat. Begitu juga dengan tasbih itu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita lihat nanti ada orang itu tak di mulut, di hati. Di hati 1000 pun bisa sedetik. Bisa. Ulangi salatmu, kata Nabi. Ini hadis panjang dalam Sahih Bukhari. Irji ila salati, irji ila salati, irji ila salati. Ulangi, ulangi, ulangi, 3 kali ulang. Kenapa disuruh ulang? Karena tak ada tumakninah. Lalu dia tanya, yang betul itu bagaimana ya Rasulullah? Kalau engkau tegak, hatta tatma'inna qa'iman, ada tumakninah. Kalau engkau ruku, hatta tatma'inna raki'an. Kalau engkau sujud, hatta tatma'inna sajidan. Kalau engkau duduk, hatta tatma'inna qa'iman, ada tumakninah, tegak, rukuk, sujud dan duduk. Oleh sebab itu kalau solatnya berjamaah di masjid, insyaAllah ada, karena imamnya pasti tumakninah. Tak mungkin dia tak ikut imam. Begitu juga kalau sholat sunat dibaca di mulut pasti ada tuma'nina. Tapi kalau tidak, lalu bagaimana dengan orang yang sholat tak pakai tuma'nina? Berdasarkan hadis ini sholatnya batal, karena Nabi suruh ulang tiga kali ulang berarti tiga kali batal. Definisi masbuk dan mudrik tadi sudah saya sebutkan. Masbuk ketinggalan rakaat, mudrik ketinggalan takbiratul ihram. Seorang masuk masjid, dia dapati sholat jamaah sedang dilaksanakan. Apakah yang mesti dia lakukan? Apakah dia sholat tahiyatul masjid? Apakah dia sholat qabliyah? Maka dalilnya idza uqimatis shalah, kalau sholat wajib sudah dilaksanakan, fala salata illal maktubah, tak ada sholat lain kecuali sholat wajib. Ikut langsung, jangan sholat sunat lagi. Jangan sholat sunat pula dulu, nantilah nunggu ada jamaah lain, nanti ulang balik. Tak, langsung saja. Ketika saf pertama penuh, si masbuk sholat sendirian di belakang, apakah sholatnya sah? Apakah perlu dicuil bahu kawan, ayo mundur ke belakang? Nanti masalahnya dia tak mau dibilangnya. Apakah perlu dicuil ke belakang? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan jika ia sholat sendirian, sholatnya tidak sah. La salata li fardin khalfas saf, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Tapi hadis kedua mengatakan tetap sah. Maka pendapat yang kuat riwayat Bukhari, sholatnya tetap sah, yang sendirian di belakang saf tetap sah, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Diperiksanya saf pertama itu memang tak ada tempat lagi, maka dia boleh sendirian di belakang, tak perlu dia mengajak orang ke belakang. Nah, ini riwayat yang kuat, langsung mengikut gerak imam. Hadisnya riwayat dari Ali dan Muaz bin Jabal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum shalah," kalau kamu datang melihat orang salat, "wal imamu ala halin," imam sedang dalam satu kondisi, "falyasna kama yasnaul imam," maka lakukanlah seperti yang dilakukan imam. Imam sedang sujud, langsung sujud. Banyak saya lihat orang tegak dulu, ditunggunya imam berdiri. Karena kalau dia ikut dianggap ngapain ikut, toh tak terhitung satu rakaat. Ikut saja. Ditanyalah Syekh Ibnu Utsaimin, "Syekh Utsaimin, kalau saya masuk masjid, imam sedang sujud, apakah saya langsung sujud atau saya tegak dulu nunggu dia tegak?" Kata Imam Utsaimin, "Syekh Ibnu Utsaimin, kamu langsung sujud. Kenapa? Saya kan tak dapat apa-apa, tak terhitung satu rakaat." Jawaban Syekh Ibnu Utsaimin, "Mungkin satu sujud itulah yang diterima Allah SWT. Dari sujud engkau yang banyak, jangan-jangan satu sujud itu yang diterima Allah SWT. Siapa tahu?" Apa maknanya? Kita tak menyepelekan amal walaupun sedikit. Dapat dia sujud-sujud. Yang kedua, kenapa kita sujud? Karena Nabi menyuruh. Itu alasan. Kenapa cium Hajar Aswad? Karena Nabi buat. Kenapa wudu? Karena Nabi menyuruh. Ikut sunnah Nabi SAW. Ketika mendapati imam sedang rukuk, lalu ikut rukuk, apakah dianggap mendapat satu rakaat? Ya. Tapi ada yang betulkan, masuk masjid, imam sedang rukuk, langsung rukuk, ya sah, dapat satu rakaat. Mana fatihahnya? Fatihah ditanggung oleh imam, qiraatul imam, qiraatul makmum. Tapi ada yang perlu diluruskan, banyak orang karena buru-buru ditengoknya rukuk, dia langsung Allahu Akbar rukuk, takbiratul ihramnya mana? Maka takbir dua kali, Allahu Akbar, habis itu baru takbir intiqal, pindah dari satu gerakan, Allahu Akbar. Cepat tak masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan satu takbir. Kalau satu takbir, mana takbiratul ihram? Kalau takbiratul ihram, mana takbiratul intiqal? Ketika si masbuk mendapati imam pada rakaat kedua, apakah rakaat kedua itu menjadi rakaat kedua bagi dia, atau itu menjadi rakaat pertama bagi dia? Imam sudah satu rakaat, lalu maju datang makmum, ikut dia rakaat kedua. Itu rakaat kedua bagi si imam, bagi si makmum apakah rakaat kedua atau rakaat pertama? Tak sepakat ulama. Menurut mazhab Syafi'i, ini si imam, maka itu bagi makmum rakaat satu, dua, tiga. Maka ketika imam salam, dia tetap lanjut rakaat ketiga. Tapi dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tak begitu. Makmum ikut rakaat kedua, rakaat ketiga. Yang satu di ujung, di qadanya di belakang, di pangkal. Ribet Pak Ustaz, payah ngapalnya. Mudah saja, tak usah masbuk, cepat datang masjid. Nah, masbuk Jumat. Ini pendapat dari Imam An-Nasa'i dan Tirmizi. Imam Tirmizi berkata, apa kata Imam Tirmizi? Siapa yang mendapati satu rakaat salat Jumat, maka tambahkan satu rakaat lagi. Siapa yang mendapati imam sedang duduk tasyahud akhir, maka tambahkan 4 rakaat. Demikian menurut Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abdullah Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Berdasarkan pendapat. Payah Pak Ustaz, tak usah masbuk Jumat. Cepat-cepat datang. Yang datang lebih dulu dapat onta, dapat agak lambat dapat kambing, lambat lagi dapat ayam. Banyak orang sekarang telur ayam pun tak dapat. Zikir-zikir setelah salat, ini bisa di copy, di print, ditempel. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam minka salam tabarak ta'ala jalalu. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar. Ditutup la ilaha syarikalah. Surat Al-Ikhlas ayat kursi la ilaha illallah. Ini zikirnya. Ini untuk mengingatkan saja. Bolehkah menambah zikir yang tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran? Boleh, selama tak bertentangan dengan yang maksur. Contohnya yang ada dalam hadis pendek, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ditambah ulama, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fa ayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata la ras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Tak masalah, karena tak bertentangan dengan yang maksur. Pendapat siapa itu? Pendapat Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi boleh ditambah, tak jadi masalah. Zikir setelah salat, sebagian sir, sebagian jahar. Yang jahar itu apa dalilnya? Ini dalilnya. Sesungguhnya menjaharkan zikir ketika selesai salat wajib telah ada sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Abu Abbas berkata, saya mengetahui mereka telah selesai salat ketika saya mendengarnya. Abdullah bin Abbas di luar masjid, lalu dia mendengar suara orang berzikir di dalam. Dia tahu mereka selesai salat karena dia dengar di luar. Ini dalil orang yang melaksanakan jahar. Apa makna, apa maksud Ustaz menyebutkan dalil jahar? Supaya kita tak menyalahkan orang yang jahar. Yang sir pun tak juga disalahkan, karena Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Yang sir betul, yang jahar betul. Yang salah mana? Yang tak salat di luar masjid. Kadang kita ni sibuk mengurus yang salat, dah mau salat dah alhamdulillah. Zikir tak maksur, bolehkah menambahkan zikir bacaan yang tak maksur? Kata Imam Ibn Hajar Asqalani, boleh membuat zikir yang tak maksur. Tak maksur maknanya tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Dibuat ulama, boleh. Jika tak bertentangan dengan zikir yang maksur, boleh menjaharkan zikir selama tak mengganggu orang lain. Jadi kalau ada kawan sebelah sedang salat, masbuk dia, maka sekedarnya saja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan pula ditengok muka dia, subhanallah, subhanallah. Mengganggu itu. Hikmah salat berjamaah. Yang pertama, lipat ganda amal. Salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Di rumah sendiri, di kamar sendiri, tapi kalau berjamaah dapat 27. Dijauhkan dari syaitan. Inna syaitana yadhibul insan. Syaitan itu seperti serigala bagi manusia. Maka serigala itu biasanya menangkap kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Kalau ada sekelompok kambing, dia tak berani menerkam. Tapi kalau ada yang memisahkan, itu yang dia kejar. Maka ini disuruh berjamaah supaya selamat dari syaitan. Ketiga, makin banyak pahala dengan banyaknya orang berjamaah. Mengapa solat di Masjidil Haram banyak pahalanya? Karena di situ kalau sudah mau wukuf, hampir 5 juta orang berkumpul. Satu provinsi Riau berkumpul di Masjidil Haram. Bayangkan, banyak pahalanya. Maka makin ramai masjid, makin banyak. 6, 7, dijauhkan dari nifaq. Tak tinggal takbiratul ihram 40 kali, walaupun hadis ini dhaif, bisa dipakai untuk fadail a'mal. Hadis inilah yang bapak ibu pakai ketika salat arba'in. Arba'in 40. Kaki luka karena panas kering, sendal hilang. Tetap juga melompat-lompat di atas keramik panas Masjid Nabawi untuk mengejar takbiratul ihram. Apa sebab? Ingin mendapatkan. Tapi banyak orang salah paham. Itu 40 solat tak tinggal, itu maknanya supaya ada rasa sayang meninggalkan solat. Bukan menumpuk amal di Madinah sampai Indonesia tak ke masjid lagi. Jadi ajak orang, Pak Haji ayo ke masjid. Udah penuh buku catatan saya di Madinah dulu. Tidak, itu tak betul. 5, mendapatkan perlindungan. Man shallas subha, siapa yang salat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, dia akan dapat lindungan Allah. Maka salat subuh berjamaah. Mengapa subuh? Karena subuh itu berat, tantangannya dahsyat. 6, mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat. Ini hanya dapat orang yang salat subuh berjamaah. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. 7, mendapat pahala qiyamul lail. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seperti tahajud qiyamul lail setengah malam. Man shallas subha fi jama'atin, subuh dilanjutkannya berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah, mendapatkan keutamaan seperti salat sepanjang malam. Berkumpul dengan para malaikat, berkumpul dengan orang-orang soleh kita senang, berkumpul dengan jamaah haji. Ini berkumpul, oh dah lewat waktu saya, kenapa tak diingatkan? Ustaz Mustafa datang beri. Saya kalau tak diingatkan, untung ternampak saya jam itu. Ada? Ah, baiklah Bapak Nur, kita cukupkan ini. 8, berkumpul dengan para malaikat. Ternyata malaikat itu ganti-gantian. Malaikat siang, gantiannya nanti waktu asar. Malaikat malam, gantiannya subuh. Jadi mereka pakai sip-sipan juga. Jadi waktu datang malaikat, ditanya Allah. Allah bertanya bukan tak tahu, karena dia mau. Itu tadi waktu kamu bergantian, apa kerja hambaku, kata Allah. Mereka solat bersama kami berjamaah, ya Rasulullah, ya Allah. Maka kita bersama malaikat. 9, didoakan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya, rahmati dia selama dia berada di dalam masjid, selama dia wuduknya tak batal, dan selama dalam masjid. 10, bersesuaian dengan amin malaikat. Waladhalin amin, malaikat pun mengucapkan amin. Siapa yang sama dengan malaikat, ufirallahu ma taqaddama min zambih, diampunkan Allah dosanya yang lalu. Terakhir, akan datang walaupun merangkak. La atauhuma habwan, akan datang ke masjid walaupun merangkak, kalau tahu keutamaannya. Kenapa Allah tak beritahu? Allah mau beri surprise. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian Bapak dan Ibu. Aku lu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapapun di antara kalian, kata Allah, yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya, kalimat yang satu dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita. Siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi.

terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi, Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ghassala wa tasal, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa bakkara wa taqar, dan dia datang ke Jumat itu, ke masjid itu lebih awal, wa masya, berjalan, wa lam yarkab, dia itu tidak menaiki kendaraannya, wastama minal imam wa lam yalhu, dan dia itu mendengarkan khotib, isi khutbah yang disampaikan oleh khotib, dan dia tidak lalai. Kana lahu ajr amalu sanadin siyamiha wa qiyamiha, maka pahalanya seperti ibadah satu tahun, termasuk diamnya, termasuk berdirinya dan sujudnya dan rukuknya di hadapan Allah Subhanahu.
1: Mengganti salat Jumat dibolehkan dengan salat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan salat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan salat duhurnya. Tunaikan 4 rakaat, hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan salat Jumat, yang beliau tunaikan salat duhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, ya khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat duhur di rumah sebagai ganti salat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rizki.
2: Aksiru alaiya minas salati fi lailatul qurra wal yawmil azhar, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah, yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Al-Jum'ah. Hal kata sahabah ketika Nabi bersabda, aksiru alaiya minas salah fa inna salatakum tablughuni, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat. Yakni disuruh banyak. Itu bila-bila masa malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabah, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Baik. Salawat itu kan ibadah, ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi beritahu, salawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersolawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas solawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alayhi assalam. Tiada orang bersalawat kepada aku melainkan Allah akan mengembalikan

Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihuddinia, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam, dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat, dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk surga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidhu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raya Baitul Muttaqin, salam sejahtera rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah, kami atas nama Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur akan menyampaikan beberapa buah pemuan. Namun sebelumnya kami himbau kepada muslimin yang masih berada di sekitar Islamic Center ataupun masih berada di rumah untuk segera mengambil air wudu dan menuju lantai utama Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dan untuk waktu salat Jumat kita pada Jumat kali ini jatuh pada pukul 12:13. Yang pertama kami sampaikan laporan keuangan unit pengumpul zakat, infak dan sedekah UBJIS Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 29 Mei sampai dengan 4 Juni 2026. Saldo awal kas sejumlah 279.774.401 rupiah. Kemudian penerimaan hasil selawat Jumat lalu sejumlah 4.738.000 rupiah. Infak dan sedekah yang diterimakan sejumlah 500.000 rupiah. Infak kotak amal sejumlah 14.302.000 rupiah. Infak penitipan barang sejumlah 402.000 rupiah. Infak parkir Jumat sejumlah 678.000 rupiah. Kemudian infak parkir harian sejumlah 4.954.000 rupiah. Maka jumlah penerimaan sejumlah 25.574.000 rupiah. Kemudian dikeluarkan untuk kegiatan pelaksanaan ibadah dan dakwah untuk kegiatan salat Jumat secara berjamaah, untuk pengajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib dan ba'da salat zuhur, untuk pengajian Bina Mu'alaf Islamic Center, untuk pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah, dan perawatan sarana dan prasarana Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur sejumlah 159.109.820 rupiah. Maka saldo kas kita sampai pada siang hari ini sejumlah 146.238.581 rupiah. Samarinda 5 Juni 2026 yang membuat Bendara UBJIS Bapak Madi mengetahui Ketua UBJIS Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur Bapak Ustadz Haji Muhammad Ilmi. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian. Kemudian kami pula menerimakan sumbangan infak dan sedekah dari para dermawan jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center untuk dimintakan membacakan suratul Fatihah dengan total infak sedekah yang diterimakan sejumlah 600.000 rupiah, dan dimohonkan kepada para jemaah sekalian untuk membacakan suratul Fatihah sebanyak 3 kali yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah Kiai Haji Fadl Wahab bin Kiai Haji Abdul Wahab Syahrani, Haji Elmi Rustam bin Arpan Ambia, Haji Ardiansa bin Haji Bakri, Haji Bakri bin Abdul Hamid, Otan bin Oto, Haji Anang Sabri bin Haji Arif, Haji Sarifa Alia binti Haji Muhammad, Haji Deli Priyanur bin Haji Ardiansa, Didia Sosialawati binti Haji Arsuni,
Tasya Ayuwadani Putri binti Haji Ahmad Maulana, Hajah Nurjanah binti Yus Arsad, Bahran bin Majri, Haji Usdiansa bin Madian Yasi, Haji Asari bin Asbani, Haji Arpiyah binti Haji Badrun, Haji Badrun bin Haji Bahran, Jamrud bin Jalal, Windi binti Adi Saputra, Adi Saputra bin Jumri, Hajah Jamaah binti Haji Ali Soleh, Haji Jumri bin Haji Muhammad Arsyad, Haji Masita binti Haji Jenawi, Haji Mastora binti Haji Jumri, Haji Napsia binti Haji Jumri, Hasbullah bin Tuhalwi, Masya binti Tugamar, Abdul Sani bin Ahmad, Fatma binti Asaid, Haji Salman bin Asan, Haji Usman bin Asan, Haji Ujuniar binti Asan, Asan bin Muhammad, Arsyah binti Ogos, Haji Badaluddin bin Haji Abdurrahman, Haji Nur Sikim binti Muhammad Amin, Hamiyah binti Rahimin, Tengku Muhammad Yusuf bin Amin, Haji Fatimah binti Rauf, Ramlah binti Tengku Muhammad Yusuf, dan Fikhin bin Mahmud. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala mada wa salafu salih wa ila hatrati al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, semoga dengan kita bersama membacakan surat Al-Fatihah tadi segera infak dan sedekah dari para jemaah sekalian terima Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah, dan kita semua para jemaah yang membacanya bersama mendapatkan balasan pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengurus Islam Nusantara Kalimantan Timur dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah. Maka insyaallah Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Nusantara Kalimantan Timur akan menyampaikan beberapa berbagai macam kegiatan. Di antaranya adalah kegiatan tablik akbar dan juga festival-festival Muharram, juga seminar yang akan dilaksanakan selama bulan Muharram 1448 Hijriah sejak dari tanggal 15 Juni sampai dengan akhir Muharram. Adapun bentuk kegiatannya di antaranya adalah kegiatan tablik akbar yang insyaallah juga diisi dengan pembacaan doa awal dan akhir tahun, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 malam ke-1 Muharram, dimulai sholat maghrib berjamaah sampai dengan sholat isya, dan kemudian dilanjutkan pada sholat isya-nya dengan kegiatan tablik akbar menyambut Muharram 1448 Hijriah sampai dengan selesai. Kemudian pada tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 28 Juni 2026 akan dilaksanakan kegiatan festival Muharram yang diisi dengan kegiatan perlombaan-perlombaan islami yang dilaksanakan di halaman sekitar Islam Nusantara Kalimantan Timur. Dan juga yang terakhir pada tanggal 4 Juli 2026 juga dilaksanakan kegiatan seminar pelatihan takmir masjid, dilaksanakan sejak pagi hari sampai dengan sore harinya di Islam Nusantara Kalimantan Timur. Diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan disebarluaskan kepada muslimin dan juga muslimat lainnya. Bersama-sama nantinya kita meramaikan
memakmurkan pelaksanaan Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah sejak di malam 1 Muharram tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan selesai. Hadirin rahimakumullah, segera kita akan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah dan yang bertugas pada siang hari ini 5 Juni 2026 29 Zulhijjah 1447 Hijriah selaku khatib Al-Mukarram Kiai Haji Jamaluddin SAG MSC dosen UNSI Samarinda selaku imam Al-Ustaz Dr. Andes Haji Siddiq Amrillah MSI dan selaku bilal Ustaz Heri Hasani S.Hud. Demikian dapat kami sampaikan, setelah hilafnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وإمام مكة والمدينة والحرم.

آلي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا.

الله أكبر الله.

Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dzul arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa rasulin ni'mah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyyaya bi taqwallahi wa ta'atihi. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة جمعة yang dirahmati Allah. Salah satu amal paling dicintai Allah setelah beribadah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran Allah sering menggandengkan perintah menyembahnya dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya wallahu a'lam. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, betapa besar jasa kedua orang tua kepada kita. Ibu mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya, menyusui, merawat tanpa mengenal lelah. Ayah bekerja siang, kadang-kadang sampai malam, menahan lapar dan lelah demi melihat anak-anaknya hidup bahagia dan sukses. Ketika kita masih kecil, mereka rela begadang saat kita sakit. Mereka tersenyum saat itu berhasil dan menangis. Mereka tersenyum saat kita berhasil, dan mereka menangis saat kita terluka. Namun seringkali setelah dewasa, setelah memiliki pekerjaan dan keluarga, kita mulai melupakan mereka. Ada orang yang rajin bersedekah, rajin ke majelis taklim, rajin ke majelis ilmu, tetapi jarang menanyakan kabar ibunya. Ada yang mampu membeli kendaraan baru, tetapi lupa membelikan kebutuhan ayahnya. Ada yang asik dengan temannya, di kafe tidak dilarang di kafe, di tempat-tempat untuk hadir minum bersama teman silahkan terjadwal, tapi hendaklah dijadwalkan orang yang paling berjasa terhadap kedua orang tua kita. Hendaklah kunjungan khusus terhadap mereka. Kita ajarkan anak-anak kita untuk mencintai kakek neneknya. Padahal keredaan Allah Ta'ala sangat bergantung kepada keredaan orang tua. Kalau orang mau bertanya, secara simpel saja kita pertanyaan itu, bagaimana kamu mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sekarang ini sedang ridho terhadap kita? Bagaimana kita mengetahui Allah Ta'ala ridho, memastikan Allah Ta'ala ridho, senang dengan kita, meridhoi kita, mencintai kita? Bagaimana mengetahuinya? Maka kita lihat orang tua kita masing-masing. Kalau mereka dalam keadaan ridho kepada kita, pasti Allah Ta'ala ridho kepada kita. Pasti di sini 1 + 1 = 2.
itu lebih pasti daripada 1 + 1 = 2. Karena ini adalah perkataan dari Rasulullah, yang perkataan beliau itu tidak lain kecuali firman Allah. Ridallah fi ridal walidain, wasukhtullah fi sukhtil walidain. Luar biasa kedudukan orang tua kita, sampai Allah Ta'ala mempersyaratkan ridonya dengan ridho orang tua. Ridho Allah tergantung ridho orang tua kepada kita, dan murka Allah tergantung murka orang tua kita kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kapan kita terakhir mencium tangan ibu kita? Kapan terakhir kali kita memeluk ayah dan mengucapkan terima kasih? Kapan terakhir kali kita mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh setelah sholat? Karena kalau sudah kita jarang, bahkan kita tidak mendoakan orang tua kita. Ruwiya amba'dis sahabah, diriwayatkan dari sebahagian sahabat, qala tarkut du'a lil walidaini yudayyikul aisha alal walad. Meninggalkan doa untuk orang tua itu membuat hidup anak itu jadi sempit, jadi sengsara, jadi susah. Kenapa? Jarang mendoakan kedua orang tua kita. Jadi kalau hidup mau lapang, jangan banyak dosa. Di antara dosa itu adalah tidak peduli terhadap orang tua. Finansialnya tidak diperhatikan, mendoakan tidak diperhatikan. Bahkan saking hebatnya doa anak kepada orang tua, begitu kita mendoakan orang tua, langsung kita dilabel oleh Nabi, yaitu menjadi anak soleh. Sekalipun misalnya orang tua kita sudah meninggal dunia, kalau masih hidup kita bisa minta maaf. Kalau meninggal dunia bagaimana minta maaf? Kalau kita anak durhaka. Lalu Nabi menyatakan, kalau kau sudah mendoakan orang tua kalian, kalau kau sudah mendoakan orang tua kamu, sekalipun kamu anak durhaka, kau doakan orang tua kamu yang telah meninggal dunia, maka kau akan dicatat sebagai anak berbakti, sesuai dengan perkataan sabda Nabi di akhir hadis, yaitu awwaladin salihin yadu'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Bukan Nabi menyebut hanya anak yang mendoakan orang tua, beliau tambahkan anak yang soleh. Pertanyaannya, orang tua kita siapa saja? Orang tua kita yang melahirkan ayah bunda kita, mertua kita itu juga orang tua kita, guru-guru kita orang tua kita. Ada orang tua kita yang paling agung, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Sahibul Maulid menyebutnya Al-Abil Akbar, orang tua yang paling agung, orang tua yang melebihi cintanya daripada orang tua kita. Itu juga bisa kita katulahan dengan Nabi. Kalau kita tidak tahu menau dengan Nabi, tidak menghormati Nabi, tidak memuliakan Nabi, menganggap Nabi manusia biasa. Nabi adalah manusia biasa yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, manusia yang selalu bersama hadrat Allah, manusia satu-satunya yang pernah melihat zat Allah. Semua wali-wali, orang-orang besar yang dekat dengan Allah selain Nabi Muhammad, mereka bisa hanya mentauhidkan af'al, sifat dan asma. Tapi Nabi kita sempurna, beliau sampai bisa mentauhidkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang tua kita. Jangan lupa kita dengan orang tua kita yang paling agung, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan selalu rindu kepada beliau. Mulut kita menyebut selawat kepada beliau, hati kita rindu kepada beliau, karena beliau ada selalu di dalam diri kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di dalam diri kalian ada Rasulullah. Untuk menghidupkan Nabi yang ada di dalam diri kita, kita berbanyak solawat, kita perbanyak mengikuti tauladan beliau, menuntut ilmu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Karena Nabi itulah yang nanti akan menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Orang tua kita, kedua orang tua kita, itu salah satu keberkahan
taat kepada kedua orang tua kita, berarti kita telah menyadari bahwa Nabi ada di dalam diri kita semua. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berpesan, di dalam diri kalian itu ada Rasulullah. Melihat, mendengar, berjalan, bergerak, berbuat baik, itu semua berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sadar kita akan keberadaan Nabi yang selalu mendampingi kita, maka kalau kita sudah sadar, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah taala tidak bakalan menyiksa mereka kalau engkau ya Muhammad ada di dalam diri mereka. Bagaimana kita menyadari, menghidupkan ada Nabi di dalam diri kita? Maka yang paling utama, yang paling simpel, jangan menggawi yang dilarang Allah, jauhi yang dilarang Allah, dan gawi yang disuruh Allah, minimal sembah yang 5 waktu. Insya Allah selamat kita, diperbaiki juga, berbuat baik kepada sesama, terutama kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخي ولمشايخكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك.

0: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة الصلوات. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ما صليت على إبراهيم وعلى آله سيدنا محمد بارك على إبراهيم وعلى آله سيدنا محمد. اللهم إني أعوذ بك من أذى القبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم. استغفر الله. لم نصر لك صدرك وتعالى. استغفر الله العظيم. اللهم انت السلام منك السلام عليك يا ود السلام فأين ربنا بالسلام وداخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوذ بهما وهو العلي العظيم. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الآن يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل آن وفي كل آن ونعمة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بقوته وأسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم إن الله غفور رحيم آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
0: آمين
1: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: آمين يا الله
1: اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزيننا بالأخلاق الحسنة
0: آمين يا الله
1: اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك واهدنا إلى سبل السلام
0: آمين
1: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
0: آمين
1: واجعلنا من عبادك الصالحين
0: آمين
1: والصالحات
0: آمين
1: وهب لنا ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء
0: آمين
1: اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة آمين علينا وعلى والدينا واصلح لنا في ذريتنا برحمتك يا ارحم الراحمين
0: آمين
1: اللهم احنا حياه طيبه وارزقنا رزقا واسعا حلالا مباركا
0: آمين
1: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
0: آمين
1: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
0: آمين
1: الحمد لله رب العالمين
0: اللهم صل
2: وهي رسول الله kenapa sih salat Jumat khusus laki-laki jihad fi sabilillah khusus laki-laki kami pun perempuan ini mampu ya Rasulullah tahu enggak jawaban Rasulullah apa ibu bapak disuruh diam semua sahabat dengar pertanyaan ini perempuan ini pertanyaan yang sangat luar biasa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wahai wanita sampaikan kepada wanita yang ada di luar sana bahwa sesungguhnya apa yang diwajibkan oleh laki-laki tidak diwajibkan oleh perempuan itu ada dasarnya kita laki-laki diwajibkan sholat Jumat kita laki-laki diwajibkan jihad fisabilillah untuk laki-laki perempuan urus rumah tangga urusin rumah pahalanya sama seperti orang sholat Jumat sama seperti dia jihad fi sabilillah enggak harus ngangkat pedang ibu ngangkat sapu aja udah jihad enak gak jadi perempuan? Enak gak?
3: Man tarakal jumu'ata siapa yang meninggalkan solat jumat salasa marratin tiga kali tahawunan karena menyepelekan agama khawatirullahu ala qawmi Allah mengunci pintu hatinya dikunci Allah hukuman di atas hukuman bukan sakit bukan mati bukan miskin bukan melarat apa dia hati yang terkunci khatamallahu ala qulubihim hati terkunci wa ala sam'ihim telinga tersumbat wa ala absarihim mata tertutup naudzubillah sumum bukmun amyan fahum la ya'qilun
4: barang siapa meninggalkan tiga Jumat taba'allahu ala qalbi Allah stempel tutup hatinya makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap susah nerima hidayah diingatkan sama suami cemberut itu kayak ibu-ibu ibu udah Jumatan tapi ya gak ada diingatkan sama istri cemberut jadi tidak sampai kafir yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya tanpa ada udur lalu dia mengatakan memang sholat Jumat gak wajib maka saya tidak sholat Jumat maka dia murtad kafir keluar dari Islam menurut jumhur ulama selagi dia meyakini sholat itu wajib tidak dikatakan kafir 3 Jumat, 4 Jumat, 5 Jumat sama selagi dia masih meyakini itu wajib tidak kafir tapi dosa gede
5: mengganti sholat Jumat dibolehkan dengan sholat duhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat secara hukum syar'i misal Anda dalam perjalanan safar Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat maka Anda dibolehkan bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat duhurnya tunaikan 4 rakaat hukumnya sah sah hukumnya Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan sholat Jumat yang beliau tunaikan sholat duhurnya atau Anda dalam kesulitan misalnya dalam keadaan khauf ya khauf kesulitan ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, tidak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, tidak bisa anda ke masjid misalnya, anda tunaikan sholat duhur di rumah sebagai ganti sholat duhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan, yang menjadikan anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki anda sudah diatur oleh Allah, jangan takut kehilangan rizki.
6: Ini hari Jumat. Empat amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesan kepada kita, barbani akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah. Barbanilah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah. Karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki sayyiduna, tidak baki sayyiduna boleh, mau banjan, mau pendek boleh, intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, ih panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca satu halaman. Nanti sebelum Jumat baca dua halaman, selepas Jumat baca dua halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul Kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul Kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Kalau anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul Kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal-mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada satu jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di satu jam itu, doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa istujibalah. Ada satu jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di satu jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap satu jam itu. Yang mana dimaksud satu jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah satu jam yang terakhir sore hari. Kira-kira sebelum maghrib satu jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silakan berdoa. Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah, saya melihat ulama kita, para guru, para orang saleh yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa satu jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh karena itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Kenapa saya berkata bersedekah di subuh hari? Apalagi habis kita sama-sama laksanakan salat berjamaah. Kalau kita perhatiin banyak di dalam Al-Quran, Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Contohnya, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum. Jadi banyak ayat Allah mengikatkan infak, sedekah dan salat. Saya mengambil pelajaran salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki seorang, mendatangkan rezeki dengan cara yang istimewa, menjaga sedekah setiap salat. Apalagi di subuh hari. Kenapa saya bertambah di subuh hari? Karena memang selepas subuh ada dua malaikat berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa. Satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin perlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari. Dia berdoa, ya Allah, jangan berkahi hartanya. Nauzubillah. Berarti jemaah sekalian, kalau kita tidak mampu, itu namanya uzur. Tapi kalau kita mampu tapi tidak membiasakan diri bersedekah di subuh hari, jangan sampai kena doa malaikat itu. Oleh karena itu kita malah berharap doa malaikat yang mendoakan, ya Allah, gantikan dan lipatkan ganda apa yang dia telah infak.

0: Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasoihuddiniyah, beliau menyebutkan bahwasannya sesuai di dalam hadis Nabi, anna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan pemimpin dari hari-hari semuanya, yang paling diutamakan dari hari-hari semuanya. Dan di hari Jumat tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam. Dan juga di hari Jumat tadi itu akan terjadinya hari kiamat. Dan juga di hari Jumat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk penduduk surga di dalam saling menziarahi di antara mereka. Wal malaikatu tusamma yaumal jum'ati yaumal mazid, dan malaikat menamai untuk hari Jumat itu adalah yaumul mazid atau hari penambahan, karena likathrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmati wa yufidu minal fadli wa yabsutu minal khair. Dikatakan hari penambahan karena di hari Jumat tadi itu banyaknya Allah membuka dari pintu-pintu rahmat, dan Allah memberikan kemurahan-kemurahannya, dan Allah menghamparkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat tersebut.
1: Harap doa ini baik-baik, atau Anda boleh ikuti? Boleh ikuti, ya. Allahumma.
2: Allahumma.
1: Saya ulang, Allahumma.
2: Allahumma.
1: Ikfina.
2: Ikfina.
1: Bihalalika.
2: Bihalalika.
1: An haramik.
2: An haramik.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: An man siwak.
2: An man siwak.
1: Wa bifadlika.
2: Wa bifadlika.
1: An man siwak.
2: An man siwak.
1: Bagi antum yang ikhwan, bacakan itu selepas selesai Jumat. Jangan cepat-cepat keluar, zikir, walau sejenak, bermohon pada Allah, bacakan doa itu. Istri boleh bacakan di saat-saat ba'da asar, menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah. Apa faedahnya? Dua. Ini riwayat yang masyhur sekali. Pertama, Allah akan bebaskan antum dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Dan Allah akan muliakan antum dengan semua kemuliaan yang terbaik yang Allah berikan kepada antum.

0: kaya, pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, di kesempatan yang berbahagia kali ini kami akan membacakan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan merubah alat kelamin, sholat dan puasa di daerah yang waktu siang dan malamnya tidak seimbang, nyanyian dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan hukum memakan daging kelinci. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional Kedua tahun 1990 memutuskan, memfatwakan 1. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram karena bertentangan dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa syara. Dan ayat Al-Quran yang dimaksud adalah yang artinya, mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. 2. Orang yang jenis kelaminnya diganti, kedudukannya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah. 3. Seorang khunsa atau banci, yang kelaki-lakiannya lebih jelas, boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif atau laki-laki. Ditetapkan Jakarta 12 Rajab 1400 Hijriah atau 1 Juni 1980. Dewan Pimpinan Musyawarah Nasional Kedua Majelis Ulama Indonesia ditandatangani oleh Ketua Umum Profesor Dr. Hamka dan ditandatangani oleh Sekretaris Umum Dr. Anas Haji Kafrawi. Selanjutnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang sholat dan puasa di daerah yang waktu siang dan malamnya tidak seimbang. Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional Kedua tanggal 11-17 Rajab 1400 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Mei 1980 memutuskan, memfatwakan bahwa waktu ibadah sholat dan puasa di daerah yang malam dan siangnya tidak seimbang disesuaikan dengan waktu daerah mu'tadilah atau seimbang terdekat. Ditetapkan Jakarta 17 Rajab 1400 Hijriah atau 1 Juni 1980. Dewan Pimpinan atau Musyawarah Nasional Kedua Majelis Ulama Indonesia ditandatangani oleh Ketua Umum Profesor Dr. Hamka dan ditandatangani oleh Sekretaris Umum Dr. Anas Haji Kafrawi. Selanjutnya fatwa Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan nyanyian dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 27 Safar 1404 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 Desember 1983 di Jakarta setelah menimbang 1. Bahwa pada dasarnya agama Islam dapat menerima semua karya seni yang tidak bertentangan dengan ajaran dan hukum Islam. 2. Bahwa berdakwah juga dapat dilakukan melalui media seni. 3. Bahwa pada akhir-akhir ini telah tumbuh grup musik yang membawakan lagu yang syairnya diambil dari terjemahan ayat suci Al-Quran. 4. Bahwa agar kesucian dan kehormatan serta keagungan Al-Quran tetap terpelihara, dipandang perlu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut. Majelis Ulama Indonesia memperhatikan 1. Al-Quran Surat Yasin ayat ke-69 yang artinya, kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain adalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. 2. Hadis riwayat Imam Tobroni dan Al-Baihaqi yang artinya, bacalah Al-Quran dengan gaya bahasa orang-orang Arab dan janganlah dengan gaya bahasa orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang-orang yang fasik.
sesungguhnya akan datang sesudahku orang-orang yang melagukan Al-Quran semacam lagu nyanyian, lagu penyembahan patung, dan lagu berteriak-teriak. Apa yang mereka baca tidak melalui tenggorokan mereka, yaitu tidak sampai ke hati. Hati mereka terkena fitnah dan juga terkena fitnah hati orang-orang yang membanggakan keadaan mereka. Ketiga, dan bacalah Al-Quran itu dengan tertib sesuai dengan tajwid. Majelis Ulama Indonesia mendengar pendapat dan saran-saran anggota Komisi Fatwa dalam rapatnya. Majelis Ulama Indonesia memutuskan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memfatwakan 1. Melagukan ayat-ayat suci Al-Quran harus mengikuti ketentuan ilmu tajwid. 2. Boleh menyanyikan atau melagukan terjemah Al-Quran, karena terjemahan Al-Quran tidak termasuk hukum Al-Quran. Ditetapkan Jakarta, 27 Safar 1404 Hijriah atau 3 Desember 1983. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ditandatangani oleh Ketua Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen LMLT dan ditandatangani oleh Sekretaris Haji Mas'ud Saiful Alam BA. Selanjutnya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan memakan daging kelinci. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 17 Jumadil Awal 1403 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Maret 1983 setelah membaca 1. Surat permintaan Direktur Urusan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI di Jakarta, nomor D11-5-03-31-1982, tanggal 27 November tentang daging kelinci. 2. Surat Sekretaris Direktur Jenderal Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Republik Indonesia di Jakarta nomor 512 NIIB -E tanggal 8 Juli 1982. Majelis Ulama Indonesia memperhatikan hadis-hadis Nabi sebagai berikut yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, melintas di depan kami seekor kelinci di Mari Zahron. Maka orang-orang mengejar dan menangkapnya, dan aku mendapatinya. Maka aku memberikan kepada Abu Talha, lalu disembelihnya, dan mengirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua pahanya, dan beliau menerimanya. Majelis Ulama Indonesia menimbang bahwa dalam upaya pemerintah untuk meratakan konsumsi protein hewani dan perbaikan gizi keluarga serta menggalakkan pengembangan peternakan kelinci, sedang sebagian terbesar masyarakat luas, khususnya masyarakat tani di pedesaan adalah umat Islam. Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan hukum memakan daging kelinci. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia menetapkan memakan daging kelinci hukumnya halal. Ditetapkan Jakarta, 17 Jumadil Awal 1403 Hijriah atau 2 Maret 1983. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ditandatangani oleh Ketua Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen LMLT dan Sekretaris Dr. Anas Haji Kafrawi. Demikianlah pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pembacaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tar, perkara berangkat atau tidak terserah Allah. Daftar, nabung, karena nanti yang memberangkatkan adalah Allah. Bagaimana kalau saya sudah daftar kemudian saya meninggal? Sudah ada pahalanya insya Allah.

0: brother and sister villa nongkrong sama orang yang nggak pernah sholat, kita mau sholat jadi nago, kita jadi nggak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.
1: Terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh Islamic Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah karunia-Nya. Maka di subuh yang mulia ini kita bersama hadir sehat walafiat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan bersama kita dengarkan kajian ta'lim. Kembali pada subuh ini melanjutkan pelajaran kitab Nasaihul Ibad yang bersama kita dengarkan diasuh oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Bersama-sama kita simak, tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد من المؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. الحمد لله pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita, dan semuanya diberikan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah. Alamana wa sallahu salih. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لديني حسبي الله لما همني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند سؤالي في قبري حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالات التاسعة مقالة yang ke-9 dari 7 nasihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Asyuhada sab'atun siwal maktul fi sabilillah. Orang-orang yang mati syahid itu ada 7 macam selain daripada orang yang terbunuh di dalam peperangan. Nah, ini nanti cara menanganinya pun beda, walaupun dikatakan mereka mati syahid. Sebab orang-orang mati syahid ini yang di dalam peperangan di jalan Allah, mereka punya ketentuan ketika meninggal, tidak dimandikan kalau mati-mati perang itu, dibiarkan aja darahnya, pakaiannya juga dibiarkan dan tidak disolatin, kubur langsung. Itu semuanya nanti jadi saksi sudah di hadapan Allah. Darahnya dia, pakaiannya dia, ya. Dan orang-orang mati syahid ini banyak yang jasadnya itu akhirnya utuh, ya. Tidak ada yang menghalangi orang mati syahid itu ke dalam surga kecuali utang. Jadi orang mati-mati syahid itu kalau tidak punya utang, urusannya lancar, langsung masuk surga. Makanya ada kasus ini, apa yang dulu katanya itu Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah, yang ketika terkena banjir jasadnya ternyata masih utuh dan darahnya segar. Masih, padahal 1400 tahun sudah lebih, ya. Kalau 1400 tahun 2003 itu yang kena banjir terus darahnya, jasadnya kelihatan itu Sayyidina Hamzah. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata. Sungguh jangan kamu menyangka orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahyaun inda rabbikum yurzakun. Mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala hidup. Hidup. Yurzakun, mereka diberikan kegembiraan, dikasih nikmat oleh Allah. Farihin, dalam ayat farihin mereka gembira. Bahkan dalam satu, kalau saya tidak salah, dalam kitab Sarah Arba'in Nawawi, namanya kitab Majalisus Saniyah, di antara orang-orang yang kepingin seandainya hidup, seandainya mati terus dihidupkan lagi oleh Allah, kemudian disuruh beramal,
ternyata di antara mereka itu yang kepingin hidup lagi terus melakukan lagi, yaitu orang yang mati syahid. Kalau sampe dalam ngelihat kejadiannya ya, mungkin sampe enggak mau dalam kejadian asli nyata. Contoh mamanya, orang diberondong dengan peluru maunya, peluru yang gede-gede, itu sakitnya gimana? Atau ditebas pedang, itu kan ngeri loh. Tapi orang mati syahid itu kepingin hidup lagi, terus mati seperti waktu dia ditebas atau ditembak atau dibacok atau digergaji atau dibom gitu, dia kepingin mati seperti itu lagi. Kenapa? Menurut pandangan kita dengan pandangan mereka ternyata tidak sama. Mereka orang-orang yang mati syahid, ternyata mereka walaupun ditebas pedang, ditusuk dengan belati dalam peperang, ternyata mereka merasakan lazat yang luar biasa. Ya, ini pandangan kita sama pandangan mereka berbeda. Mereka ketika akan meninggal dalam syahid itu didedikasi lazat yang luar biasa oleh Allah. Nah, bahasanya itu man lam yaduk lam ya'rif. Siapa orang yang belum pernah mencicipi, dia tidak akan tahu. Lah kalau cerita sama orang belum pernah mencicipi terus diceritakan, percuma. Karena mereka belum merasakan. Seperti kata Imam Ghazali, kau cerita tentang nikmatnya hubungan suami istri pada orang yang impoten, percuma. Kau jelaskan ya apa tidak akan bisa, karena dia tidak pernah ngalamin. Lah kalau cerita sama orang sama tahu-tahunya, ya wis, paham semuanya. Seperti hanya orang kasus pemburu, pembawa mati syahid ini, sakitnya ya apa menurut sampean, atau digorok lehernya gini menurut sampean sakit. Ternyata bagi orang yang mati syahid, di saat dia disembelih oleh musuh, oleh orang kafir, dia merasakan lezat yang luar biasa. Di antara orang yang kepingin hidup kemudian mati seperti itu lagi, orang yang sholat malam. Ahli sholat malam itu merasakan lezat yang bagi mereka yang merasakan lezat. Yang repotnya yang tidak merasakan, kalau tidak merasakan lezat kan berarti kan ada masalah. Kalau ditanya rawon enak, durian enak, bagi siapa? Orang yang tidak sakit. Orang sakit ya men, durian montong yang enak kayak gitu rasanya. Apalagi durian yang harganya 2 juta itu apa pak? Harga durian apa namanya? Santang. Musiang, musangking, sejuta setengah satu katanya enak. Lalu saya tidak bisa cerita, tidak pernah makan itu saya. Enak katanya, masa sejuta, enak pokoknya. Saya tidak bisa cerita, kalau tidak tahu rasanya saya. Coba merasakan dulu, baru jadi, enak memang. Man lam yaduk lam ya'rif. Ya? Siapa orang yang belum pernah mencicipi, dia tidak akan tahu. Jadi orang-orang mati syahid itu mereka tidak mati. Innama tunqalu minaddar iladdar. Hanya saja mereka itu berpindah dari satu negeri ke dalam negeri yang lain. Negeri dunia kepada negeri akhirat. Yastabsiruna. Mereka bergembira. Billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Bahkan nanti dipertemukan oleh Allah mereka dengan orang-orang yang setelahnya atau sebelumnya yang mereka belum pernah ketemu. Itu orang mati syahid, tapi itu mas syahid fi sabilillah, yang tidak dimandikan ya. Nah, selain daripada itu normal walaupun dianggap sebagai orang yang mati syahid, perlakuannya sama kayak sampean ya. Cuman mereka punya kelebihan
dibanding orang biasa, karena orang mati syahid itu memiliki kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang mati syahid selain daripada orang yang berjuang di jalan Allah. Li'la'i kalimatillah al-mabtun. Orang sakit perut. Di awal sakit perut, langsung dia meninggal. Lagi enak-enak duduk, langsung sup, kena serangan. Ya Allah, Allah, ya Allah. Rasut, meninggal. Ya, mati sakit perut. Ka istisqa, seperti muntah-muntah. Habis kena perut, muntah-muntah ya, semendadak namanya ya. Waqala wa qawlan ji, sembelit. Apa sembelit itu, Pak? Ibu-ibu biasanya kalau mau haid itu ada sembelit katanya. Iya. Katanya sakit, katanya orang enggak pernah haid, baik. Katanya sakit. Nah, perut juga serangannya. Tak meninggal. Nah, ini tetap prosesnya sama, dimandikan, dikafankan, disolatkan, tapi di sisi Allah kedudukan dia itu seperti orang mati syahid, namanya syahid akhirat. Di pandangan Allah dia itu orang mati syahid. Wal gharik, orang tenggelam. Tenggelam. Tapi tenggelam sendiri, Pak, jangan ditenggelam pura-pura tenggelam. Tenggelam. Alladzi yamutu fil ma' bisababih, yaitu orang yang mati di dalam air dengan sebab tenggelam. Ya, kalau dia loncat dari kapal ya terus tenggelam ya beda lagi. Ya, pencuri diuber-uber dikejar sama polisi terus terjun ke mahakam, cup, mati tenggelam, itu mati sangit namanya. Habis mencuri kok. Ya terus kena bandang, tahu-tahu ada banjir, banjir besar. Kalau tidak sengaja umpamanya naik kapal, kapalnya pecah, terus tenggelam, nih beda lagi. Mereka tenggelamnya memang dengan sebab itu dia mati, bukan karena sebab yang lain. Mati syahid. Sahibu dhatil jambi, sama ini dengan orang yang terkena ini sakit perut yang panas. Apa namanya, kalau sini ada yang kalau anu panas betul, yang warna merah itu loh, Pak. Apa zaman di sini nih? Hah? Kayap. Ah. Ya. Sakit kayap. Yang panas betul rasanya itu ya. Nah, itu. Kemudian wal mat'un, orang yang meninggal pada masa pagebluk. Pagebluk itu wabah penyakit yang merata. Contoh COVID kemarin. Ya, COVID. Ada lagi yang sakit menceret-menceret itu apa namanya, Pak? Yang biasanya sakit semuanya, sakit menceret semuanya itu. Diare. Kalau banyak itu namanya apa? Kalau sudah terkena wabah. Apa namanya ya? Dulu. Kolera, ya. Penyakitnya rata, main ceret, kena rata, sama taun itu namanya. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya pakebluk.
penyakit yang merata. Nah ini kalau terjadi penyakit seperti itu, kita jangan keluar daripada tempat itu, dan yang di luar jangan masuk ke tempat itu. Kayak kemarin itu namanya apa namanya? Apa namanya? Yang tidak boleh kemana-mana itu apa? Yang dihalangin kita tidak boleh keluar itu, diisolasi ya, diisolasi. Nah, jadi kalau ada penyakit taun gini, ada satu amalan ya, dari amalan itu insya Allah diselamatkan oleh Allah SWT. Jadi kalau ada kayak penyakit COVID kemarin itu, atau penyakit ya boleh roto lah, rata. Nah, di rumah itu sampai tulis di pintu, Hayyun Somadun Baki Walahu Kanafun Waki. Hayyun, Allah Maha Hidup. Somadun, Allah tempat bergantung. Baki, Allah yang Maha Kekal. Walahu, hanya milik Allah. Kanafun, jaminan. Kafi, yang sempurna, yang mencukupi. Jadi perlu rumah sama itu ditulisin, Pak. Dulu kayaknya pernah saya anukan itu waktu pembangunan masjid ke apa. Jadi minta semen dulu itu, terus saya bikinkan tulisan waktu itu COVID. Sampai sekarang di masjid itu ada tulisannya. Di pondok itu, makanya waktu masjid di mana-mana ditutup. Ya agak nyalai aturan juga saya ini. Waktu masjid di mana-mana ditutup, ya termasuk di Pelita ditutup, di Babul Hafadzah ditutup, enggak boleh Jumatan semuanya. Di masjid kami malah saya buka waktu itu. Saya pakai untuk jam cuma. Begitu saya dengar ini enggak boleh Jumatan, ini enggak boleh Jumatan. Saya ada satu murid polisi nanya, kira-kira dipakai Jumatan enggak apa-apa lah, Pak? Enggak apa-apa, Pak Yai. Nah, cuman saya ikhtiar, saya tulisin pintu-pintu, sampai sekarang masih nempel di pintu itu. Dan alhamdulillah ya sholatnya ya rapet, ya enggak jarak-jarak. Nah, benar-benar enggak ada yang mati juga. Sebab apa? Ya patokannya hadis Nabi juga. Innila ahammu bi ahlil ardi adaban. Sesungguhnya kata Allah, Allah ini ngomong, aku ini kalau kepingin nurunkan adab pada satu negeri, bi ahlil ardi adaban, idza nadartu ila umari buyuti, ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku, yaitu masjid, mereka kumpul di masjid, umaru buyuti, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang membaca istighfar

bala bencana, Allah selamatkan. Dan itu enggak satu dua kali, Pak. Sampai ngelihat bencana di waktu Sumatera Utara, Sumatera, Medan, Aceh yang kena gelondongan banjir bandang. Ya, banjir bandang. Yang itu kayunya enggak kecil-kecil, ya setiang-tiangnya masjid ini ada yang ukurannya 2 meter kok tingginya. Itu yang enggak hancur itu masjid. Loh, aneh toh. Ada satu masjid itu malah penuh dengan kayu. Hancur tidak. Harusnya dihantam buar ini ambruk semuanya. Ternyata tidak. Masjid Ibadur Rahman ketika tsunami. Masjid Ibadur Rahman itu enggak kayak masjid Islamik, Pak. Masjid Ibadur Rahman itu enggak ada besinya. Tahu enggak sampean? Enggak ada besinya, enggak ada. Mereka itu dibangun cara masjid-masjid kuno dulu. Sementara di kanan kirinya itu kan banyak hotel-hotel betoneser yang besinya segini-gini tuh untuk naik ke atas itu. Itu hotel-hotelnya ambruk semuanya, hancur. Besinya sampai ngelewat-ngelewat patah. Masjid Ibadur Rahman itu tetap berdiri kokoh ini. Yang di Maulabuh malah di tengah, di pinggir pantai dihantam langsung ke tsunami, tapi enggak rubuh, tetap kokoh. Wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk masjid aman. Aman dunianya, aman akhirat, akhiratnya. Jadi kalau Allah nurunkan azab bala bencana, surra idza nazartu ila umari buyuti. Ketika melihat orang-orang kayak sampean gini sering ke masjid, dzikir, salat jamaah, pagi duduk di masjid, sore kumpul di masjid, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fi asmu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Mereka duduk membaca tasbih, membaca zikir bil ghudu, di waktu matahari mau terbit. Ya kayak gini nih kan teman masih di masjid. Ini proses matahari ini keluar sudah baik. Adzan subuh itu matahari keluar, apalagi sudah lebih setengah jam dia naik, cuman belum kelihatan panasnya aja. Naik sudah, makanya kelihatan langitnya sudah. Bil ghudu mereka ada di situ. Wal asal ketika nanti tenggelam waktu maghrib mereka masih kumpul di masjid. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Mereka tidak lalai daripada berzikir kepada Allah. Asyik. Ya. Wa iqamis shalah, mereka salat, wa itaiz zakah. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Liyajziyahumu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Nah ini yang diberikan oleh Allah. Wallahu yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Allah cukupi mereka rezekinya dengan jalan datangnya tanpa diduga-duga. Jadi kalau ada taun yang diantar orang diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang ahli ke masjid. Jadi di rumah tempelin Pak, hayun somadun baki walahu kanafun waki. Ada yang dulu hijau warnanya dari saya itu, tempelkan ya. Hayun somadun baki, itu nama Allah. Walahu kanafun waki. Jadi orang yang mati kena taun, tak gebluk, wabah, kolera kah, covid kah, ya, ya mutu fi taun, mereka mati di zaman taun. Syahid, maka orang itu matinya mati syahid. Wal harik, gharik, harik. Harik di sini adalah allazi yahtariku finnari fayamutu, yaitu orang yang mati terjebak di dalam api. Sudah ikhtiar, ikhtiar lu keluar. Jangan diem kebakaran terus diem biar deh mati sahid. Itu mati sangit namanya.

0: rumahnya. Ikhtiar dulu keluar. Wow, tiba-tiba lari ada kayu yang jatuh, bruk menghalangi. Lari lagi, bruk kejatuhan kayunya, mati terusan. Atau terkunci, mana-mana tidak bisa, mati. Usaha keluar sudah, tapi tetap mening. Matinya mati syahid. Wal mayyitu tahtal hadmi syahidun. Dan orang yang mati kejatuhan barang. Lagi duduk-duduk gini, kejatuhan kelapa. Ceduk. Dulu ada kiai, Pak. Kiainya itu masya Allah orangnya baik, betul. Malam itu ya, kebetulan punya pohon durian. Bulan Ramadan lagi. Jatuh pertama itu dikasihkan santri, Pak. Buk, sambil bawa tasnya gini muter keluar. Iritan. Nemu durian, dibawa ke santri-santri. Makannya mateng. Nah, malam, habis waktu sholat malam itu. Jatuh lagi, Pak. Buk. Nah, diambil lagi sama beliau. Pikirannya beliau mau ngambil. Ternyata begitu beliau ngambil yang di bawah, yang atas itu jatuh. Kena kepala. Itu sahib, Pak. Apalagi sudah ngasih anak-anak durian itu sodako, sodako. Nemu kasihkan anak-anak. Ayo makan. Tuh ada durian tuh. Mateng baru jatuh. Masuk lagi wiritan pasar. Buk. Wah, ada yang jatuh datangin lagi. Ini namanya durian apa, Pak? Jatuhannya. Itu yang merasanya luar biasa. Itu mateng betul lah. Jadi kalau ada orang kejatuhan barang berat, ya pokoknya kejatuhan lah. Walaupun kecil ya mati ya, Pak ya. Jadi kejatuhan barang ya termasuk di sini tabrakan, kecelakaan, ya kecelakaan. Makanya kita maaf ya, di dalam hidup kan katanya. Rabi bin Khaisam. Jadi kata Rabi, la takudu faragon. Jangan kamu duduk dalam kondisi kosong. Jadi duduk, kenapa dipakai duduk? Karena duduk itu 85% kehidupan kita ini duduk. 85% aktivitas kita ini duduk. Sekarang sambil lagi ngapain, Pak? Duduk, ya lah. Nanti pulang kalau sholat sunnah, duduk. Pulang, sholala Muhammad ke sana, ngambil dapat nasi kotak. Duduk lagi. Habis itu pulang masing-masing naik mobil, naik motor. Duduk lagi kalau, nah duduk. Perjalanan ini kita duduk. Sampai rumah berdiri lagi, naik motor. Duduk lagi. Di rumah duduk lagi kita. Nanti berangkat kantor duduk lagi. Makanya beliau katakan, la takudu faraghon. Jangan kamu itu duduk dalam kondisi faragh. Faragh itu tidak ada aktivitas. Jangan. La takudu ini menggunakan fi'il nahi, larangan. Jangan kamu. La takudu, jangan, artinya sangat ditekankan betul kamu itu duduk dalam kondisi faraghon. Faraghon itu jadi hal keadaan kita, jangan sampai kosong. Kosong dari mana? Nah, tiga ini harus kita pegang. Kosong dari tiga ini jangan. Satu, jangan kosong daripada zikir. Ada aja yang dibaca. Kalau enggak bisa dibaca saat terus zikir terus ini zikir terus, sambil jalan sambil selawat, sambil jalan sambil istighfar, sambil jalan hatinya deg-deg kayak jam itu loh. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hatinya kayak jam dinding. Tek, tek, tek. Namanya zikir sir. lesannya kayak diem, tapi hatinya berzikir deg deg deg deg Allah Allah Allah gitu dong jalan. Bagi orang mungkin dia seakan-akan ngelamun ke diem, enggak, tapi bagi Allah enggak, connect dia sama Allah. Allah, jangan kosong. Kalau enggak bisa seperti itu, paling enggak di awal, idza shahhatil bidayah shahhatin nihayah. Kalau di awal itu udah benar, di akhir nanti benar. Contoh ibu kebalik papan, dikir terus di mobil enggak bisa. Cukup mau berangkat sholat sunnah dua rakaat dulu, sholat safar. Di situ keluar rumah, bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah al aliyil azim, baca al-fal. Kalau syukur hafal Fatihah 7, ayat kursi 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7. Naik sudah di dalam mobil, duduk dok, tapi mulai awal sudah diawali, bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Terus mati di jalan. Posisi sampean awalnya tadi itu zikir. Duduknya sampean di mobil juga zikir tadi. Maka posisinya matinya adalah zikir. Kalau enggak bisa terus-terusan diawali. Sebab ketika sampean baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, al-alim, malaikat semua angkat tangan. Qad hudita wa kufita wa wukita. Malaikat ini angkat tangan semuanya. Semoga Allah menjagamu, Allah mencukupi urusanmu, dan Allah memberikan petunjuk kepadamu. Perjalanan kita diiringi dengan doa. Syukur-syukur, zikir terus. Doa jangan kosong dari niat baik. Di hati ini ada niat. Niat baik apakah? Ya, jadi waktu mati itu dikorek-korek hatinya, ada catatannya, niat berbuat baik. Oh ini niatnya ini. Kalau tidak salah ada dalam kitab Mukhtar Hadis, kalau tidak salah hadis yang 4, hampir habis ke 500, tentang orang mengorek hati nih. Di situ ada niatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan kosong dari punya air wudhu. Kemana-mana kalau bisa, kita ini punya air. Man mata ala wudhu'in, siapa orang yang meninggal punya air wudhu, mata syahidan, matinya mati syahid. Itu. Wal gharik idza lam yafirra bi anfusihima wa lam yahmila at-tahadhur fa in farata fi tahadhuri hatta asaba dzalika fa huma asiyani. Nah, kalau terjadi kebakaran tapi dia tidak mau lari, tidak mau berusaha menyelamatkan diri, matinya mati kebakar, maka tetap matinya itu mati maksiat dia, walaupun posisinya matinya kebakar, karena dia tidak mau berusaha. Yang dimaksud sini kayak termasuk ya orang tenggelam, kayak orang tabrakan berusaha menghindar. Ya kalau ini ditabrak itu namanya apa pak? Wah dia mati ketabrak kereta api, mati syahid. Sangit itu orang, dia sendiri berdiri di tengah-tengah rel kok. Eh, berusaha menghindar sudah kejelasan, nah, ternyata mati. Kubu apa kebakaran, berusaha menghindar ternyata tetap mati. Nah ini namanya mati syahid. Nah, ini yang tahu ini cuma Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratu ilallah fa hijratu ilallah wa man kanat hijratu ila imra'atin. Ah, karena seorang wanita dia hijrah ke Madinah tujuannya cuma ngejar cewek. pernah ada wanita yang ikut hijrah sama Rasulullah, maka pahalanya ya dapat cewek itu aja. Ya. Kemudian, nah ini wal mar'a allati matat anil wiladah. Hasawaun ulqat walada amla. Wanita yang melahirkan ini mati syahid. Baik wanita itu sudah mengeluarkan bayinya atau wanita itu belum mengeluarkan. Sesar umpamanya ya. Atau ngejan, kalau dulu kan enggak ada, kalau enggak ada ngejan, enggak ada sesar, ngejan. Pendarahan terus mati syahid. Atau ngejan. Enggak keluar-keluar bayinya. Sampai tenaganya lemes terus meninggal, maka kedudukan wanita ini adalah mati syahid. Masya Allah. Nah, termasuk orang yang mati syahid masih ada, di antaranya para pelancong, orang yang merantau. Jadi orang-orang yang merantau itu sebenarnya yang bagus kalau mati di mana dia dikubur, dipeninggal, di situ dia itu dikubur. Sampai merantau kemana namanya, ke Malaysia, mati di Malaysia. Kan biasanya ada pak, orang sini sama Renda, mati orang Madura mau mati, atau orang Sulawesi, mati dibawa ke mana? Ke tempat asalnya, bawa ke pesawat itu. Yang bagus itu sejauh jaraknya dia itu dengan tempat dia berada. Orang Jawa mati di sini, aslinya Jawa, cuman merantau cari rezeki di sini, umpamanya meninggal di sini dikubur. Semakin jauh itu semakin baik. Ya. Kemudian orang penyakit sakit demam, ini termasuk mati saya gigil itu lah. Waladih, orang yang kesengat kena gigit hayawan, ular kobra umpamanya atau kala jengking, mati apa? Mati sahih, tapi sehat di sisi Allah. Proses kejadiannya biasa, tetap di proses seperti orang biasa. Kemudian orang yang kecurian, membela apa hartanya itu loh pak, dirampok ya, terakhir ya, harta atau nyawa, tidak dua-duanya, nah nekat dia, kelahi, ngati. Mayit ala firasi fisabilillah. Kemudian ada juga orang yang mati tidak perang, tapi matinya di sini di rumah atau di rumah sakit, dalam proses dia berjuang di jalan Allah. Kayak ini, siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang yang sangat-sangat dikagumi oleh Rasulullah. Makanya gelarnya Saifullah, pedangnya Allah. Apa namanya, Khalid bin Walid itu punya punya jimat. Jimatnya itu rambutnya Rasulullah. Jadi kalau beliau nyabet gitu, sek, itu bisa musuh itu kena sekali tebas berapa leher kena. Satu hari yang di anunya di kepala ini jatuh, dicariin. Jadi orang lain sibuk membacoin itu, dia nyariin kopiannya dia. Tidak, ternyata di kopi itu ada rambutnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mahabbahnya kepada Nabi Muhammad, karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika Khalid ini meninggal, padahal setiap orang memimpin perang, memimpin perang, tapi matinya di tempat tidur. Itulah mati itu kan edaran kan pak ya. Tiap hari perang tapi tidak mati-mati. Dibaca ya kena. Begitu dibuka lukanya itu, kalau tidak salah ada 360 luka sayatan pedang, panah. Jadi badannya ini luka-luka sobekan ini ada 360. Khalid bin Walid. Meninggalnya bukan di tempat peperangan, tapi meninggalnya di tempat tidur. Wal maktul duna malihi wa dini au dami. Orang yang terbunuh dikarenakan membela hartanya. Orang dibegal itu dia kelahi melawan begal, mati, matinya mati syahid, Pak. Atau dicuri. Atau dinihi. Nah, ini kalau dia kalau agama jelas sudah, kalau agama dihina, marah dia, kelahi momanya karena agamanya dihina, terus mati, mati-mati syahid. Audamihi atau darahnya, harga dirinya termasuk. Istrinya diganggu. Ya. Enggak terima. Mamanya lagi jalan sama istri, ada cowok ganggu-ganggu, ngeroyok umpamanya. Cewek kita, istri kita digangguin, kita enggak terima sebagai suami, kelahi, mati syahid. Ya. Membela harga diri keluarga. Au ahlihi atau membela keluarganya, yaitu wal mayyit fi sijni idza khubiza dzulman. Atau orang yang mati di dalam penjara tapi dia di penjara dalam kondisi tidak bersalah, tidak didolimi. Jadi tidak semua orang yang di penjara itu salah, Pak. Imam Syafi'i pernah di penjara, Imam Malik pernah di penjara, Imam Abu Hanifah pernah di penjara, Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah di penjara. Ya, jadi tidak semuanya orang salah itu di orang yang di penjara itu bersalah. Ada yang ditangkap dulman karena dianiaya. Contoh lagi, dulu ini Mbah Dimyati itu pernah di penjara zaman dulu. Terus Mbah Hasyim Asy'ari ditahan sama Belanda. Ada Kiai Mas Mansur. Ya, itu dulu di penjara juga. Jadi tidak semua orang yang di penjara itu bersalah. Nah, kalau orang yang di penjara seperti itu terus meninggal di dalam penjara dalam kondisi teraniaya siapapun, maka matinya itu mati syahid. Wal mayyit wa huwa talibul ilmi, santri. Makanya di hati itu tanamkan setiap saat kita ingin menuntut ilmu. Jadi kapanpun biar mati, biar tua-tua gini, ada di hati kepingin ngaji terus. Sana kepingin ngaji, sana kepingin ngaji, sini kepingin ngaji. Maziltu taliban, selamanya aku adalah santri. Nah, mati biar. Makanya matinya mati syahid. Walaupun tua-tua, yang penting aku santri aja kan. Ya. Oh, santri ngaji terus. Kalau sampean merasa alim, berhenti ngajinya sampean. Selamanya aku adalah santri. Itu aja sudah. Jadi ngaji terus. Moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat ya. Barokah fid dini wa dunia wal akhirah. Semuanya diberikan husnal khotimah. Al-Fatihah.
1: Dan sebetulnya hadis ini juga menunjukkan kepada kita, kita gak bisa mandang rendah orang, kita gak bisa jelek-jelekin orang, karena pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Bisa jadi satu jam yang lalu kau lihat orang ini bermaksiat, ahli maksiat, dan kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tapi ketahuilah, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Dan ketika orang itu betul-betul minta ampun sama Allah, dosanya diampuni. Wa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, dari yang buruk bisa jadi orang baik. Maka jangan kau rendahkan orang lain. Bisa jadi dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, orang itu bisa berubah dari ahli maksiat, orang yang dimurkai oleh Allah, berubah menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam sholat ada namanya niat. Kita ingat mengucapkan niat adalah sunnah. Yang wajib adalah melintaskan niat di dalam hati. Sholat duhur bisa bacaan niat sholat duhur sendirian. Usalli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Ini kesempurnaan niat. Kemudian membaca takbir. Jadi ini belum niat yang sesungguhnya, mukaddimahnya niat. Sebab niat yang sesungguhnya adalah waktu dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan dia dalam Allahu Akbar harus melintaskan niat tersebut.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak di

0: adik-adik ni yang cowok-cowok, apa alasanmu tak solat? Kau bilang tak sama saya, utangkisi. Ayo, apa alasanmu tak solat? Ayo.
1: Tak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar, Ustaz. Seumur-umur saya tak pernah belajar bacaan solat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa, Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
0: Walau dolim, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca, Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama, kul huwalla. Rakat kedua, kul huwalla lagi. Dia ketawa, bos. Saya serius ini. Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi...
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Amin. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Amin.
4: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
3: Inna fis samawati wal ardi la'ayatin lil mu'minin.
4: Sungguh, pada langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

0: Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq, fabi'ayni hadithin ba'dallahu wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

0: الْمُرْسَلِينَ.
1: Yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

ini, Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: كَاتِبُونَ.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
0: Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
1: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.
1: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا

0: يَخْتَلِفُونَ.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.
0: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: Wa khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa qasama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

0: Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.
1: Qul

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

0: ta'malun.
1: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan."

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

0: فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
1: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka berolok-olokan.

yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam. Walau

0: dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: wrong.
1: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

0: bukan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa as-salatu al-qa'imah, hadhihi bi Muhammadin al-wasilah wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يحيى mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, penurus dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menaikkan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu.
1: Waktu salat asar merupakan salah satu waktu yang cukup ramai dengan berbagai aktivitas. Sebagian kaum muslimin masih ada yang terlalaikan, sehingga seringkali menunda melaksanakan salat asar, entah karena pekerjaan atau lainnya, sehingga waktu asar hampir habis, atau bahkan tidak mengerjakan salat asar sama sekali. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapuslah amalnya. Ini menunjukkan bahayanya meninggalkan salat, walau hanya satu salat saja. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah amalannya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yang nampak dari hadis, meninggalkan amalan itu ada dua macam. Pertama, meninggalkan secara total dengan tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali, maka ini menjadikan amalnya batal seluruhnya. Kedua, meninggalkan pada hari tertentu, maka ini menjadikan amalnya batal pada hari tersebut. Rasulullah juga bersabda, orang yang tidak mengerjakan sholat asar seolah-olah dia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seseorang kehilangan keluarga dan hartanya, maka dia tidak lagi memiliki keluarga dan harta. Maka ini adalah perumpamaan tentang terhapusnya amal seseorang karena meninggalkan sholat asar. Ini menunjukkan betapa sholat asar sangat penting. Berikut adalah 4 keutamaan menjaga sholat asar. Pertama, amalan yang mengantarkan ke surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, barang siapa mengerjakan sholat pada dua waktu dingin, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, mendapatkan pahala dua kali lipat serta tidak akan masuk neraka. Dari Abu Basra Al-Ghifari menceritakan, Rasulullah SAW sholat asar bersama kami di daerah Makmas. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat asar pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Sehingga barang siapa yang menjaga sholat ini, maka baginya pahala dua kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum matahari terbenam, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sholat asar disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan para hambanya. Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisakah Anda bayangkan apa yang akan disampaikan oleh malaikat bila kita meninggalkan sholat? Keempat, menjadi pembeda dengan orang munafik. Orang munafik akan mengulur-ulur waktu mengerjakan sholat asar hingga matahari hampir terbenam, sehingga dia mengerjakan sholatnya secara cepat seperti patukan ayam, dan hal ini telah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, itulah sholatnya orang munafik, yaitu duduk mengamati matahari, sehingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, atau ketika hampir tenggelam, maka dia pun berdiri untuk mengerjakan sholat asar 4 rakaat secara cepat seperti patukan ayam. Dan dia juga tidak berzikir untuk mengingat Allah, kecuali hanya sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan terus memeliharanya hingga akhir hayat.
2: hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa disamakan dengan

0: Tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya,

belajar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Jadi kita sekarang hidup cuma nunggu mati, gak ada yang lain. Cuma nunggu mati. Supaya gak bosan nunggu mati, dikasih hiburan sama Allah. Istri hiburan, suami hiburan. Dikasih mainan anak-anak. Dasar manusia seperti anak-anak. Begitu dikasih mainan lupa. Lupa, sibuk sama mainan. Disuruh mandi gak mau, suruh makan gak mau. Kita sibuk sama harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami. Suruh ibadah gak mau. Begitu mainannya direbut. Lihat anak kecil mainan direbut, tangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, diambil, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah memperlakukan adil Allah. Tidak mau ibadah kepada Allah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur karena Allah sudah menghidupkan kita dan mengizinkan kita bisa lihat dunia.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى، أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian dan pemirsa Akhir TV, Madani TV dan yang bergabung bersama kami saat ini, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas di siang hari ini, dan masya Allah sebagian daerah Bandung terlihat banyak kendaraan berlalu lalang, plat nomornya juga tidak semua dari Bandung, dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin berekreasi, bertamasya, hanya sekedar ingin berefleksi, mencari dunia dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, di antara semua manusia yang beraktivitas tepat di saat ini, ternyata Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkahnya, tidak dalam konteks dihadirkan mendapat dunia, tapi langsung diundang ke tempat terbaik di muka bumi ini, langsung diundang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat dan mengambil sebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, orang-orang seperti ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan porsi khusus, disiapkan satu kalimat dan dimohonkan kepada Allah untuk setidaknya diberikan 5 keutamaan dalam kehidupannya. Pertama, terdapat di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qal, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Lihat kalimatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah menyampaikan, man yuridillahu bihi khaira. Siapapun, man itu dalam bahasa Arab itu satu huruf yang berfungsi untuk menunjuk kepada subjek atau objek tapi tanpa batas. Ismun mausulun yadullu alal ammiyah, enggak ada batasnya. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun. Siapapun yuridillahu bihi khaira, yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Teman-teman, orang baik dipandang baik oleh manusia belum tentu dipandang baik oleh manusia yang lainnya. Anda orang Bandung disebut baik oleh teman-teman di Bandung. Orang Bekasi belum tentu menyebut Anda orang baik. Bahkan orang Jakarta belum tentu kenal Anda. Se-Indonesia menyebut Anda yang terbaik. Orang Afrika mimpi aja belum pernah lihat Anda. Belum tentu nyambung gitu kan? Tapi kalau Allah mengatakan Anda orang baik, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Siapa orang baik menurut Allah ini? Lihat kalimatnya. Ketika seseorang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, ternyata tanda pertamanya bukan diberikan dunia, tidak diangkat posisi kedudukan dunianya, bukan diberikan materi melimpah ruah, tapi yufaqihu fiddin. Dia diberikan dorongan oleh Allah, diringankan langkahnya untuk mau belajar tentang tuntunan agamanya. Masya Allah. Jadi ketika sementara orang saat ini dihadirkan banyak kesibukan dengan dunianya, Anda yang terpilih langsung diundang ke rumahnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan masjid itu kalau baru dimasuki saja, beda tempat dengan ruangan biasa itu 25 kebaikan. Jarak masafatul ula wa tsaniyah, jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Anda sekarang tidak diundang di tempat biasa, langsung di rumah Allah, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, ingin mendekat mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda yang pertama bahwa Allah menginginkan kita semua berada di sini, termasuk orang-orang yang diinginkan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan amin. Kita harus lihat turunannya, gitu kan? Baik. Tanda yang pertama paling enak bilang amin itu ya. Baik. Walaupun kaidah amin di Quran itu didahului dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi na'budu dulu baru nasta'in. Ibadah dulu baru kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kalau Allah sudah menghadirkan Anda, mendudukkan di sini, Allah menginginkan Anda berubah jadi orang baik, Anda belum tersentuh juga untuk berubah, dengan cara apa lagi Allah mesti memanggil Anda? Ke tempat mana lagi Allah mesti menghadirkan Anda?
Dengan cara apa lagi Allah mesti melembutkan hati Anda? Ya. Karena itu perhatikan hadis selanjutnya. Terdapat dalam Sunan Ibnu Majah di antaranya nomor hadis 233 diriwayatkan oleh seorang bernama Amir bin Uwaimir, punya anak perempuan namanya Darda, maka dikenal dengan Abu Darda. Lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan, Anda yang meninggalkan langkah untuk dunianya, Anda hadirkan langkahnya ke rumah Allah ini, Anda tinggalkan urusan dunianya demi mengejar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kalimat hadis Nabi-Nya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, lagi-lagi menggunakan man, siapapun, laki-laki, perempuan, dewasa, kecil, besar, muda, tua, semuanya, salakat tariqan, yang menyiapkan langkahnya, menempuh perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dia berniat tulus ikhlas karena Allah untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Ilman, kalimatnya nakirah, bisa sedikit, bisa banyak, bisa materi yang sederhana atau materi yang kompleks. Perhatikan, semua langkah Anda, perjuangan Anda sampai tiba di sini, kalau benar ikhlas melakukannya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan balas semua itu dengan meringankan langkah ke surga saat semua orang hampir mendapatkan kemacetan di dalamnya. Saya kalau dapat macet dengan teman atau staf kami di jalan, Ustaz macet, alhamdulillah, mudah-mudahan di akhirat kita lancar, mereka macet. Sederhana gitu kan. Baik, teman-teman sekalian, selesai. Ya. Itu dua. Ketiga, agak cepat. Lihat kalimatnya. Wa innal malaikata. Kami mohon manfaatkan hadis ini sebaik-baiknya. Karena ini hadis sahih, berlaku hanya bagi Anda semua. Yang tidak belajar tidak berlaku. Lihat kalimatnya. Wa innal malaikata. Dan kalaulah penuntut ilmu itu mengetahui, sungguh para malaikat itu. Ya. Jamak bentuknya. Ingat, ada malak, ada malaikah, itu beda. Kalau malak itu tunggal. Quran surah ke-12 Yusuf ayat 31 posisi paling kanan sebelah atas, ya in hadza illa malakun karim. Ya, ada seorang nabi, ya rasul, ganteng luar biasa, ya diangkat menjadi rasul oleh Allah, sampai-sampai begitu lewat, masyaallah gitu kan, perempuan-perempuan yang cantiknya luar biasa melihat Yusuf sampai teriris tangannya. Ya, wa qulna hasya lillahi in hadza illa ma hadza basyara illa malakun karim. Masya Allah, kata mereka, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang menjelma menjalam wujud manusia. Ya. Yusuf disebut dengan malak bentuk tunggal. Ya. Ganteng-ganteng nabi, rasul. Ya. Orang sekarang ganteng-ganteng serigala gitu kan? Agak beda. Baik. Tapi yang paling menarik, ini nabi, rasul, ganteng dan membangun hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berzina, dia menghindari pergaulan yang tidak baik, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganteng, nabi, rasul, dekat dengan Allah. Anda bukan nabi, bukan rasul. Gantengnya Anda tidak seganteng Nabi Yusuf. Anda lewat ibu-ibu belum tentu kepeleset gitu kan? Ya. Sedangkan Anda jauh dari Allah. Anda kurang apa lagi? Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini innal malaika bentuknya jamak. Dan sungguh para malaikat itu jamak yang tidak disebutkan berapa jumlahnya. Dalam kaidah bahasa Arab ini menunjukkan jumlah banyak tanpa batas. Jadi Nabi menyampaikan, kalau penuntut ilmu itu mengetahui banyak malaikat yang tidak diduga berapa jumlahnya, la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi, mereka membentangkan sayapnya sejak orang-orang ini berangkat dari tempat dia tinggal, hadir di majlis ilmu sampai pulang kembali, memohonkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang itu. Dan ridhanya malaikat setidaknya memiliki dua makna. Satu, al-istighfar. Al-istighfar lahum, permohonan ampunan kepada Allah, permohonan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang belajar itu. Dan yang kedua, talab rahmati minallahi subhanahu wa ta'ala, memohonkan rahmat kepada Allah supaya setidaknya doa-doa orang yang belajar itu diaminkan dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, maksud saya, setiap kita yang hadir di rumah Allah ini mendapatkan bagian dari hadis Nabi SAW tadi. Semoga siapapun kita termasuk orang-orang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan semoga siapa yang hadir saat ini sampai kembali nanti, seluruh perjuangannya, waktunya, tenaganya, fikirannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang tadi disampaikan. Baik. Kita mau bahas apa, Ustaz? Alhamdulillah.
pernikahan. Alhamdulillah. Sudah pada menikah yang ada di sini? Baik, Masya Allah. Nabi Rasul dekat dengan Allah. Dia orang paling takwa di muka bumi. Masya Allah, salatnya luar biasa. Selain itu juga beliau pemimpin dalam urusan dunianya, pemimpin di rumah tangganya. Istrinya 9 bersama beliau, terpisah 2 dengan beliau, 2 lagi kemudian berpisah dalam kehidupan beliau. Masya Allah, hidup nyaman, dalam sepekan masih bisa mengaji dengan malaikat Jibril. 168 jam ada waktu untuk belajar. Antum bukan nabi, bukan rasul. Surga belum jelas sampai siang ini. Ya, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Bukan pemimpin, bukan panglima. Istri 1, masih banyak yang jomblo gitu kan? Nah, belum punya waktu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum maunya apa sebenarnya ya? Baik. Baik, kita mulai saja bahasan kita ya. Nanti kita coba. Saya lebih senang tidak membuat teori, tapi lebih senang menuangkan isi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baru dari situ dalam bentuk penjelasan ulama-ulama kita dan keterangan-keterangan yang bisa kita amalkan. Jadi mohon izin kalau nanti kita mengambil dari Quran, kemudian dari hadis, baru kita kembangkan dalam bentuk diskusi kita dalam kesempatan siang hari ini. Karena itu pesan Qurannya. Sejak manusia pertama diturunkan. Siapa manusia pertama? Tahu dari mana? Begitulah pokoknya ya, intinya kita buat kesepakatan ya, mulai saat ini kalau kita belum tahu tentang sesuatu, paling gampangnya cukup katakan wallahu a'lam. Okay? Malaikat ditanya, mereka menjawab qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, Quran surah kedua 32, posisi paling kiri sebelah atas. Sahabat Nabi ditanya, dikatakan Allah wa Rasulullah a'lam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat Nabi, semua tahu, Masya Allah ya. Baik, ini kaidahnya sederhana. Baik, siapa manusia pertama di muka bumi ini? Masya Allah, wa'alam. Ini antum siapa sebetulnya? Baik. Manusia pertama oleh Quran disebut dengan Bashar. Terulang 35 kali dalam Al-Quran, bentuk dualnya sekali. Kalimat Bashar pertama saat dinisbatkan kepada manusia itu ada di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Alhamdulillah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Baik, itu kalau kita ambil konteks kaitan dengan selanjutnya. Tapi di Quran surah ke-15 ayat ke-28 ya, bukan itu poinnya. Ya, itu kisah dengan iblisnya. Poinnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Belum nyambung. Berarti belum pada hafal Quran. Itu yang Al-Baqarah ayat ke-30. Al-Hijr ayat ke-28 itu bukan ja'il, tapi khaliq. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Kata Allah, ketika saya berfirman menyampaikan kepada kalangan malaikat dan jin yang hadir pada saat itu, kami akan ciptakan manusia pertama disebut dengan bashar. Ini sifatnya. Baik. Namanya kemudian dialihkan di Al-Baqarah ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Kalimatnya sama awalnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Misinya sebagai khalifah, siapa? Khalifah yang dimaksudkan ini ayat 31-nya. Wa 'allama Adamal asma. Dari sini bisa disimpulkan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah malaikat dan jin makhluk sebelumnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Saya agak lompat sebentar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Saat Adam singkatnya kemudian diturunkan ke muka bumi untuk menjalani kehidupan yang baru setelah tergoda oleh iblis ya di alam langit itu. Nah, ini yang perlu Anda garis bawahi. Allah memberikan pesan. Setiap Anda jalani kehidupan di muka bumi, kami akan berikan petunjuk, kata Allah. Ikuti petunjuk ini, kami jamin hidup Anda akan selalu tenang dan tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Lihat kalimatnya. Qulna bitu minha jami'an. Mulai sekarang kami firmankan, turun semuanya ke muka bumi. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Saat Anda beraktivitas di muka bumi, kami akan sertakan petunjuk kami, disebut dengan huda. Faman tabi'a hudaya, dan siapa yang mengikuti petunjuk kehidupan dari kami ini, fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami jamin selama hidupnya dia tidak akan pernah merasa gelisah, please, tidak akan pernah larut dalam kesedihan.
Jadi kalau Anda ikuti petunjuk kehidupan ini, demi Allah, Allah langsung sampaikan, enggak ada orang yang akan galau dan tidak akan ada yang sedih dalam hidupnya. Akan enak saja. Petunjuk kehidupan. Bahkan ada orang-orang yang saking lekatnya dengan petunjuk Allah ini, ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim. Teman-teman perhatikan. Ini apa? Oh, jangan katakan wallahu alam ya. Ini botol haram ini isinya air. Baik. Sekarang perhatikan, botol ini ada di atas apa? Meja. Ada jarak tidak? Ada. Kalau ada benda di atas, kemudian ada jarak di bawahnya dengan benda bawahnya, itu disebut fauqa namanya. Fauqa, ada jarak ya. Tapi kalau menempel seperti ini, tidak ada jaraknya, maka disebut dengan ala namanya. Ala. Perhatikan, ada orang-orang yang selalu lekat nempel dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ulaika bukan fauqa, ala hudan. Jadi dia bangun tidur ingat petunjuk Allah. Dia mau melihat, dia gunakan petunjuk Allah dengan penglihatannya. Dia mau duduk, ingat dengan Allah. Dia mau makan, ingat dengan Allah. Orang-orang yang selalu lekat dengan petunjuk Allah itu dijamin, lihat ujung ayatnya, wa ulaika humul muflihun. Kami pastikan orang-orang itu pasti bahagia dalam kehidupannya. Jadi ada orang-orang yang di rumah tangganya ingat dengan Allah, pekerjaannya ingat dengan Allah, bahkan dari berdirinya, duduknya sampai tidurnya tidak ada yang diingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berita baik ya, sejak Nabi Adam diturunkan diberikan petunjuk, disebut apa tadi petunjuknya? Hudan. Teman-teman, ternyata semua generasi setelah Adam, saat diutus nabi-nabi setelahnya, itu semua nabi, dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, itu semuanya oleh Allah bersamaan diturunkan dengan petunjuk kehidupan bagi umatnya, dan namanya semua sama, Hudan. Siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas, hati-hati ya. Saya audiensi terakhir dengan MUI di Jawa Barat. Itu sekarang lagi marak nabi di Jawa Barat. Hampir tiap bulan Pak ada nabi baru. Bu, hampir tiap bulan. Sekarang nabi barunya lagi di Karawang ini ya, sebagian ya. Dulu saya lihat di catatan Bakor Pakam Kementerian Agama, ada nabi, saya kira itu yang terakhir. Perbatasan Jawa dengan Sunda, Cirebon ke sana. Ya, bikin ajarannya Jasun namanya, Jawa Sunda. Nabinya Tugimin. Saya kira selesai gitu kan. Ternyata pindah ke beberapa tempat yang baik. Lihat, nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ternyata semua nabi dan rasul ketika diutus oleh Allah membimbing umatnya, itu semuanya membawa hudan. Allah. Silakan Anda urutkan ya. Saya beri contoh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'ar bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Sampai ke Nabi Muhammad yang terakhir, turun firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Lihat kalimatnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Setelah itu hudal linnas, khusus untuk nabi terakhir, rasul terakhir, umat terakhir, kami turunkan petunjuk spesial yang semua kebutuhan

hudan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Siapa al-muttaqin ini? Ayat ketiga aja. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yaitu bagi orang yang telah merasa beriman kepada Allah lalu dia aplikasikan imannya dengan menunaikan amal saleh. Amal saleh pertama salat. Bukankah saat salat Anda baca Quran? Nanti dalam fikih salat, ya, agak jauh sebentar ya. Dalam fikih salat, sebetulnya saat kita baca Quran, khususnya surah-surah yang kita baca setelah Al-Fatihah itu, yang paling diutamakan bukan baca surat pilihan, bukan. Tapi memilih surat yang sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Saya beri contoh misal, Anda sedang bekerja, tiba-tiba ada kesulitan di pekerjaan, Anda sholat setelah baca Al-Fatihah, pilih ayat surat yang sesuai kebutuhan Anda. Quran surah 17 misalnya, ayat 79-81. Karena semua hidup kita ada di situ, termasuk ayat rumah tangga, nanti kita akan keluarkan. Saya baca cepat, tapi antum gak usah tulis ya. Baca cepat, saya beri gambaran misal. Saat kita sebelum dilahirkan, dalam kandungan ibundanya, bagaimana supaya kandungannya itu lancar, kemudian persalinannya berjalan dengan nyaman, doa-doa mengalir dengan baiknya. Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan, bagaimana supaya caranya ASI-nya bisa mengalir dengan lancar. Suami istri yang baru mendapatkan anak tidak sibuk dan gelisah bagaimana cara menunaikan tugas ayah dan ibu pertama kalinya. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 233, posisi paling kanan sebelah bawah. Setelah 2 tahun disusui, dari 2 tahun sampai dengan menjelang balig, bagaimana cara membelikan pendidikan dininya supaya dekat dengan Allah, taat pada kedua orang tuanya, gemar bergaul dengan teman-teman di sekitarnya, akhlaknya bagus. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19-nya. Dia mulai belajar bagaimana supaya cepat menangkap pelajarannya, sulit untuk melupakannya, ada keberkahan dalam pelajarannya. Quran surah 9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Bagaimana saat dia menangkap pelajaran, dia dapat prestasi juga. Quran surah ke-58 ayat ke-11-nya. Tiba-tiba dalam dia bergaul, naik lagi, naik sampai naik ke kampus, menemukan teman-teman dalam bergaul, bagaimana supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang tidak menyenangkan. Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Tapi kalau ada yang suka, bagaimana cara ta'aruf dan melamarnya? Quran surah yang ke-4 ayat ke-4-nya. Kalau menikah, Quran surah 30 ayat ke-21-nya. Dari pernikahan ini kemudian bagaimana cara membagi tugas sebagai pasangan pemula supaya tidak kebingungan menjalani rumah tangganya? Quran surah ke-4 ayat 34-nya. Apa tugas seorang lelaki dalam mencari nafkahnya? Bagaimana caranya? Quran surah ke-2 ayat 168 itu yang paling standar. Kalau Anda baru bergerak, rezekinya sudah datang. Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau Anda belum bergerak, rezekinya sudah mendatangi Anda. Quran surah ke-7 ayat ke-96-nya. Apa tugas ibu? Kadang-kadang ibu ditugaskan untuk merawat rumah tangganya, menjaga nama baik suaminya. Quran surah ke-4 ayat 34-nya. Kalau sudah lahir anak, bagaimana merawatnya? Kadang-kadang tidak mudah merawat mereka. Ada perkataan yang tidak menyenangkan sampai berkata, "Ah, jangan khawatir." Quran surah ke-17 ayat ke-23-nya. Anda yang mencari rezeki, kadang-kadang lelah, capek, seperti ibu juga yang capek merawat anaknya. Lelah seperti apa? Kalau ringan-ringan, Quran surah ke-26 ayat ke-80-nya. Kalau kena penyakit, semua orang mengatakan sampai dokter berkata, "Ini enggak mungkin, enggak ada kesembuhan, enggak ada obat untuknya." Kata Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Lakukan amalan seperti Nabi Ayub pernah melakukannya. Quran surah ke-21 ayat 83-84-nya. Anda bekerja, kadang-kadang ada yang iseng ingin menyingkirkan Anda, menyudutkan Anda, menyungkurkan Anda. Bagaimana mengatasinya? Memohon kepada Allah dengan Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan 81-nya. Kalau ada yang mengganggu Anda sampai luar biasa dahsyat, yang membuat Anda gelap mata, sesak nafas di situ, selalu ada solusinya. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Teman-teman, ketika harta Anda mulai meluas, tiba-tiba menghadapi tantangan, Quran surah ke-2 ayat 214. Bagaimana mengatasinya? Quran surah ke-3 ayat 142. Kalau Anda berhasil ingin bersyukur, Quran surah ke-14 ayat ke-7-nya. Masalah mulai datang lagi, bagaimana berharap? Di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157-nya. Sampai Anda usia 40 tahun lebih, orang tuanya masih ada, bagaimana cara membalasnya? Kata Allah, memang agak sulit, tapi Anda bisa mencoba dengan Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Apakah saya akan hidup untuk selamanya ya Allah? Tidak. Satu saat kamu akan pulang, kamu akan meninggal karena ada maut yang akan mendatangi Anda. Quran surah ke-3 185. Ya Allah, bagaimana saya meninggalnya caranya? Bagaimana maut caranya datang kepada saya? Akan diutus perwakilan kami namanya Malakul Maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11-nya. Bagaimana cara dia mengambil nyawa kami ya Allah? Kalau ingin sedikit menyenangkan, tenang panggilannya. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30 itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat, Quran surah ke-8 ayat ke-50 itu. Ya Allah, saya telah belajar suasana malam pertama di alam dunia. Bagaimana suasana malam pertama di alam kubur supaya saya bisa siap-siap? Silahkan lihat Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 171-nya. Ya Allah, apakah siksa kubur juga ada? Oh, kalau pengen nyobain silahkan. Quran surah ke-40 ayat 45 sampai 46 sampai 47-nya. Ya Allah, bagaimana saat dibangkitkan nanti? Oh, ada orang dibangkitkan langsung melihat Allah tanpa jeda, bahkan tanpa hijabnya, langsung melihat Allah sampai gembira, berbinar-binar wajahnya. Quran surah 75 ayat ke-22 sampai 23. Tapi ada orang juga yang dimintakan oleh Allah enggak perlu repot memikirkan hisab karena dia akan masuk neraka tanpa hijab.

0: Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Ya Allah, kira-kira di surga seperti apa nikmatnya? Oh, enggak perlu, itu enggak perlu. Jangan sampai dibayangkan karena tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak terlukiskan. Tapi kalau kamu ingin mendengar informasi dari kami, ada surga yang paling indah bersama Rasulullah, ikuti sunnahnya. Quran surah ke-3 ayat 31. Tingkat surga kedua yang semuanya diberikan oleh Allah di taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 23-nya. Ada surga yang tingkat ketiga, luasnya seluas langit dan bumi. Anda mau aktivitas jungkir balik silakan, enggak akan sampai ke ujungnya. Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Bahkan ada Quran, ada surga kelas ekonomi yang saking indahnya enggak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan tidak terbayangkan dalam benak kita, dan keindahannya tak terlukiskan. Surah Quran surah kedua ayat ke-25 itu semuanya ada. Semuanya ada. Yang tidak ada, teman-teman sekalian, kita jarang baca isinya. Jadi setiap sholat dari subuh sampai isya yang dibaca itu lagi. Anas lagi. Dan dikabulkan oleh Allah, pantas mimpinya ketemu jin terus gitu kan. Masyaallah. Minal jinnati wan nas. Jadi dari sini, kalau petunjuk itu kita keluarkan, itu mudah, Pak, Bu. Hidup tuh enak gitu. Makanya ayatnya diakhiri oleh Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan hidup Anda itu mudah. Wala yuridu bikumul usra. Kami enggak ingin hidup Anda susah. Jadi kalau ada orang yang susah hidup, ya di rumah susah, di kantor susah, yang salah bukan Allah, yang salah manusia enggak baca petunjuknya. Karena itulah kemudian dalam konteks materi kita insyaallah akan coba keluarkan panduan-panduan dari Al-Quran, seperti apa petunjuk nabinya, yang dengan itu mudah-mudahan materi ini bisa memudahkan kehidupan setidaknya dari rumah tangga kita sesuai tema yang kita bahas. Kita baru mau mulai ini ya, yang tadi mukaddimah. Baik, maaf, sampai jam berapa? Oh, setengah dua lebih 15, baik ya. Jam 3, silahkan aja ya, nanti jam 2 saya pamit ya. Baik, kita mulai petunjuknya yang kami terima, bagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah ya, tentang bimbingan pasca pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Quran surah ke-30 ayat 21. Teman-teman sekalian, bagi seseorang yang sudah menyiapkan diri untuk membangun bahtera kehidupan yang baru dengan jalinan akad pernikahan, maka pesan pertama yang Al-Quran sering tanamkan, bahkan menjadi fitrah bagi calon pasangan untuk mencantumkannya bahkan dalam surat undangan, seringkali dikutip Quran surah ke-30 ayat 21. Yang paling aneh begini, biasanya orang yang mengundang itu akan lebih tahu isi undangan dibandingkan yang diundang. Ya, kami dapat undangan dari teman-teman Al-Fityah. Tentunya teman-teman Al-Fityah lebih tahu isi program undangan itu dibandingkan saya yang diundang. Ada keanehan nih. Ada orang-orang mengundang dalam proses pernikahan, menuliskan ayat Quran, mencantumkan di surat undangan, yang ngundang enggak pernah baca ayat yang dicantumkan. Sehingga ini yang menjadikan miss pertama kali ketika akad diucapkan, roh ayatnya tidak sampai pada dirinya. Seharusnya sebelum akad itu dilakukan, kalimat ini mesti tertanam dalam jiwanya dulu, supaya visi rumah tangganya ketika akad mulai dilakukan sudah tertanam jiwa Quran di dalamnya. Maka perhatikan bagaimana Allah mengingatkan seorang pasutri itu, pasangan suami istri ya, yang telah menjalani akad, bagaimana bekal Quran mesti dibawa. Wa min ayatihi. Satu, saya ulang, wa min ayatihi. Bisa dibantu teman-teman, ada yang bawa mushaf tidak? Ada yang bawa mushaf? Baik, izin coba dibaca terjemahannya. Ya? Ayat 21, wa min ayatihi, diterjemahkan apa di situ? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya. Baik, fokus sekarang ya. Dalam bahasa Arab, tanda itu setidaknya memiliki dua istilah paling minimal. Satu, namanya alam, sering diberikan kata sifat dengan ta' marbutah, alamah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Kalau sudah dimaksudkan dengan kata alamat, itu artinya tanda yang mendekatkan kita pada tujuan. Di mana alamat gedung sate, dengan mengetahui alamatnya semakin dekat Anda ke tujuan. Jelas di sini? Baik. Sekarang kalimat kedua disebut dengan ayat. jamaknya ayat. Saya ulang, kalimat kedua disebut dengan ayah, ya. Hamzah, wasal, a, ya, kemudian ta marbutah. Jamaknya disebut dengan ayat. Anda baca di kamus manapun, kalau benar, ya, tataran bahasanya, ayat itu tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, tidak disebutkan kata ayat dalam bahasa Arab kecuali satu tanda yang mendekatkan makhluk kepada Khalik. Jadi kalau disebutkan ayat, berarti dengan tanda itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu isi Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? An-Nisa berapa ayat? Kenapa isi Quran disebut dengan ayat? Karena setiap Anda baca Quran, keadaan Anda menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau ada orang Islam baca Quran kemudian dirinya tidak lebih dekat dengan Allah, ada yang keliru dalam bacaannya. Ya karena Allah sendiri sudah mengatakan di Quran surah ke-8 itu kan, dimulai dari ayat yang keduanya sampai ketiganya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayati zadatuhum imana. Ya, orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah saja ada getaran di jiwanya, apalagi kalau dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanannya. Jadi kalau ada di antara kita baca Quran kemudian tidak menjadikan hubungan dirinya dengan Allah menjadi lebih dekat, ada yang keliru dengan cara bacanya. Nah sekarang ayat rumah tangga, ketika telah terjalin ikatan akad itu oleh Quran dibuka dengan kalimat ayat dan bentuknya dijamakkan wa min ayati, seakan-akan melukiskan pesan bahwa maaf, pernikahan itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali salah satunya menjadi wasilah untuk dua insan ini untuk menjadi semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saat ini ada orang sudah berumah tangga, maaf, belasan tahun, puluhan tahun, tidak menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah dalam rumah tangganya. Ada yang keliru. Kalau sebelum menikah rajin ke masjid, setelah menikah jadi putus ke masjid, ada yang keliru dalam rumah tangganya. Sebelum menikah berhijab, setelah menikah tiba-tiba lepas hijabnya, ada yang salah dalam rumah tangganya. Karena mustahil disatukan dua orang ini oleh Allah kecuali hanya untuk membangun kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah, yang lain-lainnya mengikuti. Ya hati-hati, nanti kita turunkan tuh ya. Nanti kita turunkan setelah sampai bahasan pembagian tugas suami istri. Jadi prinsip pertamanya, ketika Anda sudah mengucapkan saya terima nikahnya, ketika perempuan sudah menerima pinangannya, itu keduanya mesti menyusun rencana bagaimana kegiatan masa depan rumah tangganya menjadikan semua aktivitasnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya beri contoh ayat turunannya. Quran surah ke-4 ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf. Agak pelan-pelan. Sudah? Baik, sekarang perhatikan. Setelah keduanya mengikrarkan diri, mencoba membangun kegiatan supaya lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, fungsi seorang pria sebelum menikah dengan setelah menikah diubah statusnya oleh Allah. Saya ulang, diubah statusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelan-pelan. Sebelum menikah disebut dengan syab oleh Nabi. Jamaknya syabab. Ya ma'syar asy-syabab, gitu kan? Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Ya. Hei para pemuda, kalimatnya syabab, syab, syabab yang sudah kuat secara fisik. Ya, yang nalurinya sudah tajam, punya bekal yang siap untuk pernikahannya. Tapi ketika setelah menikah, kalimatnya dirubah oleh Allah langsung, bukan menggunakan kalimat syab lagi, bukan syabab lagi, tapi menjadi rijal. Plus dengan fungsinya. Sekarang perhatikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap lelaki yang telah menikah, statusnya langsung dirubah oleh Allah, kalimatnya menjadi rijal, jamak dari rajul, plus kalimat pertama yang dilekatkan pada orang ini fungsi ibadah. Qawwamuna 'alan nisa. Kalimatnya qawwam. Ya. Diartikan apa di situ? Pelindung, pemimpin. Masya Allah. Dalam bahasa Arab pelindung, pemimpin itu banyak, Pak. Bu. Ada sekitar 5 atau 4 sampai 5 kata itu. Misal, pemimpin pelindung dalam hukum tata negara itu disebut dengan rais. Ya, rais Jumhuriya Indonesia, Presiden Republik Indonesia, itu rais. Pemimpin pelindung dalam urusan spiritual khusus untuk ibadah salat saja misal, ya, atau urusan ibadah spiritual disebut dengan imam. Karena itu kalau kita mau sholat ada imam. Saya belum pernah dengar ada rois sholat, selalu imam, gitu kan? Misal pemimpin pelindung yang dekat kemudian mengayomi, kadang bisa menjadi teman dialog yang meliputi, itu disebut dengan wali. Jamaahnya disebut dengan aulia. Lagi ramai sekarang, gitu kan? Nah, itu aulia ketiga. Tapi kalau Anda ingin menghadirkan pemimpin, pelindung, pengayom dalam konteks yang lebih terbatas tapi mengandung nilai-nilai ibadah di dalamnya, maka kalimatnya dirubah menjadi qaim, jamaknya qawwam. Seakan-akan ingin mengatakan setiap pria yang sudah menikah itu, lihat kalimatnya, berubah menjadi qawwam, seakan-akan Allah ingin berkata dia punya tugas melindungi, memimpin, menyayangi istrinya, dalam saat yang bersamaan semua itu mesti menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qawwam. Yeah. Jadi ketika Anda mengatakan siap menerima, yeah, siap, ya Allah saya terima nikahnya, seketika fungsi kalimat ini berlaku bagi kita para pria. Yeah. Ibu tenang Bu ya, kita bagi yang suami-suami dulu ya, para pria dulu. Langsung berlaku kalimat qawwam di sini, dan pemimpin pertama bukan pemimpin dalam urusan rumah tangganya, pemimpin dalam urusan ibadahnya. Status antum yang tadinya biasa jadi makmum seketika berubah jadi imam. Silakan cek. Antum biasanya ke masjid jadi makmum misal. Sekarang saking inginnya Allah meningkatkan statusnya dari sholat biasa menjadi tingkat lebih tinggi, masya Allah, tidak ada urusan lagi sekarang dan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Anda tidak bisa bermakmum berjamaah ke masjid, pulang ke rumah biasa sendirian, sekarang dihadirkan makmum selama hidupnya. Banyak mana pahalanya sholat sendirian atau berjamaah? Bukankah dengan berumah tangga status pahalanya ditingkatkan menjadi lebih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Status antum yang laki-laki jadi imam atau makmum? Keterlaluan kalau jadi makmum juga. Imamnya perempuan. Tidak, pasti imam. Pasti imam. Ya. Makanya lihat, orang-orang yang telah menikah, hubungan dengan Allahnya pasti menjadi lebih meningkat. Enggak akan turun. Ya. Jadi mustahil ada seorang pria lisannya ringan mengucapkan saya terima nikahnya, tapi begitu misalnya, maaf, setelah kalimat itu diucapkan, dia tidak siap menjadi imam dalam urusan spiritual dia. Makanya hal yang disiapkan pertama kali bagi seorang yang ingin berakad itu punya kesiapan membimbing urusan spiritualnya. Di antaranya paling mudah jadi imam sholat. Turunan kata qawam itu qaim. Turunannya lagi dari kata aqama, yuqimu. Semua kalimat sholat di Quran umumnya dalam bentuk ibadah diawali dengan kata iqamah. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yuqimun, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat. Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholat. Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah, selalu aqim, aqim, aqim, iqamah. Yeah. Dan imam rumah tangga dimulai dengan kata qawam, turunan dari situ. Jadi seharusnya kalau sudah berumah tangga Anda bisa menjadi imam, sholatnya lebih baik lagi. Disalah kalau kemudian ada orang berumah tangga untuk urusan sholat saja dia enggak bisa pimpin, bagaimana bisa memimpin masalah yang lebih besar lagi?
1: Yeah. Ini pernah nyata ya, kejadian saat kami awal ke Indonesia. Diundang ke Ciamis, pulang mampir ke Garut, ada pertanyaan, Ustaz, ada kasus ini nyata, saya tidak ngarang ya, ini nyata Ustaz, ada seorang sudah menikah, kemudian ibu mertua minta diimami dari ba'da maghrib itu, begitu ngimami menantunya, ya please dengan istri dan ibu mertuanya, dia bacakan rakaat pertama Qul huwallahu ahad al-ikhlas, baik, rakaat kedua Qul huwallah juga. Baik, maghrib selesai datang isya, imami lagi, ternyata kulwallah juga. Baik, oleh ibunya dikatakan, nak, subuh nanti tolong imami lagi ya. Gak apa-apa, kalau rakaat pertama kulwallah, tapi yang kedua cari yang lainnya. Fikir ibunya ada waktu semalam untuk cari referensi surat yang lainnya. Begitu subuh, ini nyata, mengimami, rakaat pertama kulwallah. Rakaat kedua, setelah waladzalin, agak lama begini gitu kan. Tiba-tiba ditunggu-tunggu oleh ibu mertua, nengok ke belakang, ma boleh enggak kulwallah lagi? Masya Allah. Kami ditanya, Ustaz apa hukumnya sholatnya? Saya bilang kalau hukum sholatnya jelas batal, tapi pertanyaannya bagaimana seorang manusia seperti ini, orang yang mengaku beriman dengan kemudian mau menjadi seorang kepala rumah tangga, memimpin masalah sholatnya, bisa menyebutkan hal yang sama, apa yang dilakukan dalam selama umur hidupnya ya, sampai belum sempat membaca Al-Quran yang lainnya. Baik, jelas sampai sini ya. Di ini urusan yang pertama, karena itu teman-teman, pesan Quran yang pertama, begitu kalimat rumah tangga sudah dibangun, bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali khususnya urusan salat. Ini bagian pertama. Silakan Anda cek hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya beri referensi Al-Bukhari misalnya. Dari nomor hadis 2008 sampai nomor hadis 2010 sampai 2012 ya, posisi paling kanan sebelah bawah. Anda tidak akan temukan Nabi SAW bahkan dalam sholat malam dia kecuali senantiasa mengingatkan keluarganya. Silahkan cek. Ya, bahkan bukan cuma istrinya. Ya, menantunya Ali bin Abi Thalib diingatkan oleh beliau. Fatimah putrinya diingatkan oleh beliau. Jadi urusan sholat itu, ya, membangun hubungan dengan Allah itu yang nomor satu, itu yang dibangun pertama kali. Ya. Kalau Anda, maaf ya, Anda mengharapkan rezeki, mengharapkan ketenangan, kelancaran dalam urusan kehidupan rumah tangga, bukankah yang punya semua itu Allah? Kalau sadar yang punya Allah, kenapa Anda tidak bangun hubungan yang terbaik dulu pertama kali? Itu yang akan menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu, saya agak cepat sedikit ya, karena waktu kita sangat terbatas, tinggal 15 menit lagi. Orang-orang yang membangun hubungan baik dengan Allah di awal mula pernikahannya, maka saat dia menjalankan fungsi turunannya dalam kehidupan dunia, itu semuanya yang berlaku hukum Allah, bukan hukum manusia lagi. Saya beri contoh. Apa tugas pertama kali seorang suami setelah dia menikah? Halo? Boleh angkat tangan yang sudah menikah? Boleh angkat tangan? Jangan-jangan belasan tahun tidak tahu tugasnya ini, halo? Mencari nafkah, masya Allah. Taib. Teman-teman, sekarang lihat fokus ya. Saya turunkan ayatnya, Anda boleh catat. Sekarang kita berlakukan hukum Allahnya. Quran surah keempat, ayat 34. Quran surah kedua, ayat 168. Quran surah kedua, ayat 172. Quran surah ketujuh, ayat 96. Quran surah ke-51 ayat 22. Ayat 22. Terakhir Quran surah kedua ayat 29. Ayat 29. Baik. Sekarang perhatikan. Pelan-pelan. Tugas seorang suami selain bisa menjadi pimpinan spiritual dalam rumah tangganya, oleh Allah diberikan tugas langsung, perangkat langsung untuk bisa mencari nafkah. Karena itu kalimatnya langsung di Quran disandingkan dengan tugas pertama. Lihat kalimatnya, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kami berikan tugas para pria dipersiapkan keadaan dirinya untuk bisa mudah mencari nafkah. Jadi maaf Bu ya, para pria itu memang keadaan dirinya sudah didesain oleh Allah untuk mudah mencari nafkah. Ditugas mencari nafkah, kata Allah, sini bagi tugas. Untuk mencari nafkah, itu urusan laki-laki. Demi Allah saya katakan Pak ya, untuk teman-teman yang ada di sini, demi Allah sekali lagi saya katakan, sepanjang Anda mau bergerak saja, itu keadaan diri kita sudah dipersiapkan untuk mendapatkan nafkah. Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Saya ulang, Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Dan hebatnya, seorang suami itu kalau mau bergerak, Allah turunkan rizki seluruh yang ada di keluarganya, bukan satu dua orang. Jadi kalau di rumahnya misalnya ada suami, ada istrinya, ada tiga orang anak, begitu ini keluar berniat mencari nafkah, yang Allah turunkan langsung rizki lima orang yang ada di rumahnya, bukan orang per orang. Jadi kalau tugas ini ditukar misalnya, dibebankan kepada istrinya, diminta mencari nafkah, pertama tidak akan Allah turunkan rizki ini kecuali untuk orang yang bersangkutan saja. Sehingga seringkali perempuan yang ditugaskan mencari nafkah akan menghadirkan banyak persoalan ketika kembali pada keluarganya. Nanti bedakan antara bekerja karir dengan mencari nafkah, itu berbeda. Yeah. Saya teruskan dulu, pelan-pelan. Nah sekarang, Al-Quran ternyata membedakan antara orang yang membangun kedekatan dengan Allah dulu saat dia mulai berumah tangga dengan orang-orang yang tidak pernah membangun kedekatan dengan Allah saat berumah tangga dalam fungsi turunannya ketika mulai mencari nafkah. Keduanya dibedakan oleh Allah. Perhatikan ya, pelan-pelan. Nafkah itu bentuknya apa? Halo? Ya masya Allah, ini yang cari nafkah cari apa sebetulnya? Rizki ya. Baik, cari rizki. Rizki ada di mana? Allahu a'lam. Saya agak bingung ini sebenarnya. Baik, kita jawab pakai Quran ya. Kita jawab pakai Quran. Baik. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kalian kata Allah telah ditetapkan dan dijanjikan pasti diberikan. Saya ulang, tolong pahami teori ini ya supaya tidak bingung nanti mencari rizki. Ya. Anda walaupun namanya rizki, enggak tahu teori ini tetap susah juga. Ya. Lihat kalimatnya. Kata Allah, wa fis samai, dan di langit itu rizqukum, setiap Anda telah ditetapkan rizkinya. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan pasti diberikan. Ini demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang hidup tidak diberikan rizki oleh Allah. Pasti ada rizkinya. Saya ulang, pasti ada rizkinya. Ya. Turunkan. Bagaimana cara kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu? Sekarang rizkinya ada di mana? Di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Ya Allah, rizkinya di langit, sedangkan kami di bumi. Bagaimana cara mendapatkannya? Diturunkan kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-29, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ya. Rizkinya di langit, kita tinggalnya di bumi. Kata Allah, kami ciptakan, kami jadikan semua yang ada di bumi ini, kami turunkan dari langit ke bumi. Ya, semua yang ada di bumi ini kalian bisa manfaatkan. Ya. Masya Allah, Anda ingin cari makanan, ambil dari bumi silakan. Ingin bikin sesuatu, ambil emasnya, ambil tambangnya, olah, manfaatkan dalam kehidupan kita. Di, rizkinya ada di langit, diturunkan ke bumi, bisa kemudian kita nikmati. Baik, sekarang perhatikan, saya ulang lagi. Rizki di mana? Di langit. Kita tinggal di mana sekarang? Berada di mana? Bukan, kita di Bandung, di Masjid Gedung Sate. Baik. Lihat, lihat, lihat. Ini langit kan luas, bumi kan luas. Kita adanya di sini. Mungkin barangkali Anda orang Bandung, tapi rizki Anda diturunkan oleh Allah di Jakarta. Gak mungkin cuma Anda tunggu-tunggu di Bandung. Pasti diberikan, tapi gak pernah Anda jemput. Mustahil bisa Anda dapat. Saya 2006 ada di Kairo di Mesir. 26 Juni kami berangkat. Di Kairo itu pernah ada dua mahasiswa mendebatkan tentang ayat ini. Yang satu mengatakan, semua rizki kita pasti diberikan, Allah sudah janji. Yang satu mengatakan, tidak, mesti ada ikhtiar untuk mendapatkannya. Memang dijanjikan, tapi kita harus ambil. Kata yang satu, hukum yang begitu, pasti diberikan. Maka yang pertama ingin membuktikan, saya buktikan, saya akan masuk ke mihrab di dalam masjid. Di situ disebutnya zawiyah, tempat pojokan untuk meningkatkan ibadah. Dia masuk ke dalam salah satu meja, seperti ini, kolong meja. Bersembunyi di situ, Pak Abu. Di masjid itu kadar Allah suka ada muhsinin, donatur memberikan makanan untuk yang itikaf. Hari pertama diberikan, karena dia mengunci di dalam meja, dia enggak dapat. Yang lain dapat. Hari kedua diberikan, dia enggak dapat. Yang lain dapat. Hari ketiga, agak sedikit yang itikaf diberikan, dia enggak dapat. Yang lain dapat. Kata muhsin ini, dia berkata, "Hal min akhir, ada yang lain enggak?" Kata petugasnya, petugas masjid, "La mafish, tidak ada." Tapi bantakil lejami akhir, saya pindah ke masjid yang lainnya. Karena yang sembunyi ini sudah 3 hari mulai lapar, agak kesulitan, mulai dia kasih kode. Gitu ya. Yeah. Wah, di ruangan yang lain, pengurus masjid kaget dengan suara. Begitu dengar, dikejar ke situ, dilihat ternyata ada orang sudah kelaparan luar biasa, minta bantuan makanan. Seketika diambillah 2 box dari makanan itu, diberikan kepada orang tadi. Saat diberikan itulah, teman yang tadi janjian langsung nyusul, dia katakan, "Kan saya bilang dari awal, rizki itu mesti ada ikhtiar dicari, walaupun dengan..." katanya. Ya, kalau cuma Anda tunggu saja, gak akan dapat gitu. Ya. Makanya teorinya, ketika rizki Anda tinggal di Bandung, tapi rizki Anda di Jakarta, maka turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, ini berlaku umum pertama ya. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Umum. Teman-teman, jadi hukum ini berlaku tidak hanya bagi orang Islam, tapi semua manusia. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Silakan Anda bekerja, beraktivitas, ya, cari untuk mendapatkan kebutuhan Anda, ya, setidaknya bagian makan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagiannya, dimaksudkan keseluruhan umumnya. Ya, kan kalau Anda ditanya, mau kemana Pak? Mau mencari sesuap nasi. Padahal enggak sesuap kan? Udah cari yang lainnya juga ya. Ini bahasa Arabnya kulu, silakan cari makan. Yang dicari mungkin untuk pakaian juga, untuk rumah juga. Tapi bahasanya kulu, cari. Ya. Jadi rezeki itu tidak cukup didiamkan saja. Allah janjikan untuk diberikan, tapi perjanjian ini berkolaborasi dan equal, ya, bersamaan, bersanding dengan apa? Dengan ikhtiar. Jadi kalau rezeki ingin diberikan oleh Allah, Anda mesti bergerak. Bergerak aja, rezeki diberikan. Tahu cicak? Jangan katakan wallahu alam, cicak. Masya Allah. Cicak, tahu cicak? Baik. Bagaimana aktivitasnya? Merayap. Di mana? Dinding. Apa makanannya? Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Masya Allah. Pertanyaan pertama, di mana sisi keadilan Allah memberikan makan bagi hewan yang tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang? Kalau nyamuknya jenius jadi permainan bagi cicak, itu cicak. Silahkan cek itu. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengatur sistem kehidupan di sini. Asal cicak mau bergerak saja, rezekinya didatangkan. Orang tua kita cuma membuat lirik yang sangat indah, memberikan pelajaran besar di sana. Lihat kalimatnya, cicak-cicak di diam-diam. Masya Allah, yang Allah minta pada cicak cuma merayap sekalipun diam-diam. Yang penting kamu merayap, mau cepat mau diam-diam, yang penting kamu merayap. Ketika hewan ini mau merayap sekalipun diam-diam, selanjutnya apa? Datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang mendatangi cicak. Siapa yang mendatangkan nyamuk pada cicak? Allah. Kalau cicaknya tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Cuman diam-diam. Selanjutnya apa? Nah, silakan tuh. Masya Allah. Jadi yang dituntut oleh Allah itu sederhana. Anda bergerak, Anda dapat. Cicak saja, hewan yang tidak dihisab, hanya sebatas hewan, tidak punya akal, tidak punya sifat takwa, rizkinya ada, apalagi Anda yang dihisab. Jadi kalau Anda bergerak itu pasti dapat. Coba lihat yang di jalan-jalan itu, prit, rizkinya datang sendiri, 2000, kan? Masya Allah. Masa Anda di tempat yang enak, pekerjaan nyaman, masih mengeluh juga dengan rizki, Anda maunya apa? Nah, tapi teman-teman, perhatikan, ini hukum umum. Ya Allah, kami kan sholat. Nah, ini baru berlaku di sini. Kami sholat, kami puasa, kami berdoa. Apakah iman kami tidak bisa membedakan dengan yang belum beriman dari kadar rizki? Kata Allah, mesti ada bedanya. Orang-orang yang membangun rumah tangganya dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hukum turunannya, pencarian rizki oleh suaminya pun dipindahkan kaidahnya. Dari yang di bawah dinaikkan ke atas. Pindah ke Al-Baqarah ayat 172. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Masya Allah. Ada ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan iman dalam dirinya. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Teman-teman sekarang perhatikan, bandingkan dengan ayat sebelumnya. Yang tadi, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Dia masih berusaha dulu mencari dengan halal, mendapatkan yang terbaik. Ya. Izin, semua manusia punya ketentuan di sini, kata Allah, mesti mencari dengan cara yang legal, halal. Jadi masalah halal ini tidak ada hubungannya dengan iman juga. Tidak hanya iman maksudnya. Ya, semua yang tidak beriman pun mesti mendapatkan dengan cara yang legal. Halal di sini maksudnya legal, sesuai hukum yang berlaku dalam konteks yang umum. Jadi kalaupun ada orang mencuri misalnya, polisi nggak akan bertanya, kamu orang beriman atau tidak? Ditangkap juga, semua sama. Ya. Nah, tapi kalau Anda sudah mendapatkan bagiannya, dapatkan yang terbaik dari situ untuk dikonsumsi. Ya. Tayyib itu dalam bahasa Arab itu yang menyehatkan secara fisik. Ya, bukan yang semau Anda inginkan Anda makan, bukan. Ya, jadi kalau Anda bertanya kaifa haluk pada orang Arab, dijawab alhamdulillah ana tayyib, maksudnya badannya sehat. Jadi kalau Anda ingin membeli makanan tertentu, berapapun nilainya, pastikan bukan cuma nafsu kata Quran, tapi membuat diri Anda sehat. Ya. Walaupun kesehatan fisik itu tidak harus selalu berkolaborasi dengan sehatnya pikiran dan sifat-sifat yang baik. Karena itu dibedakan. Ya. Karena ada orang namanya tayyib, dua kali puasa, dua kali lebaran, gak pulang-pulang. Ya. Itu cuma orang Indonesia. Nah, ketika seseorang membangun hukumnya dengan Allah, yang berlaku bukan yang tadi. Lihat kalimatnya. Kulu min tayyibati. Teman-teman, kalimat halalnya pertama dibuang di sini. Silakan Anda cek. Ketika Allah menyentuh orang beriman untuk mencari rezeki, kalimat halalnya dibuang. Kulu min tayyibati, halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal di sini dibuang? Karena orang-orang, kata para ulama, orang-orang yang sudah tersambung imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman itu akan selalu membimbing dia untuk mengarahkan pada yang halal. Jadi mustahil ada orang beriman, dia bisa mencari sesuatu yang keluar dari aturan Allah, mencari yang haram. Itu aturan pertama. Jadi kalau ada di antara umat manusia mengaku beriman, kemudian menikah, berumah tangga, masih terfikir mencari yang haram, artinya ada yang salah dalam imannya. Hubungannya enggak bagus dengan Allah. Kalau dia tidak pernah memikirkan yang haram, menyingkirkan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Masya Allah, lihat kalimatnya. Kata Allah, ma razaqnakum, kami yang siapkan rizki untuknya, bukan dia yang capek mencarinya.
0: Ini anda-anda kalau membangun hubungan rumah tangga dengan visi iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah anda tidak perlu lelah mencarinya, gerakan sedikit rezeki datang pada anda. Itu poinnya. Makanya Allah menjanjikan pada orang yang punya kecukupan yang sederhana saat menikah, kata Allah, kalau ingin kaya kami jadikan kaya dia. Bahasanya bukan cukup, kami jadikan kaya. Ya. Quran surah ke-24 ayat 32. Silakan cek. Ya. In takunu fuqara yughnikumullah. Jika anda memang fakir saat pernikahan itu, kalau pengen kaya kami buat kaya. Ya, jadi kalau anda mencari dengan iman, masya Allah, kekayaan itu memang relatif. Ya, memang relatif, tapi poinnya anda mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas di sini? Ya. Dan yang paling menarik, lihat kalimatnya. Thayyib itu ya, selain menunjuk kepada sehat, itu juga menunjuk kepada sesuatu yang banyak manfaatnya. Berkah. Ya, berkah. Ya, saya berikan sedikit sentuhan bahasa. Ketika seseorang mencari tanpa iman, ya, tanpa iman. Hati-hati, ini penting sekali ya. Saking pentingnya mic bisa mati nih. Bismillah. Teman-teman, lihat kalimatnya. Kalau ada seseorang mencari tanpa iman, kemudian dia mendapatkan bagian dari hartanya, tetap yang dia dapatkan itu kalimatnya berbentuk tunggal. Tayyib, halalan, tayyibah. Ya. Tayyib itu tunggal atau jama'? Tunggal. Jama'nya tayyibah. Kalau tunggal itu satu atau banyak? Satu. Perhatikan, orang-orang yang selalu mencari rizki tanpa iman, sekalipun dia muslim tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan sekalipun banyak tetap akan selalu kelihatan sedikit. Gak percaya silahkan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, anda kerja berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan, demi Allah, kalimat Qurannya isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu nampak selalu terasa sedikit. Kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Nggak ada kenikmatan. Ya. Jadi kayaknya berangkat lagi, tapi tidak ternikmati. Kelihatannya banyak, cuma sedikit. Ya. Masya Allah. Tapi ketika anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ. Kalimatnya jama, min tayyibat. Sedikit ini kami turunkan berkahnya, sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja gitu. Kalimatnya jama. Memang cuma dapat 500 ribu per bulan, tapi setiap akan cari makan, tiba-tiba temannya datang, biar saya yang belikannya. Masya Allah. Mau beli buah dari kampung ada kiriman, nih pak buahnya, sudah jadi, gitu kan? Sudah panen. Saya punya teman dulu, dari Bukit Tinggi, berangkat dengan kami ke Tripoli, Libya. Bekalnya cuma $50. Selama 5 tahun di Libya, kembali lagi, uang itu utuh, pak. Bu. Utuh, dibawa pulang 50 ribu. Tidak habis. 50 US. Dan niatnya luar biasa gitu. Ketika berangkat ingin memuliakan keluarganya, ingin membahagiakan ibunya. Orang lain bekerja musim panas, beliau kemudian bekerja juga, tapi uangnya dikirim untuk haji ibundanya. Allah balas itu. Begitu pulang, ibunya berhaji, dimuliakan oleh Allah, menikah dengan baik, dan uang 50 US itu utuh. $50. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan seakan-akan banyak, tapi hidupnya nestapa, capek gitu. Tapi ada orang-orang yang kelihatan seperti sedikit, tapi cukup, enak. Kan yang paling enak itu hidup yang pas, kan? Pas butuh ada, gitu ya. Pas perlu datang, gitu. Itu kan yang nyaman, gitu. Ya. Dan banyak itu kan bukan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan itu belum banyak, masih kelihatan, masih kehitung. Banyak itu yang gak kehitung. Jadi ada orang-orang yang hidupnya oleh Allah dibuat gak mikir, saking banyaknya. Kamu gak usah mikir deh, biar gak capek ngitung. Yang seperti itu capek nanti tuh ya, disimpan, begitu mau tidur lihat berangkas lagi, berkurang sedikit balik lagi, hitung lagi gitu kan. Ini enggak, yang megang Allah. Jadi begitu dia butuh, kirimkan, hidupnya enak, gak banyak pikiran. Coba pilih mana, 5 miliar dalam sebulan tidak berkah, atau 500 ribu berkah, dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Itu tidak mudah gitu ya. Teman-teman tidak mudah. Karena itu, coba cek. Kalau selama ini anda berumah tangga, maaf, ya ada rezeki yang selalu ingin dicari, tapi tidak pernah ada manfaat dari apa yang anda peroleh itu, berarti ada ketidakberkahan di situ. Ya, mohon izin, ini semua kan harta kita akan ditanya ya. Gak usah diapalin, pertanyaannya pasti akan standar. Dari mana anda dapatkan, kemana dikeluarkan. Pertanyaan pertama saya, baju anda aja ini, ada berapa sampai malam, sampai hari ini? Baju yang kita kenakan pernah dicek nggak? Berapa banyak yang pernah baju anda kenakan yang Allah titipkan kepada anda? Berapa yang digunakan dalam hal manfaat untuk Allah Subhanahu Wa Taala?
1: Berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Semua akan ditanya gitu kan. Kita mengatakan kurang-kurang, padahal yang di lemari cukup banyak. Dan semua akan ditanya. Kami sering katakan pada teman-teman, kalau ingin mudah hisabnya, pertama kali mengenakan sesuatu yang baru gunakan untuk kepentingan Allah dulu. Pakai sholat. Di jawaban hisabnya enak. Dari mana fulan kamu dapatkan pakaian itu? Allah maha tahu, engkau yang maha tahu. Sebelum hamba gunakan, sebelum hamba jawab, engkau maha tahu dari mana hamba dapatkan. Dari harta yang paling halal ya Allah. Kemana engkau gunakan pertama kali? Untuk sholat menyembahmu ya Rabbal Alamin. Dan engkau tahu, maha tahu tentang waktu dan tempatnya. Anda kalau punya baju pertama kali digunakan apa? Baju baru pertama kali digunakan untuk apa? Masya Allah, alhamdulillah. Dari mana kamu dapatkan semua ini fulan? Dari harta yang paling halal ya Allah. Engkau maha tahu. Kemana engkau pertama kali gunakan? Kondangan ya Allah. Cobalah gitu kan. Mulai dengan baik pelan-pelan. Nah, kalau keberkahan itu belum didapatkan, berarti hubungan kita belum ditata dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, visi yang pertama, ya coba cek dulu setelah berumah tangga, coba lihat bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya. Yang terakhir bagian nomor 1, Mas. Ya, karena baru 1 ini yang kita bahas. Ada orang yang hebat. Yang hebat ini belum nyari, kebutuhannya sudah Allah hadirkan. Di yang pertama nyari dulu baru dapat. Yang kedua bergerak sedikit baru dihadirkan. Yang ketiga belum bergerak baru punya keinginan langsung Allah hadirkan. Ya. Yang pertama disebut nas, yang kedua disebut amanu, yang ketiga langsung di Quran surah ke-7 ayat 96. Tadi rizki ada di mana? Langit. Kita tinggal di mana? Di bumi. Sekarang perhatikan, ada orang yang oleh Allah langsung dibuka pintu rizkinya di langit dan di bumi. Kalau pintu langit dan bumi dibuka semuanya, ini dibuka langitnya, buminya dibuka, dia tanpa bergerak pun, kalau cuma ingin dia dapatkan itu. Siapa orang ini? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau Allah satu penduduk negeri, Anda sebandung semuanya dengan izin Allah, beriman kepada Allah, please tingkatkan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Turunannya salah satunya bentuknya ibadah. Puasa disebut dengan takwa. La'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Haji bekalnya takwa. Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Salat bagian dari takwa. Baca Quran bagian dari takwa. Tahajud bagian dari takwa. Infak bagian dari takwa. Kalau Anda bangun rumah tangga dengan peningkatan takwa kepada Allah, demi Allah saya katakan, kata Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kami akan buka semua pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi, dan tidak ada perjalanan kehidupan rumah tangga itu kecuali nikmat aja. Di mana ada kegelisahan juga enak, Pak. Ya, nanti saat masuk ke fase-fase persoalan rumah tangga, itu keindahannya yang besar jadi kecil, yang kecil tidak akan membesar. Ya, saya tutup dulu sebentar, mohon izin lewat sedikit ya. Bapak Ibu sekalian, siapa perempuan pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW? Sayyidah Khadijah. Ya. Perhatikan bagaimana Rasulullah membangun hubungan keakraban dengan Sayyidah Khadijah saat menikah. Yang dibangun konsep tadi, kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya tidak ingin bicara masalah materi, karena memang Sayyidah Khadijah itu paling kaya di zamannya, perempuan terkaya pada saat itu. Ya. Tapi yang paling penting, perhatikan, ketika masuk kepada aspek ujian masalah rumah tangga, ini semua orang bisa mengalami peristiwa serupa. Lihat-lihat kalimatnya. Al-Bukhari, nomor hadis yang 4. Bukan Bukhari ya. Harus pakai Al. Ya, jadi bukan Bukhari, karena nama aslinya bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Kalau ada non-Arab datang ke Arab untuk belajar, umumnya memperkenalkan dengan nama daerah. Untuk menerangkan bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Rumusnya tambah Al di depan daerahnya, ujungnya diganti dengan I. Saya dari Bukhara, tambah Al, Al-Bukhara, ujungnya I. Al-Bukhari. Saya dari Bukhara. Baik. Misal ada namanya Cecep gitu kan, misal dari gedung sate, itu boleh. Begitu umrah, ana Cecep al gedung sate I. Nah, itu sah ya, punya al depannya kemudian ujungnya I. Di Al-Bukhari, dari 97 bab yang pernah dicantumkan di situ, ditulis 16 tahun di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi, Anda buka jilid yang pertama, di bab yang pertama, hadis yang 4, posisi paling kanan sebelah bawah, halaman 12. Kalau punya cetakan yang Darul Hadis, terbitan tahun 2002, warnanya merah, harganya 209.000 sekarang. Ya. Teman-teman, dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuba, saat wahyu turun, ya, wahyu turun pertama kali Iqra itu, Setelah itu Nabi semakin senang ke Gua Hira. Awas ya, saya ingatkan pesan. Gua Hira itu jangan ringan diucapkan. Kalau Anda main ke sana, itu jaraknya kurang lebih sampai 6 kilo dari rumah Nabi ke Gua Hira. Saya pernah naik sampai ke atas 700 meter, turun lagi sedikit ke guanya. Itu melihat dari situ ke langsung ke arah rumah Nabi tinggal di sekitaran Ka'bah, itu harus melewati 5 bukit dulu. Kalau Nabi bukan orang kuat fisiknya, ya, pemuda yang kuat disebut dengan fata, jamaknya fityah. Rifit al-fityah itu bukan cuma pemuda, tapi yang kuat, ya, kuat akalnya, kuat fisiknya, kuat kebaikannya. Itu kalau tidak kuat fisiknya tidak mungkin ada berada di atas sana itu. Ya. Jadi satu kali setelah itu wahyu belum turun, beliau turun dari Gua Hira, turun. Qadarullah ternyata di pertengahan jalan mendengarlah suara siang-siang, Muhammad. Ya Muhammad. Tengok kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas, ini pertama kali beliau melihat malaikat Jibril dalam rupa yang sesungguhnya. Dilukiskan, saya melihat, kata Rasulullah, seakan-akan makhluk seperti duduk pakai jubah putih antara langit dengan bumi, duduk begini. Masya Allah. Namanya siapa deh? Rizki. Mas Rizki keluar dari gedung sate siang-siang jam 2 kan? Kosong. Begitu keluar, Rizki, Rizki. Woi, nengok kanan kiri kosong, depan belakang gak ada orang, ke atas Masya Allah ada makhluk jubah putih, rambutnya panjang, Rizki. Apa responnya? Gak mudah dia, gak mudah. Maka kata Nabi, fara'ibtu minhu. Ra'ibtu itu dari kata ra'ubah, rasa takut yang melahirkan bulu kuduk ini naik. Saya khawatir, takut, kata Nabi, bulu kuduk saya naik. Lalu bergegas Nabi kemudian meninggalkan tempat itu, ya, mendatangi rumahnya. Perhatikan, membangun hubungan cinta dengan Sayyidah Khadijah dilakukan karena Allah, rahmat Allah diturunkan di situ. Begitu dibuka pintu rumah oleh Sayyidah Khadijah, dilihat wajahnya, melihat wajah istrinya saja, setengah ketakutannya hilang. Setengahnya. Begitu kata Nabi, zammiluni, tolong selimuti saya. Diraih tangannya oleh Sayyidah Khadijah. Lihat, bagaimana kemudian beliau dibimbing ke kamar tidurnya. Tidur di situ, diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Lalu keluarlah kata-kata yang sangat indah itu. Zawjul Karim, suamiku sayang. Engkau ini orang baik. Tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Engkau suka bantu orang, menjalin silaturahim. Yakinkan pada jiwamu saat ini, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Aku akan selalu bersamamu, Masya Allah. Seketika kesulitannya hilang pada saat itu. Terjalin rahmat Allah. Saat itu telah turun Quran surah Al-Mudathir itu. Ayat 1 sampai ayat 7 itu. Ya ayyuhal mudathir, kum fa'anzir, dan seterusnya. Tapi poinnya, mustahil, mustahil masalah akan sirna seketika kalau tidak dibangun pola komunikasi yang baik yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintunya, melihat wajah istrinya, setengah masalah suaminya hilang. Ya. Ibu, istri Nabi ada berapa, Bu? Ya. Masya Allah. 9 yang hidup bersama Nabi, 2 kemudian meninggal lebih dulu, dan 2 terpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, saya sering katakan sampai tadi malam, istri Nabi itu diizinkan oleh Allah menikah dengan lebih dari 4 perempuan, karena ternyata semua istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi, semuanya. Silakan Anda belajar tentang sirahnya. Jadi kalau ibu pelajari, ibu, ya, ibu akan lihat di antara karakter ibu itu ada, pasti akan ada yang mirip dengan salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menikah dengan Nabi, dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan, ada, Pak, sebelum menikah. Tapi ketika menikah dengan Nabi, semua diarahkan dengan ridha Allah, dengan rahmat Allah, kepada kebaikan-kebaikan. Yang cemburuannya pada dunia sekarang, bagaimana caranya kalau dia tahajud saya bisa juga. Yang urusan perhitungannya uang belanja sekarang setelah menikah dengan Nabi, bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah. Jadi demi Allah saya katakan, ibu nanti pulang dari sini coba cek, lihat dari mulai Sayyidah Khadijah, Saudah binti Zam'ah, kemudian Sayyidah Aisyah, ada Maimunah, ada Ummu Habibah, ada Zainab. Ibu cek kira-kira ibu mirip siapa, coba ibu pulang cek, ya. Kalau ibu ingin cek apakah ibu mirip Khadijah atau tidak, itu tidak mudah. Cek aja kalau suami pulang dari kantor, ibu bukakan pintunya, setengah masalah suami jadi hilang, ibu Khadijah. Ya. Tapi kalau lihat ibu, suaminya langsung hilang, kopernya hilang, ibu yang punya masalah itu. Jadi persoalan. Teman-teman, saya kira untuk pengantar, ya, ini karena waktunya terbatas, saya kira akan lebih baik kalau kita banyak berdialog saja. Karena kalau kita mengurutkan dengan materi, nampaknya akan lebih panjang lagi, dan ini sudah masuk pada jam 2 gitu ya. Baik, saya tidak ada masalah, saya dari sini harus ke Al-Barakah. Kita akan bedah buku nanti tentang buku yang kami tulis, tentang menyoal hadis-hadis populer. Jadi ada hadis-hadis yang diduga sebagai hadis padahal bukan hadis. Ya, pernah dengar hadis ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Ah, itu hadis palsu. Saking palsunya di kitab hadis palsu aja enggak ada itu. Ah, itu cuma di kitab cerita ya. Nanti kita bedah sore hari ini. Saya kira saya cukupkan dulu ya untuk pengantarnya. Kalau ada berdialog silahkan nanti sampaikan. Mudah-mudahan Allah memudahkan untuk memberikan jawabannya.
2: Ya, Masya Allah, speechless saya kalau tausiah dari Ustaz Adi ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja dulu ya. Mungkin tidak banyak, cuman kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana cara menjaga pandangan yang sesuai Al-Quran dan hadis?
1: Cara menjaga pandangan untuk laki-laki atau perempuan?
2: Kayaknya sih laki-laki nih.
1: Baik. Untuk laki-laki Quran surah ke-24 ayat ke-30. Untuk perempuan Quran surah ke-24 ayat 31. Baik, kita langsung jawab dengan ayatnya. Perhatikan kalimatnya untuk laki-laki. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Yaghuddu min absarihim. Ya. Yaghuddu, ghuddu itu asalnya adalah menatap kepada yang baik-baik dan menyingkirkan pandangan yang dari yang tidak baik. Dari sini muncul istilah ghaddul basar. Jadi ghaddul basar itu bukan enggak boleh lihat. Ya keliru ya. Bukan enggak boleh lihat. Saya pernah dulu main ke satu tempat. Ya, di salah satu tempat. Jadi ada teman-teman yang sedang ceramah, jamaahnya sebagian akhwat. Jadi akhwatnya melihat ke timur, ustadznya melihat ke barat. Agak enggak nyambung gitu kan? Nah, di salah satu tempat di Jogja pernah kami melihat yang lebih fatal lagi. Ada perempuan yang ingin menerapkan raddul basar ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghuddu min absarihinna, itu naik sepeda di jalan raya, matanya ke bawah begini. Nah, itu agak-agak khawatir gitu kan. Nah, jadi ya takut terjadi sesuatu ya. Jadi ghaddul basar itu bukan enggak boleh melihat. Di antara adab sopan santun itu saling melihat. Tapi ketika pandangan itu yang menghadirkan syahwat atau hal yang dilarang oleh Allah, itu yang dimaksudkan palingkan. Ya. Maaf, bukan hanya sekedar bertemu fisik begini, tidak. Anda lihat televisi, ada tayangan yang dilarang oleh Allah, palingkan. Itu ghaddul basar. Anda lihat handphone tiba-tiba masuk iklan, hal yang tidak boleh dilihat, Anda palingkan. Di semua yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk dilihat, itu yang dipalingkan. Ya sederhana, bagaimana cara menjaga pandangan? Kata Quran, setiap yang dilarang oleh Allah cepat palingkan. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu punya gelar khusus dari Nabi. Ya, karamahullahu wajah, diteruskan oleh para ulama. Karamahullahu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Di antara riwayatnya, ketika sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu terlintas kemudian terlihat oleh Ali, dipalingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, ya cukup pindahkan yang itu kemudian bagian dari panah-panah setan. Yang terlihat oleh engkau sebagian kilatan pertama, selanjutnya adalah panah-panah setan. Ya. Awas hati-hati ketika dipalingkan ini, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya pandangannya tidak melihat hal yang diharamkan. Jadi rumus dari hadis ini, begitu melihat palingkan. Dan jangan dipelesetkan ya. Ada sebagian mempelesetkan, Ali kan melihat dulu, selanjutnya itu panah setan. Berarti yang pertama tanpa berkedip itu bagian dari rahmat. Ya. Awas jangan-jangan keliru ya. Anda lihat seseorang, Masya Allah, Masya Allah. Itu bagian dari panah setan. Kedip dulu langsung pindah, ya kan? Itu hal yang keliru, yang tidak tepat. Sekira itu.
2: Ya, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, sekarang saya sudah berproses dengan seorang akhwat. Sampai hari ini saya mantap untuk menikahinya. Setelah menilainya secara objektif menurut sunnah, baik dari fisik, akhlak, ilmu agama, hafalan, dan sebagainya. Yang menjadi masalah adalah ayahnya masih belum memberikan izin untuk menikahi putrinya sampai lulus kuliah. Ayahnya menyampaikan bahwa sudah menerima saya, tapi dengan syarat harus menunggu sekitar 8 bulan.
1: Ya.
2: Bagaimana saran Ustadz lebih mengutamakan calon istri salihah atau kebutuhan menikah kita?
1: Baik. Jazakallah khair. Kita jawab kemudian dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, untuk perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya, maka akadnya akan terkait erat dengan walinya. Awas hati-hati. Dan hukum wali ini oleh Allah diberikan hukum yang ketat, karena ketika anaknya salah dinikahkan, walinya ikut dosa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Ya. Lihat kalimatnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Bagi laki-laki jangan sampai menikah dengan perempuan-perempuan musyrik. Wala amatun mu'minatun ya khairu min musyrikati walau ajabatun. Kata Allah, sungguh perempuan-perempuan yang muslimah walaupun wajahnya tidak memikat Anda, belum ada pesona-pesona keindahan menurut pandangan Anda, itu lebih mulia dalam pandangan Allah dibandingkan perempuan musyrik yang mengagumkan, yang pesonanya sangat indah. Awas hati-hati, ini enggak ada pilihan lagi. Enggak ada pilihan, Allah sudah menentukan. Jadi kalau Anda diberikan pilihan misalnya, pilih mana? ya perempuan yang cantik tapi musyrik, atau biasa-biasa tapi muslim, pilih mana? Nah, sudah nggak usah banyak mikir, ya kata Qurannya pilih yang biasa-biasa. Ya maaf, kecantikan itu kan relatif kan? Ya kalau kalau jelek mutlak gitu kan, kecantikan relatif gitu. Tapi dalam pandangan Allah, sepanjang ada kebaikan dalam iman dalam jiwanya, itu yang terbaik, itu yang terbaik. Ya. Pelan-pelan, ayatnya bukan ini yang kita kemudian akan kaji. Ayat setelahnya, wala tunkihul musyrikin, jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Jangan nikahkan. Kata para ulama, ketika kalimat ini dihadirkan oleh Allah, ingin menunjuk kepada wali dari pihak perempuan, khususnya ayah, yang punya peran memberikan izin dan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dimaksudkan. Jadi mohon maaf ya, untuk teman tadi yang melamar, ya sebetulnya itu gambaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum diterima kan? Diterima, cuma dengan syarat, kan? Cuma dengan syarat. Syaratnya menunggu sampai sekiranya dia bisa lulus kuliah dulu dalam jangka waktu 8 bulan. Apa yang harus antum lakukan? Ambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi selesai. Fa illam yastati fa alaihi bisiyam. Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda, kalau anda sudah siap untuk menikah, segerakan untuk menikah. Ya, segera percepat. Fa'ilam yastati fa'alihi bisyam. Tapi kalau dia belum mampu di sana itu, artinya belum mampu menikah seketika atau belum mampu dilakukan pada saat itu. Lihat kalimatnya, itu menggunakan fi'il mudhari. Bisa present, bisa continuous, bisa future. Artinya bisa sekarang, bisa terus, bisa nanti. Ya, ada lam. Lam itu harfu nafyin bil madhi wal istiqbal. Dulu, sekarang, dan nanti. Jadi kalau enggak bisa sekarang, mungkin nanti diundur untuk sepekan kemudian atau sebulan kemudian. Kalau enggak sebulan kemudian, mungkin nanti, masanya masih agak panjang. Kalau anda belum bisa menikah seketika pada saat itu, kata Nabi, fa'alaihi bisyam. Kalau memang anda memutuskan memilih perempuan itu saja, maka memulai untuk puasa dulu. Kalau belum ada pilihan pun, tapi hasrat untuk menikah sudah ada, maka puasa dulu, kata Nabi. Puasa. Apalagi yang pilihannya sudah ada, siap untuk pernikahan, tapi ditenggat dengan waktu. Apa pilihan terbaiknya? Kalau masih ingin menikahi perempuan yang dimaksudkan, fa'alaihi bisyam, maka bangun hubungan dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan puasa. Fa innahu kana lahu wija'un. Dengan puasa itu Allah yang akan menjaga orang yang bersangkutan. Ya, anda masih 8 bulan. Saya menunggu istri saya selama 7 tahun. Istri saya menunggu saya 7 tahun. Jadi kami mengajukan proposal pernikahan pada ibunda kami. Kata ibu saya, amanahnya harus belajar minimal sampai S2 baru mama izinkan menikah. Maka alhamdulillah Allah pisahkan kami, saya ke Tripoli, dan itu jalan Allah untuk memisahkan supaya kami tidak bermaksiat. Ya, masya Allah. Jadi kemudian kami berpisah di situ. Ya, calon istri saya sampaikan, jika ada yang terbaik ingin menikahi anda, ingin menikahi kamu dan diizinkan oleh ayahmu, nikahi dia. Allah yang memberikan yang terbaik. Tapi kalau kamu mau bersabar, silakan bersabar. Tunggu saya sampai selesai S2. Masya Allah, 7 tahun ditunggu dan sampai sekarang, alhamdulillah, kami menikah.
2: Masya Allah.
1: 7 tahun. Anda masih 8 bulan.
2: Baik. Baik. Ustaz, kita punya waktu 5 menit lagi, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir kayaknya. Assalamualaikum. Ustaz, jika suami istri lagi bertengkar, tanpa sadar si suami bilang, "Gih, pulang," katanya. Tapi istri tidak pulang karena alasan anak, katanya. Namun setelah 3 hari mereka suami, tanda kurung suami, baik kembali seperti sedia kala. Oh, tanya, kenapa kata-kata gih pulang itu berarti, apakah kata-kata gih pulang itu berarti cerai atau bukan? Mohon penjelasan.
1: Kalau mohon tanyakan pada suaminya langsung, itu cerai atau bukan gitu. Selesai, kalau tanya saya tidak tahu saya, Allahu'alam bisawab. Ditanyakan pada suaminya ya, setelah itu baru saya sampaikan hukumnya gitu kan. Baik, pertama sebenarnya gini pertanyaannya, kenapa mesti bertengkar? Kalau ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan, kenapa mesti bertengkar? Itu masalah dulu. Ya, awas hati-hati. Karena itu, persoalan-persoalan di rumah tangga itu runtut sekali. Masalahnya diberikan oleh Allah. Kata Allah, ini kemungkinan yang bisa terjadi. Hati-hati ya. Pernah belajar tentang fikih setan? Oh, mas, itu harus belajar. Anda kenal malaikat tapi nggak kenal setan. Seperti tahu jalan mulus tapi tidak pernah tahu lubangnya. Anda bisa kepleset. Setan itu musuh bukan? Anda tidak pernah belajar bagaimana musuh Anda bisa menggoda Anda, bagaimana bisa menghindarinya. Banyak setan, Pak, Bu. Hati-hati. Allah. Misal, setan di rumah tangga, sampai ada di rumah, ada, itu namanya dasim. Dasim, perempuannya dasimah dia. Baik kan muslim, muslimah, mukmin, mukminah, dasim, dasimah. Teman-teman, itu saking bahayanya. Itu langsung oleh Allah, cara kerjanya ditampilkan di Quran. Ya, dia punya tiga tugas itu. Tugas pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 102, posisi paling kiri dari atas sampai bawah. Di pertengahannya, lihat. Yufarniquna bihi bainal mar'i waz-zawji. Ada setan yang punya tugas ingin memecah belah harmonisasi rumah tangga. Anda mesti kenal itu. Hati-hati setan ini.

ya, paling standar. Silakan cek. Ya, antum teman-teman yang laki-laki pamit gitu kan ke istrinya, "Mah, ke kantor dulu ya." Ya udah, silakan. Udah jalan. Suami orang ke kantor, "Pak." Masyaallah. Ibu juga sama, minta ke bapak, "Pak, ngantar anak dulu ya." Ya udah, hati-hati. Istri orang ngantar anak, "Bu." Masyaallah. Ya, jadi dibalik tuh situasinya. Jadi yang sendiri, pasangan sendiri kelihatan tidak menyenangkan, pasangan orang lain bisa kelihatan bagus. Bisa berubah di situ. Ya. Makanya apa celah yang pertama kali dimunculkan, Al-Quran langsung memberikan jalan. Lihat kalimatnya. Pertama kata Quran di surah ke-4 ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, lihat kalimatnya. Kalimat pertama yang disebutkan oleh Quran, kemungkinan terjadi adalah miskomunikasi. Hubungan-hubungan yang tidak baik akibat kegagalan berkomunikasi dengan cara yang tidak baik. Makanya ketika ada persoalan yang terjadi di rumah tangga, bahasa Quran pertama kali, fa'idhuhunna, jalin komunikasi yang baik. Jangan ditunggu, Bu. Ya. Maaf, ini kelemahan kadang-kadang di sini nih. Ya, ada persoalan walaupun kecil, kadang-kadang didiamkan. Diam itu kan kesannya jadi prasangka. Jadi prasangka. Silakan cek. Ya. Kebanyakan sekarang temannya banyak kan? Saya mau tanya pada ibu. Ibu ingin jadi perempuan solihah? Baik. Apa ciri perempuan solihah itu? Di Quran cuma dua. Cuma dua. Quran surah ke-4 ayat 34. Fassolihatu. Perempuan yang solihah itu satu qanitatun. Qanitat. Qanita itu taat pada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik. Jadi kalau suami ibu mengatakan pada yang baik-baik, cepat taati ibu. Surga ibu ada di situ. Mah, berhijab dia, insyaallah. Malam tahajud dia, siap insyaallah. Keta'lim dia, insyaallah. Begitu ibu katakan demikian, lihat hadisnya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Lihat kalimatnya. Masyaallah, ini indah sekali. Idza shallatil mar'atu shalataha. Jika seorang perempuan, istri, cukup salat fardu saja. Tidak pernah salat sunnah selama hidupnya. Wa shamat shamaha, dan puasa fardu Ramadan saja, tidak pernah puasa sunnah selama hidupnya. Wa hafizat farjaha, kemudian menjaga kehormatan dirinya, tidak pernah selingkuh dalam hidupnya. Wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya pada yang baik-baik saja. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan pada perempuan seperti di hari kiamat, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, silakan masuk ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Laki-laki tidak bisa, susah. Mau masuk pintu puasa Ar-Rayyan, puasa dulu. Ada pintu tahajud, ada pintu sedekah. Perempuan yang menaati suaminya pada yang baik-baik, kata Allah, masya Allah. Ingatnya, pada yang baik-baik. Kalau suami minta pada yang tidak baik, ibu boleh menalus, menjawab atau menolak dengan cara yang halus. Ya. Mah, papa ada family gathering nih di perusahaan, tolong buka hijabnya ya, cuma 30 menit. Nah, ibu boleh tolak dengan cara yang halus. Pa, selama 30 tahun ini, ibunda yang almarhumah itu selalu berwasiat supaya dijaga, Pak, sampai hari ini. Saya tidak tahu nanti apa yang harus saya katakan pada mama kalau saya meninggal nanti. Ya, apa jawabannya? Mohon dipahami, Pak. Dengan jawaban yang lembut, dengan itu ada kelembutannya. Oh, mungkinnya sudah, Ma. Pakai aja. Mudah-mudahan jadi hidayah bagi yang lain. Dengan cara yang lembut, jangan langsung naik dulu. Ma, Bapak hijabnya ada pertemuan. Apa? Wah, nanti belum apa-apa sudah naik gitu kan, jadi rame. Hari yang kadang-kadang suka beda-beda nih. Ya. Awas, Bu, hati-hati. Suami kan pemimpin ya. Apa sifat pemimpin yang paling dominan? Sifat pemimpin yang paling dominan apa? Egois, apa lagi? Oh, yang jawab laki-laki semua nih, egois ayo. Sifat pemimpin yang paling dominan itu tidak mau dipimpin. Dia tidak menerima saran, hanya menerima masukan. Begitu Anda ngasih saran, itu akan naik satu dengan yang lainnya. Maka ciri yang pertama tadi, yang kedua, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga nama baik suaminya, pelan-pelan. Lihat sini, dia menjaga nama baik suaminya, rumah tangganya, khususnya ketika tidak sedang bersamanya. Jadi kalau ada aib rumah tangga terbuka keluar, itu yang salah bukan yang menyebarkan. Yang salah orang rumah, kata Allah, bima hafizallah, kami sudah jaga, kenapa kamu buka? Ini selama tidak dibuka, itu akan terjaga. Nah sekarang Pak, Ibu, tantangannya banyak sekali. Gak ada orang pun bisa terbuka. Kadang bikin status, hanya karena masalah yang kecil tiba-tiba nulis, enggak nyangka ya, nyangka tuh. Ketika Anda bilang enggak nyangka ya, itu sedang nyangka gitu. Ya, hati-hati. Karena itu teman-teman, apapun yang terjadi kata Quran langsung komunikasikan dengan baik tuh, jalin yang terbaik. Dan yang paling indah begini. Yang paling indah. Kata Allah di Quran surah 30 ayat 21 tadi yang kita bacakan di awal, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kami ciptakan, ya, kami jadikan tanda-tanda untuk mendekat kepada kami dari dua sisi yang berbeda.
Jadi mohon maaf,

0: suami istri itu kata Al-Quran mesti menyadari ketika mereka bersatu mereka membawa kepribadian yang mungkin berbeda, latar belakang yang beda, tidak bisa disatukan harus sama satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ada proses yang dialami di situ karena menyatukan dua yang berbeda pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Ya. Karena itu yang paling indah apa? Diterangkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Kalau ingin indah itu diterapkan kata Quran jadi seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Satu, menutup aurat. Aurat itu kan yang tidak boleh terbuka kan? Kita tutup. Makanya kalau ada sesuatu terbuka dari pasangan yang tidak disukai, cepat tutup, bukan diungkit. Kamu kok begini? Dulu waktu belum menikah gak begitu. Tidak seperti itu. Jadi begitu muncul sesuatu, tutup, selesai, gak usah diungkit. Sudah, selesai. Apa fungsi yang kedua? Menampilkan keindahan. Jadi setiap ada persoalan di rumah, jangan tampil keluar itu terbawa-bawa. Tenang aja, nyaman, jalan. Hadirkan keindahan, tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Dan itu hanya bisa dihasilkan dengan mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta kasih yang lahir lewat perhatian-perhatian material, fisik. Ya, ibu kan dulu lihat suami juga begitu. Ya, seperti bapak lihat fisik ibu kan pertama kali melihat cantiknya, anggunnya, parasnya, eloknya. Seperti ibu juga melihat gantengnya gitu kan, masya Allah, tegapnya, kumisnya, dompetnya, sama-sama ya, itu mawaddah, itu mawaddah. Nah, cinta itu jangan bertahan saat sebelum menikah, begitu menikah hidupkan lagi itu. Tidak salah pak, bu, ya bapak misalnya ada promosi jabatan, begitu pulang ke rumah ibu yang masakin masakan kesukaannya, bapak yang bawa bunga sedikit, mama gitu kan, masya Allah, kasihkan. Memang cuma bunga satu, itu pun metik lagi hasil isinya di luar gitu kan, bisa kalaupun disampaikan, tapi ada keindahan di situ. Ya. Tapi maaf, mawaddah itu satu saat akan sirna. Ya, bahkan badan yang tegap tiba-tiba jadi layu dan sebagainya. Ya, dompet yang tebal tiba-tiba jadi tipis dan sebagainya. Kalau cinta hanya ditopang lewat mawaddah saja, itu tidak akan abadi. Begitu hilang salah satu sifatnya, pindah ke lain hati. Karena itu lakukan dengan rahmah. Rahmah itu, maaf, sifat kasih yang dalam, yang lahir dari dalam hati yang paling, dari lubuk hati yang paling dalam. Makanya perempuan disebut dengan rahim, punya rahim dalam dirinya. Rahim itu, kenapa disebut dengan rahim? Karena mampu memberikan kasih sayang pada apa yang ada di dalam dirinya dan sanggup merasakan penderitaan dalam memberikan kasih sayang itu. Miring kanan susah, kiri berat, ya, kemudian tertelungkup gak bisa dijaga supaya yang di dalam itu merasa nyaman. Makanya kata para ulama akhlak, kenapa bayi ketika dilahirkan menangis? Salah satu tinjauan akhlaknya adalah ya tasawufnya, kata para ulama, karena dia takut tidak mendapatkan kasih sayang seperti dalam rahim ibundanya, saking nyamannya di dalamnya. Makanya diberikan rahmah, perhatikan, berikan kasih sayang yang dalam. Maaf, saya akhiri. Ibu misalnya masakan kesukaan, ya, atur menunya 8 jam, begitu jadi diberikan pada suami. Anda jalan pak, di tengah jalan ada orang minta-minta pak, 3 hari belum makan pak, 3 hari fisiknya sudah lemah. Anda berikan tidak makanannya? Bisa dibagi. Tapi rahmah tidak. Begitu ibu titipkan nilai cinta di dalamnya, masya Allah. Begitu jalan pak di SMS, hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan ridha Allah selalu menaungi langkah kaki papa. Ingat, kami di rumah selalu bersamamu dalam cinta, dalam suka, dalam duka, dan dalam rahmat dan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga papa sehat pulang sampai kembali ya. Wah, itu menjaga betul bu. Sampai pulang lagi, begitu melihat di kantor ada godaan-godaan, belum tentu kamu seperti istri saya. Kalau masuk angin bisa dikerokin ya, ada doa-doa macam-macam. Itu semuanya hadir. Itu rahmat. Saya tutup. Kami punya kawan dulu menyampaikan informasi. Ada kisah satu keluarga, itu luar biasa soleh. Ini bukan ngarang, ini asli. Tinggalnya di Karawang. Di suaminya soleh, istrinya soleha, punya anak dua pada saat itu. Qadar Allah, mereka mentarbiah keluarganya dengan baik, dekat dengan Allah dan tuntunan Rasulnya. Satu kali suaminya pulang ya, dalam keadaan lapar, capek, lelah. Begitu pulang istrinya masih dalam keadaan masak gitu kan. Ditinggal sebentar, dijemput di ruangan depan. Setelah dicium tangannya, kata suaminya, "Ma, tolong buatkan untuk pengganjal dulu." Masya Allah. Maka istrinya langsung ke dapur, buatkan mie bu. Buatkan mie. Suaminya duduk, Allahu Akbar. Ketika mulai dibuatkan mie itu, teman-teman sekalian, dibuat tanpa sadar karena sibuk pikiran kemana-mana, garam yang untuk sayur itu ketuangkan ke mie. Garam satu sendok begini dituangkan ke mie, diputar begini, sudah selesai. Perasaan bahagia ingin memberikan sesuatu pada suaminya, kemudian dihadirkan, "Pak, silakan nikmati dulu," gitu kan. Masya Allah, antum dalam keadaan capek lapar diberikan mie plus satu sendok garam. Baik, suapan pertama kalau Anda dalam posisi suami yang dimaksudkan, apa yang disampaikan kira-kira? Perhatikan rahmah ketika ditampilkan, tarbiyah ini hadir dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu rumus di Quran tentang rahmat ini ada di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Rumus gampangnya begini, rumus gampangnya. Dalam diri kita ini ada dua kecenderungan, sifat baik, sifat buruk. Sifat baik disebut takwa, sifat buruk disebut fujur. Selalu ada lawan. Ya, sabar lawannya marah. Jujur lawannya bohong. Tawadu lawannya sombong. Rumusnya di Quran, kalau Anda ingin bahagia, ketika mendapatkan sifat-sifat yang jelek, sifat jelek ini diciptakan untuk, bukan untuk membuat kita jelek, tapi untuk melatih yang baik-baik supaya muncul. Rumus cepatnya, cepat cari lawannya. Cari lawannya. Misal, saat suami dititipkan marah oleh Allah, dititipkan, kemudian marah kepada ibu. Sifat marah ini dititipkan kepada suami, bukan ingin menjadikan suami pemarah, bu, tapi ingin melatih kesabaran dari ibu supaya muncul. Jadi begitu ibu mendapatkan suami marah, itu tandanya kesabaran ibu sedang dilatih. Ini berbahagialah kalau suami sedang marah-marah. Ya. Ada latihan di situ. Sama, Pak. Jadi begitu ibu, bapak melihat misalnya istri cemberut, cepat cari lawannya. Cemberut apa lawannya? Senyum. Jadi begitu lihat istrinya cemberut, itu artinya senyum Anda diminta oleh Allah. Ma, kayaknya kenal. Itu selesai. Jangan kebalik. Itu senyum Anda nanya, kenapa kamu begitu? Emang kenapa? Wah, nyambung gitu kan? Nah, sekarang laki-laki ini, suami ini, masya Allah, diberikan mie dengan garam satu sendok yang sudah terasa. Garam apa rasanya? Apa lawan dari asin? Perhatikan, maka lahirlah kalimat-kalimat yang manis di lisannya. Ini nyata. Ma, gede. Ya pak, sini sayang. Masya Allah. Sayang, anak dua. Begitu? Datang, begitu sudah datang, belum selesai. Kata suaminya, lama rasanya kita tidak makan berdua. Sini sampai. Betul pak. Sampingin, dibuka kan. Ibu, bagaimana perasaan seorang suami menawarkan, lama rasanya gak makan berdua. Bagaimana tuh perasaan jiwanya? Masya Allah. Begitu selesai, belum sampai situ, dahsyat kalimat ketiga. Sini papa suapin. Ketiga ini nyata loh. Begitu disuapi, sadar isinya ada yang salah. Di sini terjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Begitu mengaku salah, bukan ketawa, tapi langsung terjatuh menangis, beliau dicium kaki suaminya. Maafkan saya, Pak, saya tidak sengaja. Suaminya merespon lagi, "Ma, jangan begitu. Bapak kan cuma bilang lama rasanya kita enggak makan berdua," katanya. Ya. Dia angkat isinya, masyaallah. Apa yang terjadi di situ? Karena masalah garam asin, tiba-tiba banyak yang manis yang muncul. Laparnya hilang, cintanya bersemi, masak bersama di dapur. Jadi masalah kecil itu kalau semua tarbiyahnya bagus, terjalin hubungan dengan Allah gampang gitu. Ya, memang gampang mengatakannya, tapi prakteknya juga tidak mudah gitu kan. Baik, ustaz juga sama begitu, sama aja gitu kan. Makanya jarang ada ustaz ceramah bawa istrinya gitu. Baik ya. Tapi insya Allah istri kami menonton ya. Baik. Teman-teman, saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan. Tidak ada pertanyaan lagi?
1: Sudah. Baik. Cukup.
0: Ya. Kalau sudah dirasakan, ya. Maaf saya tanyakan, jelas suraiannya? Jelas ya, paham? Baik, kalau sudah jelas dan dipahami, saya bacakan ketentuan Qur'annya di surah Al-Ma'idah ayat 100-101 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman dalam jiwanya, jika persoalan sudah jelas disampaikan, dipahami, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang sudah jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Oke, jelas suraiannya? Ada pertanyaan? Tidak ya, cukup ya. Baik. Teman-teman sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita insya Allah berjumpa dalam kesempatan yang lain. Bila ada benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dari kami, itu mutlak kesalahan saya, mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membimbing kita semua dalam kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang. Kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikepung, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak, dia salat.

0: Masjid dicariin enggak? Enggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main biarin, dia main biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisholat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Al-Iman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai

bayangkan ketika kota

0: lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat maghrib. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqan insana 'allamahu al-bayan.
3: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.

dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kalliban.
1: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Walahul jawarin munsha'atu fil bahri kal'alam.
1: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukalliban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Kullu man 'alayha fan.
1: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
0: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
1: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin wa fi sya'n.
1: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: syaitan.
1: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima aynani nadhafatani fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wa la jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika biljalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: حي على الصلاة
1: نواظر.

الله أكبر الله أكبر

0: دعوة تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wa salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, wa syarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta bihi. Tapi dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fa'al sholat.
1: Hei, sebelum sholat, Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW. Pahami dengan baik, ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika ruku mengerti yang dibaca. Ketika sujud paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati merasa ya Allah, aku mengatakan dari ikhtiar kau yang paling besar. Tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan, angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Kalau Anda membaca dalam istitah itu diantaranya Allah mabain bainu baina khatayaya kama ba'anta bainal masyriqi. Kalau selama ini ya Allah, aku membanyak salah, aku mengakui.

Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang,

masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala thawbihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu indah sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur, sempurna, contoh. Sehingga khawaru, minum, makan di masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, yaitu dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Paling sembahyang aku sembahyang di warung, di makan, macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tidak indah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sawaran tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyembah.

kan Mbah Yamsa. Mungkin saya cacat meniti Mbah itu. Bisa kisahnya, namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najis ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad, itu sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril madahkan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang, gak ada masa ini, gak ada. Harus

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan mengelupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, tinggal rukun itu tidak kelelahan, rahatan sujud sadar aku belum rukun, belum tiba, nah bangkit, bangkit berdiri rukun sujud, oke tiba sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahur awal, orang nan kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Sehingga imam ragu-ragu, dan imam aku merasa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3, yang jujur memang 3, imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sampai yang nyapas saja susunannya. Nah kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nama ikut mengikut dia. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah.

0: sahwi. Aku balik sujud sahwi, masukur sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagia sih, iya. Nah, batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam. Jadi dianggap kata-kata salam, karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Susah dulu, susah. Bila kalau susah dulu, hanya
1: assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung murid tampaknya ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah kemahiran.

0: salat, Allah memberikan pesan, kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan salatmu, kenyamanan salatmu, pelajari dulu tentang semua bacaan dan gerakan salat. Kenapa saya mesti wudu? Kenapa ngadep kiblat? Kenapa ngangkat tangan begini? Kenapa sedekat begini? Itu semua ada maknanya. Semua gerakan dan bacaannya disiapkan untuk membimbing pelakunya mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas yang dia jalani sampai wafat, lewat ibadah salat.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang tegak salatnya, tegak agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang sering tertinggal salatnya, rusak salatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, baik semua amalnya.
2: Hei hamba Allah yang tidak pernah sholat, lalu mendengar suara ini, masih ada hari esok untuk anda. Jadilah anda ahli sholat. Jangan anda terus berlarut dalam meninggalkan sholat. Hei hamba Allah, sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah. Sholat sangat mudah.

yang menghadir, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu.

akan datang kemudian. Ujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi syadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ya fattah ala allahi tawakkalna rabbana tah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma amin. Yang saya muliakan guru saya Kiai Haji Muhammad Rashid. Jadi di Samarinda ini Kiai ada dua Rashid. Guru saya beliau Kiai Haji Abdul Rashid. Guru saya juga jadi Kiai Muhammad Rashid dan Kiai Haji Abdul Rashid. Ayah beliau Haji Kiai Haji Abdul Hasan. Anak Kiai Haji Abdul Rashid Ustaz Muslihuddin. Jadi Kiai Bahut Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Abdul Rashid itu hafiz Quran di Jalan Bahari itu Jalan Tanjung Batu, Pak Abdul Hasan. Saya ngaji sama beliau itu sejak sekitar 69 ngaji sama beliau dengan Pak Jurni Omas, mungkin masih ingat Pak Rashid, dengan Pak Anu, Pak Hadi Mutamam, kalau orang kampung menyebut Pak Kabul, anak angkat Kiai Haji Usman Ibrahim, iya. Hadi Mutamam, bukan Hadi Mulyadi, ini wakil gubernur ya. Hadi Mutamam. Jadi menjadi kenangan-kenangan insya Allah memperpanjang keberkahan, mengingat kembali ngaji sama beliau maghrib sampai isya sampai laut malam itu. Ngajinya ya ngaji per orang, bersama siapa duluan datang, termasuk Haji Muhammad Ali Yusni zaman-zaman itu tuh dia. Dan itu membengkas, mempengaruhi perjalanan hidup berikutnya. Kalau kita belajar dengan serius, ya, belajarnya serius tuh. Ya, kita mulai dengan tema kita hari ini, keluar dari zona sempit menuju wawasan yang luas. Kalau zona sempit itu nanti kita dicekok itu terus akhirnya lama-lama yang salah terasa benar. Nah, itu tuh. Apalagi di rekayasa, akhirnya salah itu dianggap benar karena diulang-ulang dan kemudian dibuat rekayasa seakan-akan benar padahal salah. Itu berbahaya itu. Saya buat ilustrasi dulu, saya kutip dari tulisan kisah inspiratif, kisah tafakur. Dan kisah tafakur ini saya kutip dari salah seorang tokoh penulis yang sangat produktif. Bukunya King, bukunya Wisdom and Success. Gelarnya SD, TT, TBS. SD sekolah dasar, TT tidak tamat, TBS tapi bisa sukses. Jadi menarik juga judulnya. Ya. Pada suatu hari terjadi gempa. Kira-kira kayak sekarang nih di mana nih di Pulau Jawa nih yang terjadi musibah nih. Ya. Yang air longsor, terjadi gempa, angin kencang, pohon-pohon tumbang. Jadi akhirnya orang desa ini setelah keadaan aman, seorang pemuda desa masuk ke dalam melihat-lihat keadaan, lihat-lihat ada sarang burung jatuh oleh pemuda desa. Dia coba dikorek-korek sarang burung ini, ada telurnya, telurnya besar. Jadi singkat cerita, pemuda desa ini diambilnya telur burung itu, sarang burung yang jatuh, lalu dibawa ke rumah, dimasukkannya ke dalam telur-telur ayam.
maka bergabunglah telur burung bersama telur-telur ayam. Telur ayam besar, telur burung juga besar. Karena burungnya memang kelihatan besar itu, karena telurnya besar itu. Singkat cerita, lalu induk ayam mengeram sekian waktu, menetaslah seluruh telur-telur itu. Ayam, telur ayam menetas, telur burung ikut menetas. Kemudian berikutnya, telur burung menjadi anak burung setiap hari bersama anak ayam. Dan induknya adalah ayam. Sekian hari berulang-ulang, anak burung terkondisi diulang-ulang, merasa anak ayam. Karena tiap hari diulang-ulang, cuma itu saja pengalaman hidupnya. Ia terjebak, terperangkap pada kondisi gaya ayam, kehidupan ayam, mental ayam, induknya ayam. Ia merasa anak ayam. Pada satu kesempatan datanglah burung Raja Wali dengan gagahnya terpaang. Anak-anak ayam ketakutan, lalu berlindung, bersembunyi. Anak burung merasa anak ayam, bersembunyi juga dia ketakutan, karena ia merasakan sebagai anak ayam. Kemudian dengan gagahnya burung Raja Wali terbang kesana kemari. Sementara ayam hanya di kampung itu saja. Anak burung yang merasa anak ayam lalu menghayal. Alangkah hebatnya burung itu. Terbang tinggi, bisa jauh melihat wawasan yang luas. Jika sekiranya saya seperti itu. Tapi tidak mungkin. Saya cuma anak ayam. Hanya pengetahuan saya, pengalaman saya di kampung desa ini saja. Tidak mungkin saya cuma anak ayam. Beberapa hari berikutnya, anak ayam bersama anak burung bergabung dan induknya, induk ayam. Kemudian datang kembali burung Raja Wali itu. Dia terbang tinggi, kemudian ia turun ke bawah. Anak ayam ketakutan, anak burung ketakutan juga. Kemudian lalu sang Raja Wali dia turun ke bawah, ia melihat ada anak burung bersama anak ayam. Lalu burung Raja Wali ia mendekati, terbanglah engkau hai anak burung, engkau anakku, ayo terbang ikut saya. Anak burung menjawab dalam cerita kreativitas ini, tidak mungkin saya anak ayam. Saya anak ayam, tidak bisa. Engkau anak burung, ayo terbang. Tidak bisa, saya anak ayam. Coba, begitu hebatnya sesuatu yang diulang-ulang itu. Singkat cerita, anak burung turun ke bawah, ia tangkap anak burung itu. Ia paksa terbang setinggi-tingginya. Anak burung ketakutan karena merasa anak ayam dan belum pernah terbang. Akhirnya burung Raja Wali ini ia lepaskan anaknya dan ia berputar mengikuti karena jatuh kalang kaut. Ia memberikan kata sugesti, engkau anak burung, kepakkan sayapmu. Dan rupanya anak burung ini mendengar suara kepakkan sayapmu diulang-ulang. Ia coba menggerakkan sayapnya dan akhirnya bisa stabil, bisa terbang. Akhirnya anak burung merasa, saya kalau begitu bukan anak ayam, saya sebenarnya anak burung. Hanya karena kebiasaan hidup bersama anak ayam, akhirnya jiwanya menjadi jiwa ayam. Ilustrasi ini menggambarkan manusia itu perlu keluar dari zona jahiliyah, zona wawasan sempit, dari sesuatu yang diulang-ulang salah tapi terus diulang-ulang merasa tidak salah. Dia harus berani keluar. Berani keluar itulah yang disebut dengan hijrah. Hijrah. Kalau mungkin bahasa asingnya itu
orang yang tinggal di desa suka miskin, di pulau Jawa yang serba miskin, ekonominya miskin, ilmunya ismin segalanya, dia harus transmigrasi ke pulau Kalimantan gitu. Agar punya pengalaman baru, wawasan baru. Nah, kalau bahasa Quran namanya hijrah. Waqala inni muhajirun ila rabbi. Ibrahim berkata, saya akan hijrah kepada Tuhanku. Pada ayat yang lain, waqala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Berkatalah Ibrahim, saya akan pergi hijrah dari daerah Babilonia yang sempit. Babilonia, Babil itu daerah Babilonia yang rajanya Namrud, yang di mana-mana menyembah berhala, semua orang penyembah berhala, bapaknya sendiri pembuat berhala. Ibrahim, ia tidak bisa bergerak, semakin dia menyampaikan kebenaran, semakin ia dihantam dan dipersepit, ujungnya Ibrahim dibakar. Diabadikan itu dalam Quran, dibakar. Qul ya narkuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai Ibrahim. Qul, katakanlah ya nar, hai api, kuni, jadilah bardan dingin, salaman ala Ibrahim, selamatlah Ibrahim. Karena ketika Ibrahim dibakar dengan api setinggi Islamic Center ini, kayu-kayunya Ibrahim dimasukkan di dalam dan dibakar, Allah selamatkan, selamat Ibrahim. Mengapa? Karena Ibrahim ia berani menerangkan, jangan sembah sesembahan kecuali Allah. Wajadubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Karena di mana-mana orang menyembah berhala. Wajadubni wa baniya, ya Allah, hindarkan hamba dan keturunan hamba dari penyembah-penyembah berhala. Dan itu diabadikan dalam Quran. Wajadubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa mengikuti hamba, mereka golongan hamba. Wa man asani, barang siapa mengkhianati, dia ikut. Fa innaka ghafurur rahim, kau maha pengampun. Akhirnya Ibrahim ia terpaksa harus keluar dari kota Babilonia. Kotanya besar tapi mental ilmunya sempit, dipasung oleh mental menyembah penyembah berhala. Lalu Ibrahim dia pergi keluar dari zona sempit yang tidak punya ilmu kecuali jahiliyah mental itu. Kemana beliau? Lalu dari Babilonia ke Palestina. Dan dari Palestina bersama istrinya bernama Sarah. Jadi kalau tidak berani keluar, kita biasanya terjebak di sana, wawasan sempit, akhirnya itu-itu aja, terasa sudah seperti kodok dalam burung. Kalau tidak berani keluar wawasan yang luar, para nabi itu hijrah, hijrah para nabi itu. Kalau tinggal di kampung sini, berani hijrah di lain, punya wawasan luas lagi. Dan Islam mengajarkan itu. Nah, kalau Ibrahim dari Babilonia ke Palestina bersama istrinya Sarah, berkatalah Ibrahim lagi, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikan hamba seorang anak yang salih. Rabbi habli minas salihin. Bersama Sarah tidak punya anak, hijrah lagi, pergi lagi. Tapi ada kata-kata Ibrahim itu yang ini menarik, Pak, ketika ia akan keluar, ya. Inni dahibun ila rabbi, saya akan pergi kepada Tuhanku. Wah, saya pergi kepada Tuhanku. Saya din, dia akan berikan ke hidayah. Itu mendalam. Kalau saya pergi ke Balikpapan, belum mendalam. Saya pergi mau ke Jakarta, belum. Saya pergi kepada Allah. Allah pemilik semuanya, nanti Allah berikan hidayah. Sampai ke Jakarta, tapi karena Allah berangkat bersama Allah, dengan Allah, dari Allah, di dalam Allah, dan untuk Allah, sampai ke Jakarta, hebat. Hebat, Pak. Tapi kalau bentar saya akan ke Jakarta, lepas dari Allah, bahaya tuh. Nanti diberi jabatan, lupa diri.
diberi uang jadi korun, diberi pengetahuan jadi ingkar kepada Allah karena merasa pintar. Itu kena tuh, lepas tuh. Tapi kalau berangkat kepada Allah, oleh Allah diberi nanti bermacam kemuliaan, fadilat, keutamaan-keutamaan karena Allah. Jadi keluar karena Allah, bersama Allah, dengan Allah, billah, ma'allah, fillah, lillah. Wah, kuat Ibrahim, kuat dia. Dari Babilonia ke Palestina bersama Sabah, ya naik, ya berangkat ke Mesir. Perjalanan ribuan kilometer, tidak ada pesawat, tidak ada kereta api, tidak ada mobil. Kok bisa ya? Bisa. Bisa bayangkan kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan intelektual, dan kekuatan spiritual gabung di dalam jiwa Ibrahim, dalam diri dan berangkat dia. Itu kalau hanya fisik mengandalkan, hancur pak. Nih. Tapi kalau ada kekuatan spiritual di dalamnya, kekuatan intelektual di dalamnya, kekuatan emosional di dalamnya, fisik menjadi kuat. Ibrahim berangkat ke Mesir dari Palestina bersama Sarah, muka wawasan baru lagi itu. Dari Babilonia ke Palestina ke Mesir lagi. Sampai di Mesir ada riwayat menyebutkan Sarah itu cantik orangnya. Sehingga ada pejabat Mesir yang tergoda lalu mengganggu. Terjadi peristiwa, ada riwayat menyebutkan 3 kali lumpuh. Lalu orang beritahu Sarah itu sudah punya suami Ibrahim. Lalu pejabat Mesir ini meminta maaf kepada Sarah dan Ibrahim karena lumpuh menggoda 3 kali. Lalu diberi hadiah. Hadiahnya seorang wanita namanya Hajar. Jadi Hajar itu orang Mesir, bukan orang Babilonia dan bukan orang Palestina, orang Mesir. Ya. Ibrahim orang Babilonia yang berangkat di wawasan yang jahiliyah keluar bersama Allah. Kemudian atas saran Sarah, karena punya istri Sarah tidak punya anak, lalu mengharapkan punya anak, Ibrahim nikahi saja Hajar. Hajar dijadikan istri kedua. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan hamba seorang bani anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kata Allah, kami berikan gembira, kabar gembira kepada Ibrahim mendapatkan anak gulamin halim. Halim itu lembut. Lalu diberi nama dalam bahasa Ibrani Ismail. Al itu artinya Tuhan, bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab Allah. Gitu deh. Allah, karena dunia Arab waktu itu belum ada, Makkah belum ada, Ka'bah, Makkah belum ada lagi, itu masih di Babilonia, Palestina, kemudian ke Mesir, kemudian dari Mesir kembali ke Palestina, lalu punya anak Ismail menjadi bahasa Arab Ismail. Tuhan mendengar doa Ibrahim Ismail. LL itu artinya Tuhan, bahasa Ibrani. Kemudian dari Ismail, kemudian lalu rupanya Sarah merasa cemburu, meminta untuk berpisah pada istri yang baru Hajar yang sudah punya anak. Lalu Ibrahim berangkat lagi karena Allah, bersama Allah dan untuk Allah, membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail dari Palestina menuju tempat yang jauh terus. Kalau kita lihat peta dari selatan, dari utara turun ke selatan terus sampai di sebuah lembah yang kosong, sepi, tidak ada tumbuhan. Itu bukan wawasan lagi. Berkatalah Ibrahim, apa kata Ibrahim, karena ini masih bulan haji kan nih, Dzulhijjah ini bulan haji, artinya sedang melakukan napak tilas Ibrahim nih kita ini. Ini sekarang masih bulan haji nih, Dzulhijjah. Nah, Ibrahim sampai di sebuah lembah yang kosong bersama Hajar Ismail, berkatalah Ibrahim, diabadikan lagi dalam Quran kata-kata Ibrahim itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ibrahim berkata dalam Quran, ingatlah ketika Ibrahim berkata
wa idh qala ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikan tempat ini kelak menjadi negeri yang aman. Doa Ibrahim kurang lebih 4000 tahun yang lalu terwujud. Tempat yang kosong melompong menjadi tempat nanti Makkah itu yang ramai, pusat spiritual, gravitasi spiritual mendunia tersedot nanti di situ. Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah tempat ini kelak menjadi negeri yang aman. Wajudubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni waman asani fa innaka ghafurur rahim. Kita loncati ayat berikutnya. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Itu Ibrahim berkata. Jadi tidak betul kalau Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Rasulullah berkata di dalam Quran. Tidak betul. Allah yang berkata dalam Quran, bukan Rasul. Kalau Rasul itu hadis nanti. Dari hadis kursi, hadis mutawati, hadis sahih, hadis hasan. Nanti hadis da'if itu planting itu. Ini sudah penyimpangan nih. Yang pimpinan pesantren apa tuh? Al-Zaitun ya. Mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran, mestinya qala Allah taala fil Quranil Karim. Mestinya begitu, Pak. Itu salah fatal itu. Nah, orang yang berada di dalam keadaan sana, yang kelompoknya ada dua kelompok, peserta jamaah dalam namanya NII, Negara Islam Indonesia, jamaah luar itu di luar jamaah, itu nanti terjadilah penyempitan wawasan dan indoktrinasi. Itu di jatuhnya sekarang sedang dilacak oleh pemerintah, ya. Urusan negara itu Mahfud MD sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan sebagainya. Kita tidak bicarakan, cuma itu sebagian dari renungan orang. Kalau sudah berada di sana, cuci otak. Dan cuci otak, percaya, ikut apa kata pemimpin. Samina wa ta'ana. Sekalipun salah, ikut. Nah, gitu loh, Pak. Itu kayak kodok dalam teburung tuh. Itu kalau sudah terus dikondisikan, itu nanti ya siap untuk berkorban untuk pemimpin, pimpinannya. Nanti pembinaannya kehilangan akhlak, ketekan akhlak, itu yang bisa muncul lalu semacam monopoli. Tidak ada lagi musyawarah, yang ada adalah keputusan-keputusan pribadi. Nah itu. Itu kalau orang yang berwawasan luas, kritis, dia bisa membedakan. Ibrahim begitu, keluar dia. Ayat berikutnya. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, ya Allah, aku menitipkan, menempatkan dhurriyatku di lembah yang kosong melompong ini, biwadin. Wadi itu lembah. Itu wadi, Pak. Kalau wadi orang Banjar Samarinda itu biasanya ikan dimasukkan di dalam uyah. Lama-lama membusuk, digoreng, enak katanya. Itu wadi Samarinda. Kalau wadi Quran itu lembah yang kosong, lembah kosong sekitarnya tinggi, namanya wadi. Biwadin ghairi dzi zar'in, tidak ada tertumbuhan, tidak ada sumber kehidupan tuh. Tapi karena ikut bersama Allah, Allah beri nanti jalan keluar. Ainda baitikal muharram, tapi ada Ka'bah. Nah, itu Ibrahim berkata, di sisi rumahmu yang dihormati sudah ada Ka'bah. Cuma Ka'bah itu konon riwayat sudah berubah, hancur. Nanti Ibrahim membangun kembali. Yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Membangun kembali fondasi itu. Nanti Ibrahim berkata setelah membangun bersama Ibrahim, warina manasikana wa tuba'alaina. Tunjukkan kepada kami, ya Allah, manasik haji. Jadi itu ayat Qur'annya, itu manasik haji itu. Ibrahim setelah dia berkata menitipkan Ismail di sini, lalu Ibrahim meninggalkan Hajar Ismail. Kemana? Kembali ke Palestina, Pak.
ribuan kilometer lagi menyampaikan ajaran tauhid bapak para nabi-nabi Ibrahim itu. Hajar ditinggal bersama bayinya Ismail. Kalau Hajar sekarang akan protes, ini suami tidak bertanggung jawab ini, meninggalkan istri dan anak di tempat yang kosong melompong ini. Tapi karena yakin Allah yang melakukan memerintahkan, Hajar pun ridho kepada Allah. Ridho itu puncak cinta. Cinta melahirkan ridho. Cinta buah dari al-ma'rifah, mengenal, mendalam. Nah, tinggal oleh Ibrahim, kita singkat. Tidak ada makanan lagi, sudah habis segalanya. Ibrahim Hajar bersama Ismail, sampai Ismail sudah tidak bersuara lagi karena sudah dehidrasi, kehabisan cairan. Lalu Hajar dia berikhtiar, sa'i berikhtiar. Dia lihat ada air di sana, di sofa, dari sofa ke malah sampai di sana, ternyata tidak ada, hanya fatamorgana. Kembali bolak-balik sofan malah 7 kali, keluarlah zam-zam. Dengan zam-zam itu, itulah yang dimakan oleh Ibrahim, oleh Hajar dan Ismail, zam-zam pak. Sudah masuk kah? Ustaz, sudah masuk jamnya kah? Belum? Belum ya? Ini biar kita singkat aja lah, singkat aja. Bapak-bapak, zam-zam itu, zam-zam itu sampai sekarang tuh kurang lebih 4.000 tahun tidak pernah kering kan, berjuta-juta dibawa ke luar negeri, juta-juta orang musim haji 2 juta, 3 juta diambil bawa pulang negara masing-masing, dikirim bertonton ke Madinah zam-zam itu. Nah, bisa bayangkan tuh zam-zam itu tidak pernah kering. Saya pernah baca Pak Kiai tulisannya Masaru Emato, orang Jepang, peneliti Profesor Masaru Emoto, air ini ada hado, dia bilang air ini dia ada hado, bergerak, dia bereaksi. Kalau kita berkata I love you, dia indah, struktur molekulnya bisa dipotret. Kalau kita berkata kurang ajar, dia hancur. Zam-zam diteliti, hadonya luar biasa pak, hado bahasa Jepangnya itu. Saya baca tulisan Ikatan Cendekiawan Muslim tahun 2000, saya berangkat haji 2000. Di dalam tulisan itu, dia tulisan itu menyatakan kalau kita meniatkan, Nabi menyatakan kalau kita meniatkan zam-zam menghadap Ka'bah minum, lalu meniatkan dia sebagai doa, dia bereaksi menjadi doa, obat. Kalau kita menghadap Ka'bah, lalu meniatkan air zam-zam ini mengenyangkan, ia mengenyangkan. Sekarang dikenal dengan infus water. Air ini kalau dimasukkan di dalamnya buah-buahan, ia menjadi infus water, diminum, bisa mengenyangkan, bisa, tergantung apa yang diisi. Nabi mengajarkan kalau engkau menghadap Ka'bah meminum zam-zam, niatkan, dia bereaksi sesuai dengan niat. Saya praktekkan, pengalaman pribadi. Saya praktekkan tahun 2000, saya berangkat haji, berarti sudah 23 tahun. Saya tidak makan, Pak. Jadi mulai sholat subuh, sebelum subuh saya tidak makan. Apa yang saya makan? Air zam-zam. Sampai malam. Berarti betul itu yang namanya Hajar Ismail, tidak ada makanan kecuali zam-zam. Sampai nanti karena itu ada zam-zam, lama-lama ini menjadi tempat perkampungan, karena burung-burung di padang pasir akan kumpul kalau ada sumber air. Kumpul burung-burung, orang-orang melihat ada burung berkumpul, orang Arab percaya itu berarti ada sumber air, didatangi betul ada zam-zam. Lama-lama menjadi perkampungan sampai menjelang remaja, Ibrahim datang kembali. Ibrahim datang, kira-kira kalau bahasa kita, siapa penghuni orang pertama di sini? Orang kampung zam-zam menyatakan Hajar dan Ismail. Ibrahim menyatakan itu istri dan anakku. Di mana mereka sekarang? Orang menyatakan di Arafah. Berangkatlah Ibrahim ke Arafah, ketemu dengan Hajar dan Ismail di Arafah. Cinta luar biasa, bertemu di Arafah, ingin kembali ke zam-zam, di Muzdalifah tertidur, mimpi. Mimpi terima wahyu oleh Allah. Inni arafil manam anni azbahuka fandur madza tara. Berkatalah Ibrahim, sesungguhnya saya bermimpi perintah Allah menyembelihmu. Allah yang perintahkan, fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Orang tua yang bijak dengan anak, dialog, minta pendapat, bukan otoriter.
itu di Kahanak loh. Apalagi yang di pesantren sana tuh tidak ada dialog katanya. Otoriter itu. Makanya itu juga menjadi masalah sekarang itu di Indonesia. Mungkin bisa dipecah-pecah tuh. Adu domba antara orang tidak senang, antara ulama. Yang satu majelis ulama mau dipidanakan, mau dengan tuntutan 1 triliun loh Pak itu, ketua MUI Jakarta itu oleh tim pembela Zaitun itu tuh. Jadi kayak semacam dipecah-pecah itu tuh. Begitulah dunia ini. Nah, selamat. Jadi ketika saya coba minum air itu, betul Pak, saya tidak kelaparan, kenyang. Kemudian itu yang dimakan oleh Ibrahim, oleh Hajar dan Ismail. Kemudian dalam mimpi, dah mimpi apa yang terjadi dari Hajar, Ibrahim Ismail menjawab, ya Abah, ya Abi, ya Abatif al-Matu'mar, wahai Abah, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insya Allah minas sabirin, insya Allah saya akan sabar. Berangkatlah Ibrahim bersama Hajar dari Arafah ke Muzdalifah menuju tempat pengorbanan. Di tengah jalan di Mina digoda oleh bubuhan mak lampir sama bubuhannya si manis dari jembatan Ancol. Dilempar itu 3 kali peristiwa itu. Kemudian sudah lempar, ya setan-setan ini meninggal. Dia bisa sampai di tempat penyembelihan, lalu diabadikan dalam Quran, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzbihin 'adzim. Lalu keduanya berserah diri kepada Allah, menyembelih anaknya Ismail, wa fadainahu bidzbihin 'adzim, kami ganti sesembelihan Ismail dengan kibas yang besar. Wah, semua itu nanti menjadi perjalanan proses mana

Kemudian Nabi Ibrahim berkata, Rabbana wa taqabbal du'a. Terimalah ya Allah, terimalah amal kami. Kemudian faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Waja'alna muslimah inilah kawamin durriyatina ummatan muslimatan lak. Berdoalah Ibrahim bersama Ismail anak, jadikanlah kami orang yang tunduk taat Islam kepadamu. Waja'alna muslimah inilah kawamin durriyatina ummatan muslimatan, dan keturunan kami menjadi umat yang taat kepadamu, yang muslim, muslim itu artinya taat. Wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami manasik haji itu. Dan itu diabadikan dalam Quran nanti, watarafna alaihi fil akhirin, kami abadikan peristiwa itu menjadi peristiwa untuk seterusnya, fil akhirin, menjadi manasik haji. Jadi kembali keluar dari zona sempit di Babilonia yang tidak bisa membangun ajaran tauhid, menuju pada ajaran tauhid, berangkat karena Allah, bersama Allah dan untuk Allah. Beliau selamat dari dibakar, keluar dari Babilonia menuju Palestina, Mesir, Palestina, kemudian ke tempat yang lembah menjadi kota Makkah. Dari kata Bakkah, bibak kata Bakkah itu kubus, lalu berkembang menjadi bahasa Makkah. Inda baitikal muharram, ada rumah Ka'bah di sana, kubus Makkah. Lalu di sebelah jalan Quran, inna awwala baitin wadi'alin nasi bibak kata mubarakah, bahasa Quran. Rumah pertama dibangun di planet bumi ini bibak kata mubarakah. Rumah pertama itu awal baitul atik. Atik itu menjadi bahasa keren, batu atik, antik gitu lah. Antik. Jadi kalau inna awwala baitin, inna awwala baitin wadi'alin nasi bibak kata mubarakah, baitil atik, rumah antik yang penuh berkah. Itulah pusat gerakan sekarang, tersebar di mana-mana seluruh dunia. Kalau musim haji Idul Hijjah seperti sekarang, melakukan upacara haji dalam rangka mengingat kembali dan mengikuti semangat Ibrahim. Sudah masuk ya, 2 menit lagi. Iya, saya tutup dengan sebuah ayat Quran sebagai bahan tafakur berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal mudathir kum, hai orang yang berselimut. Makna yang lebih luas kontekstual, hai orang yang diselimuti oleh wawasan yang sempit, yang jahiliyah di mana-mana penyembah berhala. Nabi ketika menerima wahyu yang kedua, lalu beliau berselimut, lalu dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal mudathir, hai orang yang berselimut, Nabi Muhammad. Makna yang luas, hai orang yang berada pada selimut jahiliyah ini, di mana-mana jahiliyah, pemerasan, perbudakan, penyembah berhala, curang, membunuh, biasa saja semua itu. Ya ayyuhal mudathir, kum, bangkit, berdiri, jangan bergantung pada keadaan itu, nanti engkau tidak kuat. Jadi itu ayatnya, ayat-ayat pembuka wawasan. Kum, fa'andir, beri peringatan supaya kuat. Warabbaka fakabbir, besarkan Allah, jangan besarkan seseorang, nanti engkau akan didikte oleh orang itu. Kira-kira ini agak menyinggung yang di atas ini. Para bagapa kabir, besarkan Allah, jangan besarkan bos, nanti engkau akan diatur oleh bos itu, engkau tidak bisa lagi bebas mereka, diperbudak, dicuci otak untuk mengikuti mereka itu. Nah itu agak kasar bahasanya itu, cuci otak pak, sehingga persis merasakan sebenarnya salah, tidak dianggap benar, ujungnya taat pada pimpinan tanpa sikap kritis. Apa kata bos? Ya itu tidak islami. Ibrahim saja minta pendapat sama anaknya. Ibrahim tadi kan minta pendapat sama anaknya pada Allah yang perintahkan, fanjur majatara, bagaimana pendapatmu? Tapi ada bos yang tidak mau minta pendapat. Majelis syura dibubarkan. Yang penting saya, nah itu tidak Islam itu. Keluar dari semua itu, kum fa'andir warabbaka fakabbir wathiyabaka fatahir, dan terhadap pakaianmu engkau bersihkan, cuci otak kita ini supaya kita bisa merdeka masuk ke dalam tingkat tauhid. Terakhir warujza fahjur.

0: حي على الصلاة.
1: نواصل.

تعالى. الله أكبر الله أكبر.

0: urusan dan menurutmu itu sangat dirindukan olehmu. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna amena kalau kau kan itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal sholat.
1: Hei, sebelum sholat, Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan. Dipandukan oleh Rasulullah SAW, pahami dengan baik. Ya, setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa

0: menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati merasa, ya Allah, aku mengatakan dari ikhlas kau yang paling besar. Tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan, angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Kalau Anda membaca dalam istitah itu diantaranya, Allah mabain bain wa bain khatayaya. Kalau ma'anta bain al-masyidin, Allah. Kalau selama ini ya Allah, aku membanyak salah, aku mengakui. Tapi mohon ya Allah ampunan yang begitu luas. Jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat, seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat yang tidak pernah bertemu.
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tidak sama saya, aku tangkis sih. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
2: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
1: Walau dolim, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca, Ustaz. Cuma sedikit, kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama, kul huwallah. Rakat kedua, kul huwallah lagi. Dia ketawa, bos. Saya serius ini.
3: Sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai.

Di hadapan mizan kami berserah, menanti keputusan dari Allah. Semoga berat amal kebaikan dan kaki ini melangkah ke surga Firdaus dengan damai.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya? Apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

saat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: pun.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?
0: Qul hal min syurakaa

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

0: Amin.
1: Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

menunjukkan yang sebenarnya. Mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikitpun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Walau

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun,
0: yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau, Muhammad, sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

menghormati siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

0: Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."
1: فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

0: yulqun.
1: Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.

Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan." Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

0: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, "Sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui."

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-an wa qad 'asaita qabl wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yara'ul 'adzabal alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tahajud tidak harus 20. 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita sholat.
3: Subhanallah, perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadha min thulutsil layl wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan salat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang salat malam. Orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Tanpa salat witir sahkah salat tahajud? Salat tahajud sah. Salat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Salat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir dua, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus tahajud, tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus.
5: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Pokoknya kejadiannya apa aja lah. bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga, bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja, bangunnya setengah lima.

خلق الإنسان من صلصال كالفخار.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi rahmah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariku, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wa'lam anna sarafal mu'mini qiyamuhu bilail wa izzahu istighna'uhu anin nas. Rawahul Baihaqi an Jabir. Jamaah sholat subuh Masjid Raya Baitul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus beliau Ketua Majelis Ulama

Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Kiai Haji Muhammad Rosid, yang bersama-sama kita pagi hari ini berada di masjid kita yang kita cintai. Kita niat itikaf sekaligus kita juga thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebabnya kita semuanya memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita sampaikan salam takzim kepangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar diakui menjadi umatnya, yang kelak kita betul-betul tergolong orang yang dipastikan untuk memperoleh syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Tidak lama lagi kita berada di tahun baru 1448 Hijriah. Kalau kita masih diberikan kesempatan, sekarang ini Zulhijjah sudah masuk tanggal ke 20 berapa itu ya, malam ini, pagi ini. Sabtu kemarin sudah terakhir hari Tasrek, berarti 13, kalau ditambah dengan ini sudah 20. Kalau sekarang Zulhijjah itu usianya 30 hari, ya kurang lebih tinggal hampir 10 atau 9 hari ya. Nah, kita persiapkan ini, mempersiapkan diri kita masing-masing untuk berupaya melihat kalau bahasa kita itu menggunakan karunianya Allah selama hampir satu tahun di tahun 1447 ini, kira-kira kita isi untuk apa. Tadi itu imam memimpin kita membaca surat Ar-Rahman, diantaranya satu di antara sekian banyak ayat yang ada di dalam surat Ar-Rahman tadi. Ada ayat yang berbunyi fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Sampai sudah hafal itu, maka mana lagi nikmat Allah yang pantas untuk kita dustakan. Ayo kita tanya pada diri kita masing-masing, berapa banyak karunia Allah, nikmat Allah yang kita tidak mampu untuk mensyukurinya. Ini pagi hari ini sengaja saya mengajak kepada sampean semuanya untuk bersama-sama merenungi, memahami pemberitaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, agar kita betul-betul khusus untuk menelaah diri kita masing-masing, lalu kita menggunakan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah itu untuk segera kita ajak menuju, membawa diri kita masing-masing untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak tergolong orang yang mengkufuri nikmatnya Allah. Tapi bagaimana kita bisa menjadi kelompok hamba-hamba Allah yang pandai untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Nah, dalam Quran itu dikatakan kalau kita kepingin untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, maka kita hendaknya menggunakan kesempatan hidup ini dalam rangka membuktikan ketaatan kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Itu perintahnya Allah itu begitu. Jadi kalau kita memang betul-betul kepingin untuk masuk dalam kelompok orang yang disebut orang yang pandai bersyukur, ya mari kita mengajak diri kita masing-masing untuk hanya takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah ini berarti membuktikan diri kita tunduk terhadap perintah-perintahnya, dan kita berupaya sekuat tenaga yang Allah karuniakan kepada kita masing-masing ini untuk kita gunakan menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan Allah murka kepada kita.
Nah ini kan perlu perjuangan berarti gitu. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sudah kita tinggalkan kan tidak bakal balik lagi. Nah, meninggalkan kita, tinggal kita bagaimana mengoreksi kira-kira waktu yang sudah kita tinggalkan itu, apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita kerjakan, catatan-catatan yang dilakukan oleh malaikat Rakib dan Atid itu, mari kita koreksi, kita telaah pada diri kita. Tentu mungkin kita tidak bisa untuk semuanya ingat, tapi Rakib dan Atid kan tidak pernah sedikit pun ketinggalan untuk mencatat amal-amal perbuatan kita. Maka saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada kita semuanya, mari kita sama-sama menelaah waktu yang sudah kita tinggalkan itu. Lalu hasil daripada penelaahan itu kita gunakan untuk mengajak diri kita masing-masing untuk lebih membawa dirinya takwa kepada Allah. Itu kan pesannya Allah Subhanahu wa taala. Yang sampean dan saya sudah hafal Al-Qur'annya itu dalam surat apa itu? Al-Hasr kah itu ya? Yang sampean sudah hafal itu? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighud. Itu wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Itu sudah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ngaku sebagai orang yang beriman itu diperintah oleh Allah untuk senantiasa diri kita itu tunduk dengan perintahnya Allah. Lalu kita diperintah untuk mengoreksi, menelaah terhadap apa yang sudah kita lakukan ini apa nih. Tahun 1447 Hijriah akan meninggalkan kita. Kira-kira selama satu tahun di tahun 1447 ini apa yang sudah kita perbuat nih? Lalu kalau kita masih diberikan kesempatan nih, mari jangan disia-siakan kesempatan itu untuk kita memperbaiki diri kita masing-masing, sehingga kita berharap nanti kita menjadi orang yang apabila kita semuanya kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita menjadi orang yang kita inginkan, yakni husnul khotimah, tidak menjadi orang yang su'ul khotimah. Lah ini mari kita sama-sama berjuang, tidak peduli siapa dia. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah yang kita menyadari bahwa diri kita orang yang beriman, tentu kita berharap akan kemurahan dan keridhaan Allah. Lah untuk mendapatkannya ya mengajak pribadinya masing-masing untuk segera kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah mudah-mudahan zikir kita tadi, istighfar kita tadi mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang sadar bahwa kita semuanya akan kembali dan mempertahankan, mempertaruhkan serta memperjuangkan amal perbuatan kita masing-masing. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf, ini satu hadis kita renungkan nih. Kemarin kita membahas tentang fadilah keutamaan sholat Jumat ketika khotib membacakan khutbahnya, sudah disampaikan di halaman 160 berapa itu sudah. Nah sekarang saya mencoba ngajak sampean hadis Nabi, atani Jibril faqala. Jadi kata Rasulullah, Jibril itu datang kepada Rasulullah, datang kepadaku malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah bukan untuk sendagurau, tapi menyampaikan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah? Faqala. Ini mari kita renungkan ini. Malaikat Jibril menyampaikan berita dari Allah. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu mau berbuat menggunakan hidup, gunakan hidup semaumu gitu. Isma syi'ta itu kalimat fi'il, perintah fi'il amar itu, silakan. Nah itu
sampean dan saya diberi oleh Allah hidup ini, mau sampean gunakan apa saja, silakan sekehendakmu. Allah semua memberikan kepada kita hidup. Hidup bukan kehendak sampean, hidup bukan kehendak kita, tapi hidup yang ada pada diri kita atas kehendak yang maha hidup. Nah, kalau saya dan sampean sudah menyadari bahwa hidup ini adalah kehendak yang maha hidup, yang satu-satunya zat yang maha hidup, lalu memberikan kehidupan kepada kita, maka tentu orang yang menyadari akan yang demikian menggunakan nikmat hidup itu untuk bersyukur terhadap yang memberi kehidupan. Nah, terus ini kita tanya, sebab ini disebutkan fa innaka mayyitun, hidup itu nanti akan dibatasi ketika di dunia ini dengan kematian. Nah, kita semuanya paham bahwa kita sebagai makhluk yang berupa manusia ini dipilih oleh Allah menjadi khalifahnya, diperintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Ini kan masalahnya. Lalu kita diberitahu bahwa semua perbuatan yang kita lakukan ini akan menjadi tanggung jawab kita. Nah, kalau kita melakukan dan menggunakan hidup yang Allah berikan ini sekehendak kita, tidak mengikuti tuntunan dan aturan terhadap yang memberikan kehidupan, pertanyaannya muncul, pantaskah kita disebut orang yang bersyukur? Atau justru kita malah masuk dalam kelompok orang yang kufur? Mari kita coba telaah. Dalam menjalani hidup ini, kita sudah tergolong orang yang pandai bersyukur atau justru kita tergolong orang yang kufur? Dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Nah, perintah berita yang datang dari malaikat Jibril tadi kepada Rasulullah bukan untuk Rasulullah semata, untuk kita, karena kita manusia tadi yang dipilih Allah untuk menjadi khalifahnya. Nah, sampean dan saya dari detik ke detik, menit ke menit, semua perbuatan itu menjadi tanggung jawab kita. Kehidupan ini menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanggungjawaban hukum atas diri kita di hadapan Allah itu, apabila kita sudah terpenuhi persyaratannya, kan begitu yang seringkali sudah kita sampaikan. Kalau kita sudah masuk dalam kelompok mukallaf, maka saya dan sampean berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap tuntunan dan aturan Allah yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti sampean dan saya ini kan sudah masuk dalam kelompok yang mukallaf tadi. Nah, maka kita perlu untuk meneliti terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, mumpung masih diberikan kesempatan, mari segera kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi kita kesempatan ini termasuk bagian daripada karunia Allah yang besar. Tapi karunia yang besar ini kalau kita tidak mampu mensyukurinya, bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sementara Rasulullah memberitahu kepada kita, yang kita semuanya sudah tahu, bahwa umur tidak ditanya berapa banyaknya yang ada yang Allah berikan kepada kita, tapi yang kita ditanya nanti adalah umur itu kita habiskan untuk apa, kan begitu kan? Nah, oleh karena itu kita koreksi dalam diri kita perjalanan umur ini, khusus yang di tahun 1447 ini yang akan habis beberapa hari lagi ini, kira-kira kita hiasi, kita isi untuk apa? Belum lagi kita kalau mau menoleh kepada perjalanan hidup kita mulai usia kita taruhlah 15 tahun sampai sekarang, sudah sejauh mana kita mampu menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka beruntung kita masih diberikan kesempatan. Tapi walaupun kita diberikan kesempatan, kalau tanpa inayah dan hidayahnya Allah, maka karunia yang Allah berikan itu tidak digunakan untuk bersyukur, tapi justru dihiasinya dengan kekufuran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini makanya itu saya ingatkan, nanti tahun baru ini janganlah kita melakukan hal-hal yang semestinya tidak berhak untuk kita lakukan. Mari kita justru berupaya untuk mengisinya dengan berbagai amal-amal ibadah, yang berupaya amal ibadah tadi untuk bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jangan sampai kita seperti tahun peringatan tahun baru apa nama saya yang rame-rame sampai menggunakan apa namanya bakar mercon dan sebagainya apa itu. Itu sama lihat itu kalau dikumpulkan umpamanya di Samarinda saja dikumpulkan itu kira-kira sudah berapa puluh juta itu seandainya. Ya seandainya itu dikumpulkan lalu diinfakkan disedekahkan untuk yang berhak berapa banyak. Ini tergantung kepada kita masing-masing. Ini mari sama-sama kita menyadari. Maka Rasulullah diingatkan oleh malaikat Jibril, maksudnya disampaikan berita dari Allah kepada Rasulullah. Nah, bahwa kata malaikat Jibril menyampaikan berita dari Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat Jibril, "Isma syi'ta fa innaka mayitun." Nah, sekarang sampean dan saya masih hidup, ya. Mari kita gunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya semampu kita. Nah, sekarang sampean mulai usia 15 tahun sampai sekarang 15 tahun kita sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Tanyakan pada diri kita masing-masing, dikala umur 15 tahun sampai sekarang berapa banyak sholat yang 5 waktu itu yang kita tinggalkan? Ya? Coba kita teliti, kita telaah. Ketika kita usia 15 tahun sudah betulkah kita menunaikan sholat yang 5 waktu dalam sehari semalam? Perjalanan itu kita perkoreksi. Sementara itu menjadi tanggung jawab kita karena kita sudah dalam keadaan mukallaf. Nah, maka di dalam hadis Nabi yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, kita mengisi dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Kan sudah disampaikan itu. Kita perhatikan, nanti diperhatikan ibadah-ibadah sunat kita untuk menyempurnakan, dipakai segunakan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah wajib yang terkurang. Nah, ini mudah-mudahan. Maka pesan saya tentunya jangan sampai kita mengabaikan ibadah-ibadah sunat. Boleh jadi puasanya, boleh jadi sholat sunat dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ibadah-ibadah sunat itu bisa menjadi penutup daripada ibadah-ibadah wajib yang menjadi kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sehingga saya dan sampean selalu berupaya di dalam mengerjakan sholat ini karena ada sholat sunatnya, ada qobliyah, ada ba'diyah, maka kita berupaya untuk tidak menyia-nyiakannya. Maka itu dalam hadis yang lain kan ada man sholat ba'dal maghribi itu kan sita rokaatin lam yatakallam bainahun nabi su'in adalna adalna. Masih ingat sampean hadisnya itu sintai asrota sanatan, barang siapa yang melakukan sholat ba'diyatal maghrib 6 rokaat tidak ada ucapan dan perbuatan yang tidak baik antara maghrib dengan isya itu, dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah, yang dikenal dengan sholat awabin itu 6 rokaat dijadikan 3 kali salam, maka ibadah sholat sunat yang 6 rokaat itu dalam hadis dinyatakan maka menyamai dengan ibadah sepanjang 12 tahun lamanya. Maka kalau ada kesempatan antara maghrib dengan isya, jangan lupa kita melaksanakan sholat sunat 6 rakaat dijadikan 3 kali salam. Nah itu mumpung masih hidup, nanti kalau sudah meninggal tidak bakalan lagi kita bisa melakukan sholat. Nah siapa tahu sholat-sholat yang kita lakukan seperti sholat sunat tadi itu betul-betul menjadi sebabnya tertutupnya sholat-sholat yang dulu pernah kita tinggalkan. Sampean koreksi, kira-kira sampean-sampean dan saya ini pernah enggak ketinggalan sholatnya? Nah, saya yakin, saya yakin-yakinnya sampean-sampean itu pasti ada ketinggalannya. Ya, pasti. Apalagi seperti saya ini, wah sudah enggak terhitung, itu sadar-sadar sudah Tuhan mau mati begini, wah ini dulunya sebelum pensiun umpamanya, wah biasanya nanti sudah pensiun dekatnya mati, wah baru kadang-kadang menginjak masjid
sudah dekat-dekat mati baru dekat masjid. Malah kadang-kadang tidak pernah ke masjid, kalau meninggal dibawa ke masjid, dibawa ke musola itu. Maka kita jadikan diri kita, jangan sampai kita ini dibawa ke masjid atau dibawa ke musola, sementara dalam menjalani hidup kita tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke musola. Ayo kita berlomba-lomba datang ke masjid, datang ke musola untuk melaksanakan sholat. Nanti yang masih hidup akan berlomba-lomba membawa kita ke masjid dan ke musola untuk disolati. Nah, tapi kalau tidak pernah ke masjid untuk menggunakan masjid untuk sholat, memakmurkan masjid, akhirnya nanti kalau sudah mati jenazahnya dibawa ke masjid, ada yang ngomong, oh, hidupnya aja nggak pernah ke masjid, sekarang dibawa ke masjid. Nah, jadi nanti bisa jadi sholatnya itu tidak, orang yang melakukannya tidak ikhlasnya, umpamanya begitu. Nah, supaya ibadah saudara kita itu ikhlas, mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita itu ikhlas, maka kita mari berlomba-lomba mengisi masjid, bukan berlomba-lomba untuk memperbaiki masjid sekalipun itu, sekalipun itu amal baik, bukan berlomba-lomba untuk membangun masjid sekalipun membangun masjid itu baik, tapi berlomba-lomba bagaimana untuk memakmurkan masjid. Nah, seperti sampean-sampean ini, masjid dibangun terus sampean gunakan untuk bagaimana berupaya meningkatkan keimanan kita di dalam masjid. Dan itu tidak cukup hanya satu kali dua kali berupaya, namanya istiqomah, kan begitu. Yang menjadi berat itu istiqomah. Istiqomah, kalau datang ke masjid ada acara, datang ke masjid gampang masihan, walaupun itu terasa berat masih gampang. Tapi yang berat itu adalah bagaimana menjaga kita untuk senantiasa mampu memakmurkan masjid, mampu memakmurkan musola dengan istiqomah, kan begitu. Nah, ibadah itu bukan cuma sesaat, ibadah itu terus menerus, kan begitu masalahnya. Artinya kalau saya dan sampean tanpa ada inayah dan hidayah dari Allah, sekalipun dekat dengan masjid, sekalipun dekat musola, sekalipun telinganya mendengar suara azan, tidak bakalan untuk tergerak untuk menuju masjid dan musola. Nah, ini mari sekarang menggunakan hidup kita, menggunakan hidup ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang memberi kehidupan. Nah, yang memberi kehidupan kepada kita, memerintahkan kepada kita supaya menggunakan hidup untuk beribadah, kan begitu masalahnya. Nah, pertanyaan itu sudah kita jawab dengan utuh apa belum? Kan Allah sendiri sudah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kan sudah hafal ayat itu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita yang dijadikan oleh Allah menjadi makhluk yang berupa manusia, yang dipilih oleh Allah menjadi khalifahnya, diperintahkan untuk kita beribadah, sudahkah kita menggunakan hidup untuk beribadah? Ini diingatkan. Maka Rasulullah disampaikan beritanya oleh Malaikat Jibril datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, memberitahu, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun. Nomor 2, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariku. Di dunia ini apa saja, kalau kita ingin mencintai dunia silahkan, sampean cinta dengan dunia, dunia itu makhluk pasti bakal meninggalkan sampean. Kalau nanti sampean dan saya kematian sudah datang, dunia yang sampean cintai pasti akan sampean tinggalkan. Enggak mungkin apa yang sampean cintai sampean bawa, tidak mungkin. Silakan. Nah, kalau kecintaan ini dilandasi karena semata-mata landasannya karena Allah, maka kecintaan itulah yang nanti akan turut terbawa oleh kita. Kita cinta kepada dunia dilandasi karena kecintaan kita kepada Allah, maka ketika kita berharap dengan usaha masalah dunia, maka di dalamnya kita menjaga apakah ini benar, apakah ini salah, kan begitu masalahnya. Tidak cinta dalam arti cinta buta. Karena cinta buta maka tidak lagi mengenal antara benar dan salah, antara halal dan haram. Karena kecintaannya terhadap dunia lalu melakukan perbuatan untuk
peroleh kebahagiaan dunianya tidak lagi tunduk atas dasar aturan Allah dan Rasulnya, nuruti hawa nafsu, lalu tidak menyadari di dalam jalan hidupnya, di dalam dirinya menjalani kehidupannya, sebetulnya sudah dijangkiti oleh penyakit tidak sadar. Karena kecintaan dunia tadi dilandasi dengan hawa nafsu, bukan tidak dilandasi karena cintanya kepada Allah, dia tidak sadar bahwa dirinya sudah dijangkiti penyakit yang kita kenal dinamakan dengan penyakit wahnun. Apa itu? Hubbud dunya wa karohiyatul maut. Akibat kecintaannya kepada dunia, akhirnya perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, mencuri. Kalau nanti urusan yang masalah agak naik lagi, namanya bukan mencuri tapi korupsi lah itu. Kan sebetulnya sama saja, cuma istilahnya saja yang berbeda. Ada korupsi, nanti ada perampok, ada mencuri, ada jambret, nanti lebih sedikit lagi ada ngutil, kan begitu itu ya. Coba, orang korupsi itu yang ditakuti itu Allah apa ditakuti manusia? Jadi sudah di dalam melakukannya itu loh, bukan takut karena Allah, yang ditakuti manusia, takut ketahuan manusia loh coba. Jadi manusia jadi Tuhannya, jadi orang yang korupsi itu tidak lain adalah menjadikan makhluk sebagai Tuhannya. Nggak sadar, dia takut diawasi oleh manusia, padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti melihatnya. Coba bayangkan, ayo kita coba telaah ini. Akibat yang kita tidak menyadari kecintaan kita terhadap dunia, bahwa cinta kita terhadap dunia dilandasi dengan kecintaan terhadap hawa nafsu kita, akhirnya merusak keimanan kita. Lalu muncul sekarang kan berbagai macam supaya di dalam dirinya melakukan perbuatan maksiat tidak diketahui dan hartanya bisa selamat umpamanya. Lalu ada istilahnya sekarang itu namanya cuci uang, cuci uang itu kan ada, kalau itu istilahnya itu, wah bukan main itu, masya Allah. Sampai sekarang situ, sampai lihat itu, yang masalah Pertamina saja, sampai sekarang nggak ketangkap juga. Itu uangnya rakyat Indonesia. Akhirnya kira sampai ridho apa enggak, rela apa tidak? Lo kalau sampai nanti di akhirat ditanyai umpamanya, hei wangi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, apakah kamu ikhlas tuh dengan yang mengorupsi ini? Kira-kira jawaban sampean apa? Di dunia saja sampean sudah marah-marah, apalagi nanti di akhirat. Ini cintai dunia, silahkan. Malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah Muhammad, cintai olehmu dunia, tapi ketahui bahwa kecintaanmu terhadap dunia itu pasti akan berpisah denganmu. Maka cintailah supaya tidak berpisah kepada kita. Cintai landasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita mencintai landasan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka di dalam membuktikan kecintaan kita terhadap dunia ini dilandasi dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begitu masalahnya. Nah kira-kira bagaimana kita semuanya ini? Kita koreksi pelan-pelan itu. Jadi ngaji ini bukan cuman kita mendapatkan sekedar pengetahuan, tapi bagaimana berupaya untuk bisa membawa diri kita semakin sadar. Kenapa? Karena memang kesempatan umur itu tidak semakin bertambah, semakin panjang terendah, tapi semakin berkurang. Semakin tambah umur kita dalam hitungan, berarti umur yang Allah sediakan pada kita semakin berkurang. Kan begitu masalahnya. Tidak semakin kita bertambah umur semakin masih banyak. Tidak, semakin berkurang. Kita ambili tumpukan uang, lembaran-lembaran, setiap detik kita ambil satu.
bukan tambah, tapi tambah tipis, tambah tipis, tambah tipis, akhirnya tinggal selesai. Lihati, kadangkala kalau sudah tipis banyak gitu kan, uang yang terakhir, lembaran terakhir itu enggak lihati, itu kadangkala sampai nempel. Itu kalau ngambil kadangkala berat. Lu sampean dan saya umur semakin tua tidak semakin kuat, semakin rapuh. Kadangkala kalau ditarik itu semakin tidak kuat lagi, roboh. Kekuatannya semakin tidak ada. Jangan dikira nanti kalau semakin tua lalu semakin kuat, tidak. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Surat Yasin sampai sudah hafal itu. Semakin ditambah umur, semakin ditambah umur, tidak semakin kuat, tidak semakin kuat. Dikembalikan oleh Allah seperti sedia kala kecil. Coba, kenapa kita tidak menggunakan akal kita untuk memahami itu? Lah mumpung kita masih diberikan kesempatan ini, mari kita manfaatkan nih dalam rangka kita menjelang tahun baru 1448 Hijriah nih. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariku. Hadisnya masih ada, waktu yang sudah membatasi kita. Mudah-mudahan dua hal ini mari kita renungi dulu. Insya Allah nanti pada saatnya kita lanjutkan untuk kita bersama-sama memohon kepada Allah sentuhan hidayahnya, yang dengan hidayah yang Allah karuniakan kepada kita ini, semoga kita semuanya mampu untuk mengajak diri kita masing-masing dalam rangka mewujudkan harapan dan cita-cita kita. Apa harapan dan cita-cita kita? Senantiasa termaktub di dalam doa-doa yang senantiasa kita kumandangkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka doa itu agar terwujud sesuai dengan harapan kita, mari kita menggunakan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita untuk membuktikan bahwa diri kita adalah sebagai khalifahnya Allah yang bertugas untuk beribadah, bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan amal kita sekecil apapun diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan kesalahan kita sebesar apapun, Allah memberikan pengampunan kepada kita. Oleh karena itu kita jaga jangan sampai kita merusak daripada keimanan kita. Tidak ada yang kita takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampean dan saya selalu tanamkan dalam hati kita bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita betul-betul bertobat memohon kepada Allah, Allah akan mengampuninya, sanggup mengampuninya selama kita tidak mensekutukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mudah-mudahan Allah menjaga iman kita sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik sabbit qalbi ala imanik sabbit qalbi ala taatik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti orang, ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sedang saya berkumpulkan, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi. Namun sebaliknya, seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.
1: Kalau sedang capek, sedang lelah, apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat, teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam, ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat, semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan,

pada akhirnya mereka berhasil membawa rasa tersebut sampai ke negeri akhirat. Karenanya, keberhasilanmu sebagai seorang ibu bukan ketika melihat anakmu di wisuda

sudah mulai punya rumah sendiri, bahkan punya kendaraan sendiri, bekerja di perusahaan-perusahaan, atau bahkan punya perusahaan sendiri. Bukan ketika itu, ibu-ibu sekalian,

hingga kemudian kalian bersama dapat berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman utiya kitaban

مسرورا. Kata Allah dalam Al-Quran, ada orang-orang yang menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan. Fahamtubia kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Ada orang yang nanti menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan. Artinya rapornya bagus, artinya dia telah sukses, telah berhasil menjalani kehidupan yang Allah mau. Pada saat itu fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dikembalikan bertemu dengan keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Kamu akan kembali dapat berkumpul dengan anak-anakmu apabila kamu dan anak-anakmu berhasil menerima rapot kalian dengan tangan kanan dan dihisab dengan hisaban yang mudah. Saat itulah kalian telah berhasil menjadi hamba yang Allah mau. Saat itulah kalian telah berhasil menjadi ibu yang Allah mau. Saat itulah kalian boleh berbangga, silakan membusungkan dada, yaitu ketika kalian dapat kembali bersama-sama dengan anak-anak kalian dalam keadaan penuh sukacita.

mana seseorang akan berlari dari saudaranya, ibu berlari dari anaknya, anak berlari dari ayahnya, orang tua berlari dari anaknya. Hari itu semuanya akan sibuk dengan urusan masing-masingnya. Kamu akan menjadi seorang ibu yang menyedihkan apabila di hari akhirat nanti kamu menjadi seseorang yang na'udzubillah Allah tidak selamatkan, atau kamu melihat anak-anakmu tidak terselamatkan. Atau yang diceritakan Nabi Muhammad, Nabi ada cerita begini nih. Yarsulul mar'u ila an-nar bi ahaddi mahbubihi fid dunya. Seseorang akan ada orang-orang, kata Nabi, yang akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka justru karena orang yang paling dia sayangi waktu di dunia. Sahabat nanya, maksudnya bagaimana Rasul? Nabi bilang, bukankah kalian cinta anak-anak kalian? Ada orang-orang tua yang ketika di akhirat ibunya sholat gak pernah tinggal, hadir majelis taklim, sholat duha sama suaminya benar, gak pernah ngambil uang di saku suami tanpa seizinnya. Tidak pernah melakukan dosa-dosa yang besar-besar, dan dosa-dosa yang kecil pun selalu dia istighfarkan, dia mohonkan ampun pada Allah. Datang sebentar lagi puasa Arafah, dia puasa, puasa Tarwiyah dia puasa, Idul Adha dia potong kurban. Ayah juga begitu, tak henti bertanggung jawab kepada keluarganya. Dia pun juga sholat tidak tinggal, pergi haji, pergi umrah, ada kelebihan rezeki bersedekah baik kepada orang lain. Allah putuskan bapak ibu masuk ke dalam surga, akan tetapi anaknya sholatnya berantakan, auratnya terbuka kemana-mana, tidak kenal kepada baginda-Nya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepanjang hidupnya jangankan untuk bersedekah, bahkan untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga aja urusan uang tak kenal saudara. Barang-barang haram dia berani, transaksi-transaksi haram dia berani. Allah pun putuskan sang anak masuk ke dalam neraka. Tapi sebelum ia memasukkan kakinya ke dalam neraka, sebelum menuju ke dalam neraka, dia bilang kepada Allah, ya Allah, saya tadi lihat orang tua saya masuk ke dalam surga, sementara saya akan kau masukkan ke dalam neraka, padahal saya menjadi seperti ini karena orang tua saya. Ya Allah, betul mereka gak pernah kurang-kurang memberi makan kepada saya, betul mereka tidak pernah membiarkan saya hidup saya susah, betul mereka selalu menyiapkan sandang, pangan, papan kepada saya. Dari sejak kecil saya sudah dipenuhi
urusan duniawi saya, akan tetapi orang tua saya tidak pernah peduli. Apakah saya sudah mengenalmu atau bukan, atau belum? Orang tua saya tidak pernah peduli saya berteman dengan siapa. Orang tua saya tak peduli.

manusia, pilihan hidup untuk saya tempuh. Ya Allah, orang tua saya tidak pernah mengenalkan kepada saya siapa Nabi Muhammad. Tak pernah mengenalkan di hati saya rasa cinta kepada sang pemberi syafaat itu. Ya Allah, semua yang kau tuduhkan pada saya benar adanya, akan tetapi saya menjadi seperti ini karena orang tua saya. Kalau saya harus masuk neraka, masukkan pula kedua orang tua saya ke dalam api neraka. Itu yang kata Nabi Muhammad, seseorang masuk neraka karena orang yang paling dia cinta waktu hidup di dunia. Saudara sekalian, pilihan ada padamu. Kamu na'udzubillah min dzalik menjadi seseorang yang tadi telah saya sebutkan, ataukah menjadi seseorang yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buku catatanmu dan anak-anakmu dengan tangan kanan, kemudian kalian semuanya akan Allah mudahkan segala urusan di akhirat hingga kalian dapat berkumpul bersama dalam surga Allah Ta'ala. Jika kamu ingin menjadi seorang ibu yang kelak di hari akhirat dapat berbangga dengan anak-anakmu, sebab mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh-salehah, sebab mereka adalah umat baginda Nabi besar Muhammad yang cinta dan dicinta oleh nabinya, maka seribu sekalian dengarkan saya, sebab saya akan menyampaikan kepadamu apa-apa saja yang harus kamu lakukan untuk menjadi seorang ibu yang Allah mau. Yang pertama, niatkanlah anakmu untuk Allah. Sebab bukankah innamal a'malu binniyat? Setiap manusia hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Segala perbuatan tergantung dari bagaimana niatnya. Niatkan anakmu untuk Allah. Ustazah, kok saya baru dengar Bu, ini bukan ilmu baru. Ini adalah ilmu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran lewat lisan Sayyidah Hanna, istrinya Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'aliim. Allah bercerita tatkala istrinya Imran, ibu tahu istrinya Imran namanya siapa? Bulu Imran. Sama kayak istrinya Nabi Nuh namanya Bulu. Istrinya Nabi Nuh tidak beriman ya Bu ya. Di ayat yang tadi dibaca sama ustazah tadi tuh, itu ada Allah cerita tentang bagaimana istrinya Fir'aun menjadi seorang muslimah yang solehah padahal suaminya Fir'aun, dan bagaimana istrinya Nabi Nuh serta Nabi Lut menjadi istri, menjadi perempuan yang tidak solehah walaupun suaminya adalah seorang nabi. Ini ngajarin kita semuanya nih,
perempuan-perempuan bahwasanya kalau kamu gak solehan jangan suka nyalahin suami. Ya gimana saya mau jadi istri yang soleh kan suami saya aja gak soleh. Allah cerita tuh istrinya Fir'aun solehah walaupun suaminya adalah Fir'aun. Suami kamu kan gak Fir'aun-Fir'aun amat. Demikian pula dengan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Padahal punya suami Nabi, kalau perempuan gak bener ya tetap gak bener aja bu. Kembali kepada istrinya Imran, suaminya laki-laki saleh yaitu Nabi Allah Imran. Istrinya perempuan saleha bernama Bu Imran, bernama Hanna, ibu-ibu sekalian. Namanya Hanna. Lama menikah tidak dikaruniai anak. Padahal mereka adalah kalangan nabi-nabi, keluarga nabi-nabi, yang mana keluarga mereka adalah para penjaga Masjidil Aqsa. Satu waktu Hanna hamil. Saat dia sudah merasa ada kehidupan dalam janinnya, iqalat imra'atu Imran, ketika istri Imran yaitu Hanna berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraman fataqabbal minni. Ya Allah, saya niatkan anak yang ada dalam kandungan saya, persembahan saya untukmu ya Allah, terimalah ia di sisimu. Jadi yang nomor satu yang harus kamu lakukan untuk menjadi ibu yang Allah mau, hingga anakmu nanti Allah jadikan sebagai seindah-indah anak bagi seindah-indah orang tua, yang pertama adalah niatkan anakmu untuk Allah. Bu, anakmu memang lahir darimu, memang lahir dari rahimmu, dan kamu yang melahirkannya. Saya tahu. Akan tetapi anakmu bukan milik

sumbangan ketika Allah bikin hidungnya. Kamu gak diajak diskusi ketika Allah menciptakan tubuhnya. Kamu gak tahu apa-apa ketika Allah meniupkan ruh saat jasad tersebut berusia 4 bulan di dalam kandunganmu. Kamu gak ikut-ikutan apa-apa ketika Allah menciptakan aliran darah dalam tubuhnya

ketika menentukan rupa wajahnya, apalagi nasib hidupnya. Sebab anakmu, meskipun ia lahir darimu, ia bukan milikmu. Ia milik penciptanya. Penciptanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka meski anakmu lahir darimu, ia adalah miliknya Allah. Maka kembalikan anakmu kepada Allah. Kenalkan anakmu kepada Allah. Persembahkanlah anakmu untuk Allah. Ibu-ibu seribu sekalian yang saya muliakan, karena yang pertama paling utama nih kamu niatin, ya Allah, anak saya memang milik saya, ya Allah. Anak saya memang lahir dari rahim saya, ya Allah. Tapi ia bukan milik saya, ia milikmu. Engkau hanya menitipkannya kepadaku agar aku mendidiknya hingga ia kembali kepadamu sebagai seorang hambamu yang saleh dan saleha. Jadi Bu, hati-hati sama anakmu. Ia bukan milikmu, ia miliknya Allah. Makanya saya sih kalau melihat ada ibu-ibu mukul anak, ada ibu-ibu nyubit anaknya, jewer anaknya, marahin anaknya, saya melihatnya, ya Allah, durhaka sekali ibu itu kepada Allah. Bukan kepada anak itu, kepada Allah. Bu, ketika kamu marahin anakmu, ketika kamu cubit anakmu, ketika kamu jewer anakmu, apalagi pukul anakmu, Bu, anak ibu sakit, anak ibu marah. Tapi jangan lupa, selain anak ibu yang marah, selain anak ibu yang sakit, ada yang lebih marah lagi. Siapa? Yang punya. Ibu kalau punya tas misalnya, ibu beli dengan jerih payah ibu misalnya. Ada satu orang ibu nitip, titip dong tas saya, sama dia dirobek-robek. Ibu suruh sekalian saya bilangkan, siapa yang marah? Hah? Bisa jadi tasnya gak protes. Gak ada tuh tas dirobek, tasnya bilang sembarangan aja. Kamu robek saya robek balik kamu, gak mungkin. Pas ya Bu ya. Akan tetapi yang marah adalah yang punya. Yang punya anakmu bukan kamu, tapi Allah. Kalau kamu sakiti dia, kalau kamu lukai dia, kalau kamu pukul dia, yang marah yang punya, yaitu makanya coba perhatiin. Kalau kamu habis ngapa-ngapain anakmu, atau ibu yang galak sama anaknya, yang jahat sama anaknya, saya liatin hidupnya gak ada yang seneng. Coba aja liatin. Iya Ustazah, kenapa gitu ya? Saya kalau habis marahin anak tuh sudah ada aja. Entaran saya jatuh ke pentok pintu. Ada aja di Ustazah. Kenapa gitu ya? Kualak kamu. Kualak sama anak saya. Bukan. Kualak sama yang punya anak kamu, yaitu Allah. Jadi nomor satu, niatkan anakmu untuk Allah. Ingetin terus tuh diri sendiri, anak saya punyanya Allah. Saya akan menjadikannya untuk Allah. Kalau untuk Allah,

Bu, niatkan anakmu untuk Allah, untuk kemudian kamu jaga betul-betul anakmu, kamu rawat betul-betul anakmu, kamu sayangi sebagai sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu kenalkan anakmu kepada Allah. Anakmu biarkan dia kenal siapa Tuhan. Gak usah sering-sering mengenalkan dirimu kepada anak-anakmu. Anak gak bakalan lupa. Ingat ya nak, saya ini adalah ibumu. Gak ada selama ini anak yang, oh iya ya, saya lupa. Ada yang begitu? Ada anak lupa siapa ibunya? Gak ada. Akan tetapi betapa banyaknya anak-anak yang lupa kepada Allah Tuhannya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak cukup mengingatkan mereka kepada siapa pemiliknya. Maka nomor satu yang harus kamu lakukan adalah menjadikan anakmu untuk Allah. Nah, makannya ya nak ya dihabisin, karena itu rezekimu dari Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri ditambah nikmatnya. Kalau kamu kufur nikmat, kamu buang-buang kenikmatan tersebut. Inna azabi lasyadid, azab Allah sangat pedih. Kalau kiranya kamu gak akan habiskan, ngambilnya jangan banyak-banyak, agar tidak ada rezeki Allah yang terbuang. Kamu kenalkan anakmu kepada Allah. Selama ini kan kebanyakan kita gak gitu, habisin makanannya, mama udah susah-susah masaknya. Betul? Awas loh ya, makanannya jangan sampai kebuang, nanti gak mama bikinin lagi. Kita sok-sokan, kita sombong, kita merasa bahwa yang dimakan anak kita adalah dari kita. Yang dimakan anak kita adalah darimu dan dari ayah mereka. Padahal apa sih yang sudah kalian lakukan untuk sepiring nasi yang terhidang untuk anakmu, selain kamu membelinya dari toko, kemudian kamu mencuci berasnya, kemudian kamu memasukkannya ke dalam rice cooker, kemudian kamu menunggu dia matang. Segitunya kamu merasa kamu dari kamu nasi itu. Bu, bu, emang dari kamu? Enggak. Kalau Allah tidak menumbuhkannya dari tanah, dari mana kita bisa dapat nasi? Kamu urusan sama nasi cuma ngambil rice cooker, kamu ngambil di tempat beras, kemudian kamu cuci, kemudian kamu taruh di rice cooker, kamu tambahin air, setengah jam kemudian terhidang nasi. Hanya setengah jam aja waktu kamu dengan nasi, dengan rezeki berupa nasi. Tapi nasi sebelum sampai ke piring anakmu, teman-teman saya sekalian, ada waktu lama di toko. Sebelum waktu lama di toko, ada waktu lama di pabrik beras, penggilingan beras. Bukan begitu? Sebelum di penggilingan beras, ya ada di jemuran gabah.

sekalian, sebelum di ladang, ia ada di mana? Ia ada di tanah. Sudah sekalian saya menyatakan tumbuh kemudian jadi beras dan seterusnya. Berapa lama waktunya nasi dari mulai

0: Allah.
1: Mama sakit, Ma. Oh iya. Tenang sayang, enggak apa-apa. Ini sakit dari Allah. Ya nak, kita minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo ucapkanlah, Nak. Ya Allah, sehatkanlah saya kembali ya Allah. Sambungkan hati anak-anakmu kepada Allah. Kenalkan mereka kepada siapa penciptanya. Kalau kamu berhasil mengenalkan anak-anakmu kepada penciptanya, kamu tidak akan pernah kecewa dari anak-anakmu. Bu, tenang aja. Kalau anakmu kenal Allah, anakmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Akan tetapi kalau gara-gara kamu yang tidak pernah mengenalkan anak-anakmu kepada Allah, kamu hanya mengenalkan anakmu kepada dirimu, siap-siap untuk kecewa terhadap anakmu. Sebab kalau Allah dia tinggalkan, sangat mungkin untuk dia pun meninggalkanmu orang tuanya. Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu sebagai orang tuanya. Udah Bu, gak usah ngingetin anak terus-terusan, kamu harus bakti sama saya. Saya ini adalah ibumu, surga ada di bawah telapak kaki saya. Kamu gak nurut, neraka loh Nak. Jangan. Kenalin aja anakmu kepada Allah. Ingatkan bahwa mereka adalah hambanya Allah. Dalam segala keadaan, kalau anakmu lagi ngaduk, Ma, tadi Ma saya dijahatin sama temen saya, bilang gak apa-apa Nak, yang sabar. Orang jadi hambanya Allah tuh Nak, emang ujiannya pasti ada aja. Kita minta kepada Allah ya Nak ya, mudah-mudahan kamu diberi kekuatan menghadapi berbagai ujian. Gitu. Hatinya dikuatkan, ingatkan mereka kepada Allah. Mama besok mau ujian nih Ma, gimana Ma cara saya Ma, saya takut Ma nanti saya gak lulus sekolah Ma. Bilangin tenang Nak, tenang aja. Semuanya adalah urusan Allah. Siapa yang Allah mudahkan akan mudah, siapa yang Allah sulitkan bakalan kesulitan. Kamu hanya perlu untuk berusaha belajar sambil minta kepada Allah, semoga Allah beri kamu kemudahan. Doa Nak, nanti Mama akan bantu kamu dengan doa. Mama akan doain. Tenang aja, gak apa-apa. Gitu kan enak ya Bu ya. Ini kalau ibu-ibu di Tanjung Pinang kayak gitu modelnya semua tuh, akan begitu banyak anak-anak berbahagia. Dan Bu, anak tuh kalau tumbuh berbahagia akan mudah untuk mencari tahu siapa Tuhannya dan akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melaju kencang menuju ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dia paham arti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia menuju kepada ketaatan, dia menuju kepada kebahagiaan. Itu nomor satu. Ibu-ibu suri sekalian yang saya muliakan, yaitu mengenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala, meniatkan anak untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan anak untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dirimu. Makanya saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan pemikiran bahwasanya anak adalah investasi masa depan. Bu, anakmu bukan investasimu, Bu. Saya harus punya anak-anak yang sukses. Biar kenapa? Biar masa depan saya nanti enak. Biar nanti saya senang hidup saya. Biar nanti kalau masa tua saya udah sakit-sakitan ada anak yang ngurus.

Tim saya. Ibu ibu sekalian yang saya muliakan, kesian sekali anakmu untuk tugas berat menjagamu, Bu. Ibu ibu sekalian, orang tua itu tanpa balasan, kasih sayangnya itu tanpa meminta balasan. Biarkan yang membalas adalah Allah. Loh, terus gimana Ustazah? Kita melihat anak kita tuh sebagai apa kalau bukan investasi masa depan? Ibu, anak-anakmu adalah kelanjutan sujudmu di atas muka bumi ini. Kelanjutan ibadahmu di atas muka bumi ini. Kalau kamu benar mendidik mereka, saat kamu meninggal dunia nanti, ibu-ibu sekalian, semua yang dilakukan anak-anakmu akan mengalir kepadamu pahalanya. Sebaliknya, kalau kamu tidak pandai mendidiknya, bahkan kamu menyia-nyiakan anakmu, na'udzubillah min dzalik, bisa jadi anakmu adalah pelaku-pelaku dosa. Saat kamu masuk ke dalam alam kubur, dosa tersebut terus mengalir kepada catatan-catatan dirimu di dalam alam kuburmu, na'udzubillah min dzalik. Karenanya hati-hati urusan anak, dari sejak awal kita niatkan anak kita untuk Allah. Ini masih sekali yang saya muliakan. Kemudian yang keduanya, anak harus kamu didik dengan benar. Anakmu didik dengan pendidikan yang benar. Gimana sih pendidikan yang benar? Mendidiknya tidak hanya sekedar badan, tapi juga mendidiknya kepada hati. Gimana caranya Ustazah? Pendidikan badan nih Bu, dengan percontohan. Kamu harus mendidik anakmu sholat dengan cara contohkan sholat. Kamu harus mendidik anakmu buat ngomongnya bagus, benar, gak bohong, gak nyakitin orang. Caranya contohkan. Jangan sampai kamu gini nih, giliran ada tamu kita bilang sama anak kita, tamunya siapa? Oh, nak, bilangin ya sama ibu itu yang di depan, mama gak ada. Kamu telah mengajarkan anakmu untuk berbohong. Ini bahasa sekalian. Walaupun kamu berulang kali bilang sama anak, jangan bohong ya, mama marah kalau kamu bohong, awas kalau kamu bohong. Tapi kalau kamu yang mencontohkan bohong, maka anak hanya akan menjadi pembohong. Nabi Muhammad pernah marah ketika ada Sayyidah Asma binti Abu Bakar, kakak dari Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kakak iparnya Nabi Muhammad, tapi usianya tentu saja jauh di bawah Nabi Muhammad. Satu waktu Asma ini manggil anaknya Abdullah bin Zubair, karena Asma menikah sama Zubair bin Awam, salah satu sahabat besar Nabi Muhammad alaihissalam. Anaknya umur kayak 5 tahun 6 tahun gitu. Asma bilang begini, ya Abdullah cai, bati kedua kedua, Abdullah sini nak. Ibu mau kasih kamu ini. Gitu. Sini nak, nanti mama kasih ini. Nabi Muhammad bilang, Asma, kalau kamu emang betul-betul mau ngasih anak kamu, misalnya gitu ya, sini nak, nanti mau beliin balon, misalnya gitu. Asma, kalau kamu emang bener-bener mau beliin dia balon, kalau kamu emang bener-bener mau beliin dia es krim, gak apa-apa. Tapi kalau kamu ngomong begitu hanya biar anakmu cepetan menuju kamu, kamu telah bohong. Kamu telah mengajarkan anakmu bohong, dan kamu telah ditulis di sisi Allah sebagai tukang bohong. Betapa seringnya kita melakukan hal seperti itu kepada anak-anak kita. Anak kita kalau lagi nangis kita bilang, diam, ada hantu.
Padahal kalau ada hantu, ibunya duluan yang kabur. Betul? Jangan nangis nak. Tuh ada Pak Polisi. Itu teman-teman saya sekalian, bukan hanya mengajarkan anakmu bohong, bukan hanya membuat anak tidak lagi percaya kepadamu karena kamu selalu ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, akan tetapi membuat anak sangat cinta kepada dirinya sendiri, menganggap bahwa semua yang ada di alam semesta ini memperhatikan dia. Hati-hati, cara didik sama anak itu luar biasa berpengaruh kepada kejiwaan anak nanti-nantinya. Makanya mesti yang benar-benar bagus, Bu. Contohkan yang bagus-bagus. Contohkan yang bagus-bagus sama anak. Saya mau cerita. Bisa sekalian, saya punya guru. Saya sekolah di sini nih, dari Zahra, dari Hadramaut, Yaman. Sekolah saya itu di bawah kepemimpinan guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid, ibu-ibu saya sekalian, ulama internasional, ulama dunia. Ilmunya luar biasa, tersebar kemana-mana. Murid-muridnya sekarang jadi ulama-ulama. Bukan hanya di tempat beliau di Yaman, di Indonesia, di Malaysia, di Mesir, di Turki, di negara-negara Arab, bahkan juga di Eropa, bahkan juga di Amerika, yang sekarang menjadi para dai, para ustaz, para ustadzah, banyak di antaranya adalah murid-muridnya Habib Umar bin Hafid. Itu ibundanya namanya Hubabah Zahra. Ibu-ibu, teman-teman sekalian saya muliakan, seorang perempuan sederhana yang gak ngerti caranya bikin tulisan di WhatsApp. Seorang perempuan sederhana yang gak ngerti model baju yang sedang tren sekarang tuh kayak apa. Gak paham caranya pakai telepon kecuali untuk telepon aja. Gak ngerti caranya masukin nomor telepon di HP-nya. Wanita sederhana. Ini khusus kalian. Beliau punya anak, kalau saya gak salah 10 orang. Semuanya jadi orang-orang yang soleh-soleha. Semuanya. Semua saudara-saudaranya Habib Umar bin Hafid itu adalah orang-orang yang masya Allah. Meskipun Habib Umar itu memang ulama besar, ibu-ibu sekalian, sama ada lagi abang beliau yang nomor satu itu menjadi mufti. Menjadi mufti di kota Tarim selama hidupnya beliau dan baru meninggal beberapa tahun silam di masa pandemi. Kalau nggak salah 2021 meninggal dunianya, abangnya Habib Umar bin Hafiz. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, nah Hubabah Zahra ini teman-teman saya sekalian, anak-anaknya soleh-soleha semua. Anak pertamanya jadi mufti, anak laki-laki terakhirnya adalah seorang ulama kelas dunia. Satu waktu ditanya sama beberapa orang perempuan, dia bilang, Hubabah ini anak masya Allah soleh-soleha semua, kasih kami dong Hubabah tipsnya, kasih tahu kami amalannya biar anak jadi anak yang masya Allah tuh gimana caranya Hubabah menjadi ibu yang Allah mau nih, gimana caranya. Ini masalah sekalian. Hubabah senyum kemudian bilang, jadi kamu punya anak soleh soleha? Iya Hubabah. Kamu tanya sama saya apa amalannya? Lebih Hubabah, lebih. Kami tanya kepadamu apa amalannya? Beliau bilang, gampang nak, kalau kamu kepengen anakmu soleh soleha,
maka kamu sebagai ibunya jadilah soleha. Kamu sebagai ibunya harus soleha. Kamu kepengen anakmu jagain sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan cinta kepada sholat, maka jadilah perempuan yang jagain sholat, yang cinta kepada sholat, yang berusaha menjalankan sholatmu dengan cara yang paling indah. Kamu gak bisa ngarep anak kamu yang, kamu kok gak sholat sih nak, main HP dulu. Di saat yang sama, kalau kamu lagi nonton sinetron, kamu juga gak buru-buru sholat. Anak bisa bilang itu, mama buruan sholat ma, nonton sinetron mulu. Teman-teman itu sekali yang saya muliakan, perbuatan itu dicontoh. Anak mencontoh perbuatanmu lebih mudah daripada anak mendengarkan nasihatmu. Daripada anak terus-terusan kamu bilangin sholat yang benar, sholat yang benar, sholat yang benar, kamu gak sholat neraka loh. Jauh lebih mudah dengan kamu perlihatkan kepada anakmu betapa kamu berusaha untuk menjalankan sholat dengan cara yang paling indah. Yuk kita sholat Yuna, yuk sholat berjamaah Yuna. Ya ampun nak, katanya orang kalau sholat berjamaah hatinya tersambungkan. Mama kepengen banget hati mama tersambungkan denganmu, biar mama bisa sayang sama kamu, kamu juga sayang sama mama. Yuk kita sholat berjamaah. Sudah sekalian saya melihatkan Hudaya Zahra mencontohkan. Saya beberapa waktu yang lalu ketika masa pandemi menulis buku Bidadari Bumi yang kedua, di antaranya ada kisah Hudaya Zahra. Masa itu Hudaya Zahra telah meninggal dunia. Saya menuliskan surat kepada mengirimkan WhatsApp pesan surat kepada keluarga Hudaya Zahra yang terdiri dari anak-anak beliau yang perempuan dan cucu-cucu beliau, untuk saya minta mereka menuliskan cerita kepada Zahra. Jadi sekali yang saya muliakan, mereka pun kemudian menuliskan kisah ibu mereka kepada saya. Ini salah satu kisahnya. Mereka bilang kepada Zahra tidak pernah meninggalkan tahajud dari sejak masa mudanya, dari sebelum balik, dari sebelum balik, tidak pernah meninggalkan tahajud dari sebelum balik. Solehah sekali ya, untuk coba kita ngaca nih, tahajudmu bagaimana kabarnya? Sedikit sekali yang saya muliakan, sehari dua semalam dua malam tahajud, habis itu libur seminggu. Betul begitu? Sehari dua hari tahajud, libur dua minggu. Ya Allah, ya Allah. Atau ada nih di antara kita tahajud kalau sedang ada perlunya.

Kalau ada hajatnya nih, kelihatan suami sedang berpaling hati, waduh tahajudnya luar biasa. Ketika suami akhirnya kembali lagi kepadamu, meninggalkan perempuan tersebut, suami meninggalkan perempuan itu, kamu juga meninggalkan tahajudmu. Gak malu mama datang cuma kalau ada perlunya. Sehingga sekalian saya melihatkan ubah-ubah seorang gak pernah ninggalin tahajud dan seks belum balik, sampai nikah, sampai punya anak, gak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam aja. Malam itu beliau tidur larut malam, ada banyak urusan dan juga sangat-sangat lelah, beliau tidur. Ketika terbangun kedengaran azan subuh dari masjid yang memang rumah beliau sebelahan sama masjid. Dia cerita anaknya ya. Anaknya bilang, Baba Zahra ketika bangun, kebangun dengar suara anak, bu nyaris gak bisa bangun karena gemeteran lututnya.

satu kamar mandi untuk beliau berwudu. Nangis sejadi-jadi. Beliau sholat sunnah, kemudian wudu, kemudian subuh. Sebelum itu beliau sholat sunnah taubat, bertaubat kepada Allah atas yang beliau kira sebagai sebuah dosa. Dosa apa? Dosa meninggalkan perkara sunnah. Beliau merasa meninggalkan tahajud artinya adalah meninggalkan Allah, karena mengikuti hawa nafsu untuk tidur sampai bangun ketika azan subuh. Putrinya bercerita, saya tidak pernah melihat Umi menangis sepanjang hari, sepanjang malam, kecuali pada hari tersebut. Sepanjang hari ibu sekalian nangis terus. Beliau ingat malam tersebut beliau enggak bangun sholat tahajud. Gimana tidak mengajarkan anak betapa pentingnya tahajud kalau punya ibu seperti itu? Anaknya bangun tahajud tentu saja. Bahkan anak-anaknya bercerita, saya kalau mau bangun tahajud nih, sebelum saya menikah dulu masih perawat, masih anak gadis umur 11-12 tahun gitu, saya suka lewat kamarnya Umi, saya suka liatin gitu. Mereka tuh bu, rumahnya sangat sederhana. Ada banyak diantara mereka itu yang rumahnya bahkan gak berpintu, cuman korden aja. Dia bilang, saya suka kadang liatin ibu gitu, liatin Umi saya. Dia bilang, lagi ngapain Umi saya? Seringnya Umi saya di atas sejadahnya sedang berdoa kepada Allah dengan linangan air mata. Ya Allah, ampunilah diriku ya Allah, ampunilah anak-anakku ya Allah, bimbing kami ya Allah, sehingga kami menjadi hambamu yang mulia ya Allah. Terus begitu. Gimana anaknya gak soleh-solehah bu kalau ibunya kayak begitu modelnya? Mudah-mudahan yang di sini saya doakan anaknya biar pada soleh-solehah semua. Karena orang tuanya juga jadi ibu yang solehah, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang berikutnya ibu sisteri adalah mendidik hati anak-anakmu. Caranya gimana? Didik kemana? Didiknya ibu, kenalkan anakmu kepada Allah, kenalkan anakmu kepada Rasulullah. Saya sudah menikah 20 tahun belum ada anak. Semoga ini tidak membuatmu jadi yang, oh berarti ustazah ini nyampein ini tapi gak pernah praktek. Ya itu kan urusan lain ibu ya. Saya bisa bicara karena saya ngerti ilmunya. Urusan sudah praktek atau belum itu kan masalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jangan tanya tuh sama orang yang baru udah nikah, kapan punya anak? Gak usah. Karena orang tuh bu, saya ngerasain nih, saya nikah, saya gak tahu kapan saya punya anak. Betul gak? Ibu juga jangan suka nanya sama anak-anak muda tuh, ada yang jomblo, kapan nikah? Dia gak tahu bu kapan dia nikah. Betul gak? Kamu gak tahu, dia juga gak tahu. Orang udah nikah gitu kan, dia gak tahu kapan punya anak ibu-ibu sekali. Makanya jangan suka nanya gitu. Sebab yang namanya jomblo, punya anak, rezeki, ajal, kita gak tahu. Yang tahu adalah, maka pertanyaan kapan punya anak sama kayak pertanyaan kapan mati. Kapan kamu nikah sama kayak pertanyaan kapan kamu mati. Kalau gak mau ditanya balik seperti itu, lebih baik gak usah nanya. Kok kamu belum nikah-nikah sih? Kapan kamu mau nikah? Tapi nanya balik, nah tante kapan mati? Sama aja, sama-sama gak tahu. Ini lagi sekalian,
saya punya keponakan yang udah seperti anak saya sendiri. Dia nikah, dia punya anak. Saat anaknya umur 4-5 tahun, anak itu sama dengan anak-anak yang lain, ibu ya, suka kalau punya keinginan minta sesuatu, aduh nggak mau nggak gitu. Kadang lagi diajak nih, kami jalan bersama gitu, misalnya lewatin pertokoan, dia kepengen satu barang, aduh nggak mau pulang. Yang repot orang tuanya. Sampai kemudian satu hari saya cerita mengenai Hubaba Dahiyah. Ini khusus sekalian, Hubaba Dahiyah itu salah satu dari perempuan soleha yang saya kenal. Itu pun ibunya pernah bilang, Hubaba Dahiyah sampai dengan usia 7 tahun tidak pernah minta kepada ibunya. Ketika ditanya, "Nak, kenapa kamu tidak pernah minta kepada ibumu?" Hubaba Dahiyah bilang, "Memangnya ibu bisa kasih? Kan ibu gak bisa ngasih. Bukankah yang bisa ngasih kita cuman Allah?" Dahiyah usia 7 tahun, dia udah tahu bahwasanya tidak ada yang dapat memberi selain Allah. Ponakan saya dengar cerita ini, dia kemudian mempraktekannya kepada ponakannya, adalah anak kakaknya. Ini maksud sekalian, dia kasih tahu setiap kali dia pengen sesuatu, dia lihat nih di YouTube ada mainan misalnya gitu. Dede, saya mau itu, misalnya gitu ya. Tantenya bilang gitu. Dia bilang, "Dek, yang punya semua itu cuma Allah. Kalau kamu mau itu, minta sama Allah." Gimana caranya gitu kan? Doa. Makanya kamu salah. Sejak hari itu kalau dia lagi punya kepengenan sesuatu, dia akan ikutan sholat. Habis sholat dia katakan, dia bilang, "Ya Allah, saya mau mainan yang kayak itu." Jadi sekalian, orang tuanya kalau mampu dibelikan mainan tersebut. Bilang, "Nah, ini adalah ijabah doamu. Ketika kamu minta sama Allah, nih Allah kasih. Lewat perantara mama beliin, ayah beliin dari Allah." Sejak hari itu, sang anak kalau kepengen apa-apa, udah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya perlu memintanya kepada Allah. Coba ajarin itu kepada anak-anakmu, ibu-ibu sekalian. Apa-apa tuh jangan janjiin dirimu, kamu lemah. Yang mampu adalah Allah. Terus saja gitu. Itu hal yang penting buat kamu tanamkan kepada hati anak-anakmu. Dan kenalkan anakmu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau anak lagi ngadu sakit, ceritakan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad pernah sakit. Kalau anak lagi ngadu dibenci sama temennya, ceritakan kepada anakmu bahwa Nabi Muhammad pernah dibenci oleh kaumnya. Kasih tahu bahwa kamu dibenci sama temenmu.